negeri tayo ngau saiden. Siku indu urakenen, tidiau bendurnya pansut ngaga Jesus kuyo, kasih kaku Tuhan, nuan ti anak David. Anak aku ti indu merinsok benar, kena rasu antu. Tang Jesus ndak nyawut ya seleko. Sida murid ya datai ngaga Jesus, alung ansa ya bejaku, ku sida, asuh ya pulai. Ia nitia kakita ilundak ngetu kutap-kutap. Danya ke Jesus nyawut sida, aku seminak di asuh ngigak raban bedus urar Israel tilinyau. Ninganya induknya datai lumremi di kaki ya, ku ya, Tuhan tolong aku. Ku sawut Jesus, ndak patut kita ngambil pemakai anak, lalu meri ia ngagi ukui. Ko induknya nyawut ia, nyawut amat Tuhan. Tang ukui megok makai tidak pemakai, tidak buah hari meja Tuhan ia. Nyalai ko Jesus nyawut ia, nuan tu induk tibesai pengarap. Utai tu dipintak nuan dekat de kerja, nitiak ke penekak nuan. Anak ia tinduk lalu suman kalanya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Bawa cerita kita tu, kita ningau pasal Jesus, ti berjalai ke utara, agak menuang kandang taya ngau Sidon. Kurang lebih bawa menua Lebanon kemayar itu. Ngejang ke menua ti palan orang Judah. Agak menua orang ti ukai bangsa orang Judah. Batang kebuah Jesus kita, ianya awak bisi peluang boleh ngerari ke diri dari bala mayua. Serta bisi peluang megok alai bersemiang, serta nyenio ke diri awak kuliah nangkup pemerinsok ngau pemati, ti ditemu ya dekat nyadi buat ya ndak lama lagi di negeri Jerusalem. Jesus megok ngenak peluang tu, nyenio sedang ngajar bala murid ya pasal kayu regang. Tinya semak nganti Jesus. Maya megak perkara ngajar bukai, ti dekat diberi serta diajar Jesus ngai bala murid ia. Lalu tu mempeluang tiala ia oleh ngerari ke diri ari bala maya. Tang kita ninga ndak mukai-mukai, lebuah masa tu megak ia lalu digusung siku induk. Ti minta kasih Jesus, awak kemuruan tu ari anak induk ia. Jesus terubah bako kengai nulung ia. Nyerai kita tak pernah nanya pasal perkara dua bengkak. Kesatu, kati Jesus ngai nulung induknya ketika ia ukai bangsa orang Judah kini. Kedua, kati jalai Jesus oleh ngerai kena induk orangnya ari Jawa. Serta anda ibuah medak takkan anda ibuah neguk ia. Nyalai kena nyawat tanya dua cik tu, aku mai kita berhati ke cerita tu ngau silih lagi hari baca bab kudus kita. Baca kita bab Injil tadi diambil dari Injil St. Matthew. Tang kita baca Injil St. Mark, dia kita baca lebuh Jesus datai bos mengkah genturung pendiau semak menua tayo yang nguji belalai tamak ngari sebuah rumah. Awak kurang mayuh ndak begau ngelumuk ya. Tentu anda boleh dikerja Jesus, laban berita pasal penataya ditemu semua orang. Nyalai buat ayat 22, kita ingat pasal induk siku, tingusung Jesus. Lu induknya bangsa orang Kenan. Lu datai arimno Syria. Induk tu ukai bangsa orang Judah. Lalu reti tu ia semak nyembah petara, ti ukai Allah Ta'ala kena sembah orang Judah. Tambah megak, orang Kenan tu nang munsuh lama orang Judah. Berengkah di penyenggup lama. Lalu tu meh ngasuh orang Judah bergedik ke sedak. Lalu sedak pan bergedik ke orang Judah. Buat cerita tu, Jesus oleh berjakuk dengan induk tu, amat ia ukai orang Judah, laman seduai semak berjakuk dengan jakuk Greka. Jakuk dia dikenak menua mayanya.
Lebuh induknya minta kasih ngagai Jesus, muru antu ari anak induk yo. Jesus bako kena ibuah serta ngai. Tama megok yo bako ke ngena jakut ti kasar ngagai induknya. Kutuan Jesus, awak ke kita meri anak mit makai dulu. Ndak patut kita ngambil pemakai anak mit lumri yo ngagai ukui. Nyalai menjadi nama reti jaku ke depasut ke Jesus itu. Lebih lagi ia ngena jaku ukui. Nanti semua buat jaku ketiban, ngumbai orang ukui nyok ndak mana benar. Lalu maya Jesus keliak, jaku ukui itu ndak dikena bangsa rajuda, berjai bangsa bukai. Tak menjadi buat semua bangsa jaku. Jalai nuan nyebut jakunya, yang kaum gamal nuan tinyebut ya, tau ngasuh jakunya bisa tau kendok. Kasar tau kendok. Sangka aku maya Jesus ngenak jaku ukui ditu, lalu indu nemu jakunya dikenak pasal ya, Jesus semak senyum serta berjaku ngejalai tinelap. Ia ndak merak takong lesai kinunya. Amat dalam jakuk Jesus, ia bakal kengai nulung induknya. Tang hari utai kita temu kita pasal Tuhan Jesus, tuju tebakatu tentu jawah benar hari hati ia. Kita nemu Jesus nadai bergedik kurang induk. Kesuah di pejai atau kada kemaruah kurang maya zamannya menyak. Kita mengat nemu Jesus ndak bergedik kurang bahasa bukai. Lawan ia suah nulung sidak. Bakal ia ti ngerai kesiku ragila di mana gerasa. Kada ada kenang kita dulu itu. Jesus nyebut tu ukai ketegali lelak serta ngai nulung. Tau kedegil serta nyadi kurang mujuk ia. Kebenar menyadi jakuk tu depansut ke Jesus. Laban maya tu Jesus benung agi berat berunding ke pasal pengawak di dekat di kerja ya. Lalu tu makbuah ya kemindah ke utara ngga bala murid ya. Awak kuliah kediri serta ndak dikelimpang kari kediri suah ngerja pengawak nyelai toka pengawak ajiah bakal ngerai kurang toka muruan tu. Lebuah yang ngajar serta ngerja pengawak ajiah ia nemu ia mesti dulu ngerja tu ke bangsa rajudah. Ukai ketegal bangsa rajudah tu dikerinduk kalah talak lebih dari bangsa bukai. Tang lawan tu jalai kuda dipilih alah talak. Ngenak bala timimit alah talak ngerembai keberkat ia dengan semua bala bukai. Hari bala rajudah alah talak dengan nyelamat serta merekat ke semua bangsa manusia. Lalu tu mekebuah Jesus milih bala rasul 12 ikut. Melatih sidak wa kesidak oleh nampung pengawak ia di dekat nyelamat dunia. Jadi reti jakuk Jesus ngau induknya tau disebut ke kita munyi itu. Prambu pengawak aku jam ke dia tu ianya muti ngajar setengrai ke bangsa rajudah. Tang tajak pihak aku dekat ngerai kanak nuan. Tu meh nyadi ketanda Allah Ta'ala rindu ke semua bangsa manusia. Induknya nemu Jesus tu ndak ringat ke ya. Nyak kebuah ya kempang nyawut Jesus. Ku ya, nyak amat Tuhan. Tahu kui tidak baruh meja megak makai tidak pemakai, tindak habis dempok anak mit. Sawat induk tu balat ngemuas kati Jesus. Laban tu nunjuk ke ya bisik pengarap bo Jesus. Serta ndak mudah mantul. Lalu kelebih lagi, nemu ngena runding yang megak. Nyalai ketegal sawut induknya, ngau pengerinduk ya kana induk ya, Jesus beri peminta induknya. Lalu amat anak induknya nadai dia, tang jaku Jesus cukup dikena ngerai ke ya. Kita sangka aku menjadi nak nemu jalai Jesus udang gereja tu, tang kita harap laban Jesus bersemak ngolah talo, ngolah apai, ia oleh ngeluar kekuasa lah talo. Lalu muruan tu ari anak induknya,
anak induk orang Kenanya, Ahmad meh anak induknya nadai ngau sidak dia. Nyala jatuh menjadi kumai kita berarti ke pengarap induk tu ke puji Jesus. Lebih yang nyebut nuan tu induk dibesai pengarap. Nuan tu induk dibesai pengarap. Keterubah ya serta penghabis berguna induk tu bisik ngemuan pengberindu. Pemedis yang untung anak ya cukup balang nusah ke hati ya laban ia balat rindu ke anak ia. Pengrindu ke penyayau induk tu ke anak ia megak jermin pengrindu lah tala kena biak ia. Empat pemesai pengrindu ia, ia kempang mansang agak Jesus. Tindak dikelala ia. Serta minta pengerai ke anak ia. Amat terubah ia minta Jesus ndak nyawut seleka, taya ndak lejuk minta. Amat Jesus bakal nganu sendak ibu. Induk tu mega nak mantul. Bok semua ulah Jesus, induk tu uliah ngelala penyinu ngau pengerindu Jesus. Munye ke St. Paul, pengerindu nang dak mantul serta Arab kutai ti mana. Lalu kedua, induk tu bisi pengarap. Pengarap induk tu mansang nambah lebih yang berjakuk ngau Jesus. Terubahnya yang umbai Jesus tu anak David. Tang berujung yang umbai Jesus tu Tuhan. Jadi gelar anak David tu sangkut pawut dengan raja dunia tiulih ngerja pengawak nyelai buat pengarap para judah. Induknya datang dengan Jesus, umbai Jesus tu siku ada orang tiulih ngerja pengawak nyelai. Tang gelar Tuhan tu dikenak kalah talak. Nyalai berujung kelakar ya ngau Jesus, induk tu ngelala Jesus tu ukai mutik mensia tentang gereja pengau nyalai, taya kebenar Jesus tu Allah Ta'ala. Pengarap tu ngujung ke ya nyembah Jesus, serta ndak mantul tako leju. Nyalai ngau tu program lalu penghidup kita yang bakal ke sekali tu, dilengkak ke aku nakak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri, ku maik kita yang sama dia jenuh, serta lup samping waku ngagai Allah Ta'ala tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu ayat minggu Trinity ke-11. Oh Allah Ta'ala, nuan mandang kekuasa nuan tip pemadu ya oleh nuan kasih oleh nuan dan sinu. Beri ke kami pengasih nuan, ngambil ke kami tinitiah kepesan nuan, tau boleh utai tip semaya nuan. Boleh pesaka menggok dalam perintah Nuan di disurga. Boleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talau sekewaja dia tu ludah taik belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ke pertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampai awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi beberapa minggu terdekat datai. Mupuak aku.

Tiap ninga nyanakah kami mai kita mending ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Harry Sumpiang Jingan Siti program di keluar ke Melati Badi ya hari YFM Iban di Kuching. Okey, sebentar kita mending ke program ti nangkan ke tu lagi peninga dekat berkongsi ngau kita berita ya ke bisi dibaca kutu jadi tujuh kandang endu ti angat tau ke hotspot bisi ditemu di Malaysia ianya lima di Sarawak ngau dua di Sabah berindia ari gaya kualiti angin ti maja nak manah ba sekedak kanendu ya. Jadi belalau ke report Palan Meteorologi Khas ASEAN ASMC bisi 226 hotspot ditemu di Kalimantan ngau lima di Sumatera ya. Jadi nakak pukul 4 lemai kemari 9 kanendu di Sarawak ngerikut ke baca IPU ti nak manah ngagai pengerai Kalai Kuching ngau Semarahan ngerikut ke baca tip maduk tinggi ianya 163 ditangkan ke Serian 162 Bintulu 156 Serikai 155 Seri Aman ngau Sibu sama belak 152 Pian Mega Mukah 137 serta Mega Sama Laju 116 ya. Jadi tegaknya gaya tiap Ari gaya Ari ti majak na manahnya mega peninga ketega pejalan asap ti Meraka antara menua ke datai Ari Kalimantan Barat ya. Jadi teganya dia JAS so hagi berjalan ke pengawal matau ni tingari ngau nerit ke atur bak kenandu ti tau bendau jadi palan alai ngerja pengawal nunu. Jadi nanti kita bisa berarti ke bak Facebook kemarin tak ke bak media rama dia tungak ke Bandarai Kuching kelebih lagi tungak ke matang bisi hujan kemarin pemegak kami di Semarahan mega bisi hujan tajak pen hujannya dah lama tang puji Tuhan bisi mega hujan kemarin peninga dikenang ngurang kagi sebun ke bisi nuntung kita jam ke dia tu peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua belah peninga ya ke benar mendiang ke kami bawa YFM banyak kena kita mendiang ke kami ngena frekuensi ya ke semak no kita diau tau ke ngena Astro jam ke dia tu 871 tau ke ngena RTM klik ngerak ke terus terperindah mendiang ke kami ba awak pengerak pagi kita lagu berpadu nyawa ke di by Elvin Michael ngau Karen Libau meruan ku kenang sebentar kita mendiang ke program nangkan ketul lagi program tungkat semangat bergolai ngau Pastor Nicholas Ningkau.

0: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, Pengerak Pagi.

Shalom, selamat bertemu buat program Tungkat Semangat kita ke sekali itu. Aku ngarap ke kita bila diau lantang serta gerai megang dia tu. Sebedau kita menjaya kekenang tungkat semangat kita itu, aram kita sama bersamping aku. Apai kami di surga, kami beri terima kasih ngagai Nuan. Laban sehari itu, Nuan beri peluang baru, alai berkongsi kejakut Nuan Tuhan. Beri kami pengangkun hati dekat mendiang kejakut Nuan. Kami nyerah kejam seterusnya ngagai jari Nuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi, kita kekak di kejakut ke aku, berkongsi ku begitu. Begitu ianya, anang mai kami ngagai penguji. Aku mai kata sama belak, mengingat ke sebaris leka sampai Tuhan Yesus, ti besai benar ti, ti besai benar kuasa. Sampai itu diajar Tuhan Yesus ngagai bala anak murid dia. Anang mai kami ngagai penguji, tak lepas kami hari penyai. Ketika lo ngasai ke diri, dalam sebengkah situasi ke lain, Nuan nemu bisik sekadar utai tindak tentu berasai ngenak, tau kendak tentu betul asai. Tang lebuh maya Nuan ngasai ke diri pedis dan rendah oleh gereja utainya, Nuan nyerah ke diri ngagai penguji. Tau ke nitih ke utai ke diasai ke Nuan tajak yang tak tentu betul, Nuan nurut ke nyak. Engkau melebuh ti ngasai ke pengeringan, asai tindang patut dan Nuan ringan. Lepas bisik utai ngasuhan Nuan, tak boleh tak ringan. Nyalain Nuan mengkang megai pengeringan. Engkau melebuh maya Nuan milih asai ti mudah lagi enti tak jujur. Habis itu maya keadaan tadi, maya Nuan nemu diri asai ke kena uji. Nyamai lagi enti aku tak titurut kajak. Titih aku tak ke tak jujur. Tajak penuan pu nang nemu tanya tak kena. Dan Nuan tadi nurut ke penguji. Engkau meh maya senentang kawal Nuan ke orang, tau ke hubungan Nuan tadi, tabiat Nuan, tau ke habit Nuan tadi, ulah Nuan, tak tentu betul, Nuan nurut kenyak mega. Tau ke bisik maya Nuan, kau ngagak siti pemutus runding, utai ti di pelalai ke Nuan, lalu Nuan nurut kenyak, tak jauh utai yang temu Nuan tak betul, nguji Nuan tadi, sekali ke Nuan jujur, ikhlas, megai pelurus tak kendak. Tajak Nuan nang nemu, pemutus tiba ketuk, tiba ulih narit Nuan ngejang jauh hari Tuhan. Agi mega Nuan mengkang nitiah kenyak tadi. Penguji itu sebengkah utai ti nuntung semua kita, tiap ikut kita. Lalu Tuhan Yesus Kristus ngajar kita, ngasuh kita bersampi. Munyitu, anang mai kami ngagai penguji, nyak sampi kita. Kita semua berunding, suah benar kita tadi, tiap ikut kita. Tak nama arti ti benar yang tadi. Anak maik ku ngagai penguji. Nyak ruti ukai Tuhan ngasuh kita berdosa. Tuhan ukai ngasuh kita ngerja penyalah. Bob kudus ndak ngajar kita, madah ke Tuhan ndak nguji orang ngenak penyai. Allah Ta'ala ndak nguji orang ngasuh orang yang ngerja utai kejai. Tang tu sampi, ngenang pasal sampi dikena nunjuk ke kita ndang nemu senentang penglemik kita empu. Lalu ndang berguna ke Tuhan ngelindung kita. Artinya, ku kita, Tuhan, aku nemu penglemik diri. Gagau aku tu ngejang jauh. Baik aku ngejang jauh hari, hari nur atau hari situasi ti ulih ngelabuh ke aku. Lebuh penguji datai, beri aku pengering. Lak aku boleh milih utai ti betul, boleh milih pemutus runding ti betul. Nyak sebengkah sampai ti pansut ari hati kita, inti kita itu orang ke baru hati, ukai orang ke kering hati, ukai orang ke ngai ningo. Kadang-kadang kita ngumai diri kering, boleh nyatup sebarang utai, tau ke semua utai. Kita madah ngagai diri empu, aku boleh kian, aku boleh kita, aku boleh ngeraja nyen, aku boleh ngeraja tu, siapa boleh nagang ku. Aku boleh nagang diri, ku kita lepas kita dah kering dalam pengharap. Nairau ke ku boleh nagang diri. Ku boleh main diri, ku kita. Tang kadang-kadang pemintar penemu, ti kita bisik penemu ti
arialah talau, artinya kita nemu ni maya lebuh kita patut ngenyawah ke diri. Nanti nuan nemu siti-siti perkara tau ke siti-siti situasi tak seroran mai nuan ngagai pengeringat. Kelawang ke situasinya. Kelipak ke nang kiok. Nanti sekedap bangsa jaku randau, lebuh kita berandau, bertundi. Seroran mai kita ngagai ti selalu kok berjaku ke peniau orang bukai. Tau ke penghidup orang bukai. Tukar utai ti dekerandau kita. Anang anang berandau, anang neguk utainya. Ngai ke kita nyau kena tarit penguji ke beketau. Nanti sekedar utainya semampai narit nuan ngasuh nuan ndak jujur. Lari yarinya. Anang kio, anang nepuk diri dia. Nanti semua endurnya tau ke tempatnya persekitarannya tadi ngelembut ke kawul nuan kau Tuhan. Anang ngai tau ke anang takut ninggal kendurnya. Anang Allah leban taiti narit nuan tadi. Yesus nanti ngajar kita yang ngasuh kita tidak peduli ke pasal penguji. Leban penguji tentang bisi tiap-tiap hari ngagai tiap-tiap ikut kita. Tang Yesus ngajar kita ngasuh kita bersampi. Ngasuh kita selalu ngelala Tuhan tu tadi uli ngelinduang kita. Lalu sampai itu ukai ndak ukai tanda kita itu lemi, ukai tanda kita itu lembut dalam penghidup kita. Sampai reti itu kita ngaku kita berguna ke pengering hari Allah Ta'ala. Bob kudus muka bisi ngangkan kita ianya lebuh maya kita nyatu penguji tu Tuhan laban dia ndang ndak mungkir. Jadi Tuhan tu ndang ndak mungkir lalu ia ndang dekat ngada kejalai kena kita ngelaban penguji. Engkau mesari tu Tuhan ngasai ke dalam keadaan kena uji. Anang nyebut menyitu aku tu udah cukup kering. Aku boleh mutar ke semua hal. Anang tang tai ke patut disebut Tuhan patut menyitu Tuhan iring singkang aku, jaga hati aku, beri aku pemintar penemu hari Tuhan. Kena aku ngelala penguji lu beri aku pengempang hati awak ke aku boleh ngenyawah tau aku boleh lari ke diri hari penguji. Laban kadang-kadang pemenang kena ngalah ke penguji ukai retinya kita berdiri lalu ngalah ke ya tadi kena pengering kena penguat ke tempo. Kadang-kadang reti pemenang ianya anang mansang nganjuang diri kio. Jadi kita itu kita nak nganjuang ke utai ke boleh ngalah ke kita tadi anang nepuk diri kio, anang mansang kio nyok tahu disebut kita pemenang. Nda udah menang dulu nuan tadi. Jadi inti nuan nganjung diri ngegendur ketetap kau narit kau ngalah kau ngelabuh ke nuan dan nuan dah tetap labuh. Jadi bala peninga ndak milih balsa penguji ti disetup nuan dia tu kingat ke tu. Nuan tau ndak ibu nyatupnya ke diri. Anang nengaliknya ke diri kena pengering nampu. Minta penemu hari Tuhan. Minta pengering ria. Minta dilindung ia. Lalu lebuh nuan ngelala jalai ti salah nuan mesti kempang hati nguing harinya anang kio kejang kendurnya laban jaku sampai tadi buat sebaris anak mai kami ngagai penguji tak lepas kami hari penyai laka sampinya ngelui hari leka jaku di seruran ditanduk kita berlama-lama tawak kita ngambil tu nyadi ke jalai ulah kita fikir kita tepuk engkah dalam hati kita. Terima kasih bala peninggal laban udah sempat mendiang ke program Tungkat Semangat ke sekali itu. Nanti kita bertemu baru lah ke Tuhan ngiring singkang kita nyaga hati kita lalu meri kita pengiring kena milih utai ti betul. Salam bagi semua kita. Tuhan berkat kita.

Ya, pendengar nyanaka, kami mai kita mendeng ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau siti program tidi keluar ke Ken Michael Riwai FM Iban di Kuching pukul 9 pagi tu lagi. Mai kita mendeng ke berita utama 9 pagi ya ke di tabu terus hari Angkasa Puri Kota Media, lalu terus begulai ngau pengelola program kami nangkan ketuk lagi berwai 9.12 lingga ke kita ngau duiti lagu-lagu ke di baik Ika cerita ujung minggu tang sebenarnya tu lagu Hindustan Dia Dia Diwana siti lagu ke dipinta pendengar kita hari miri pagi tu. Selamat mendiang ke kami buat YFM. Terima kasih labah seluruh milih kami jadi ke stesen pemerintah kita semua pendengar ya. Jadi ngatu pendengar mumpul dulu aku. Tuhan berkat kita semua. Selamat hari minggu. Bye bye.

0: info activity Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat bergah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat di Gulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Untuk kita kerindu berlagu, bisi dekat diatur The Voice Kapit kena 14 hingga 15 hari bulan 8 buat pentas utama Agrofest Kapit berengkah pukul 8 malam. Bisi mega aktiviti ungkup anak mir ianya pekit nyorak gambar kena 15 hari bulan 8 2026. Aktiviti kebukai yang kaum cabut tiket bernasir tenyedia ke price di cukup mana. Bisi mega fashion show anak mir di bertema ke Utai Tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.
1: Pengerap pagi, pukul 6.

0: FM, segalanya untuk anda.
1: Selamat pagi. Terima kasih terus setia dengarkan ekspresi untuk pagi tu. Apa khabar kita orang semua? Sip rasa nak dah pun hari Ahad untuk hari tu. Alhamdulillah, walau apapun, semoga hari tu dimulakan dengan hati yang tenang. Kata orang tak nak, fikiran yang positif dan semangat yang baik untuk menjalani hari-hari kita orang. Bersama dengan kami, Sazia Jia, insyaAllah akan menemani kita orang dari jam 9 sehingga jam 12 tengah hari kelak. Apapun perancangan kita orang untuk hari tu, sama ada sedang bekerja, yang bekerja hujung minggu lah nak berehat bersama dengan keluarga, ataupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan dipermudahkan. Kepada kita orang, terima kasih terus memilih siaran Sip FM pagi tu sebagai teman pagi kita orang. Bersama dengan kami, Sazia, pastikan kita orang kekal bersama dengan kami untuk hiburan, informasi dan perkongsian menarik sepanjang siaran pagi tu. Ekspresi 9.12 Sip FM.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda.
1: Baik, untuk hujung minggu tu, hari Ahad 16 Ogos 2026 Masihi, bersamaan dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semoga hujung minggu tu semuanya berada dalam keadaan yang sihat hendaknya, dan yang mendengar di perjalanan, selamat mendengar, dan semoga selamat sampai ke destinasi. Yang berniaga di hujung minggu, selamat berniaga. Yang bertugas di hujung minggu, selamat menjalankan amanah dan juga tugas-tugas untuk hujung minggu tu. Apapun, baik, seperti biasa kita beralih kepada info cuaca untuk pagi tu, untuk kita mengetahui keadaan serta ramalan cuaca terkini bagi membantu kita orang merancang aktiviti sepanjang hari tu. Dan ketika tu kita bersama dengan pegawai daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, dah pun menunggu di talian bersama dengan kita untuk berkongsi maklumat mengenai keadaan cuaca khususnya di Sibu dan juga kawasan sekitarnya. Hello, selamat pagi Elaina.
2: Hello, selamat pagi.
1: Apa khabar?
2: Baik, sehat.
1: Okey, silakan dengan laporan cuaca untuk sekitar Sibu, Puan Elaina.
2: Okey, terima kasih. Saya sampaikan tinjauan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada petang ini, cuaca berjerebu. Manakala pada malam ini, dijangka hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat daya, selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu dalam tinjauan hari ini, di antara 24 sehingga 35 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca untuk pagi ini.
1: Terima kasih Puan Elaina, selamat bertugas.
2: Terima kasih kembali.
1: Baik, itu dia tadi ramalan keadaan cuaca oleh Puan Elaina. Semoga apa aktiviti kita orang untuk hari itu dirancang dengan sebaiknya. Apapun, kepada kita orang, terus layan, dengarkan ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda.

Selamat pagi. Sayang lagu yang baru sekejap kita dengarkan bersama menerusi ekspresi 912 Cyber FM untuk pagi tu. Cukup manis judulnya. Menemani suasana pagi Ahad kita hari tu. Dan mudah-mudahan lagu tu tadi menambahkan lagi keceriaan hujung minggu kita, terutamanya buat yang sedang menikmati sarapan, yang berehat bersama dengan keluarga dan juga yang dalam perjalanan. Apapun yang dipolah untuk hari tu, mulakan dengan senyuman, fikiran yang positif dan hati yang tenang. Buat yang teringat dengan seseorang, jangan lupa untuk hari minggu ataupun hujung minggu tu, titipkan salam dan ucapan kita orang menerusi patch Cebu FM. Berilah ucapan yang terindah buat yang tersayang. Dan siapa tahu, mungkin ada yang mendengar ucapan-ucapan yang kita orang titipkan menerusi Cyber FM, kami bacakan kelak, setidaknya akan tersenyum mendengarnya. Okey, dah pun 9.40 minit pagi pada ketika tu. Seperti biasa, kami nak kongsikan berkenaan dengan tips sihat. Apa cerita kita, Tekna? Oh, untuk tips sihat hari tu, dalam keadaan cuaca yang si menentu sejak kebelakangan tu lah nak, kesihatan sememangnya perlu diberi perhatian oleh kita. Sekejap panas, sekejap hujan, ditambah lagi dengan perubahan suhu yang boleh mulah tubuh kita tu lebih mudah terdedah kepada masalah kesihatan. Dan antara yang selalu kita dengar untuk kinetok, ramai yang mula mengalami batuk, sama ada batuk ringan, batuk kering ataupun batuk yang berpanjangan. Kadang-kadang kita menganggap batuk tu perkara biasa. Sebenarnya batuk juga merupakan tindak balas tubuh untuk membantu membersihkan saluran pernafasan daripada lendir, habuk atau bahan yang mengganggu. Okey, selepas tu kami nak kongsikan sedikit informasi berkenaan dengan batuk tu. Apakah yang boleh menyebabkan batuk dan gini cara untuk menjaganya dan beberapa lagi yang ingin kami kongsikan. Seperti yang kami maklum tadi, batuk tindak balas mula jadi tubuh membersihkan saluran pernafasan kita. Kebanyakan batuk berlaku akibat selesema, jangkitan virus, biasanya akan pulih dalam tempoh beberapa hari hingga 2 minggu. Tapi mun batuk yang berlarutan selama 3 minggu, terutamanya mun kita menunjukkan tanda-tanda pemulihan atau disertai gejala lain, tidak seharusnya dipandang ringan. Dan keadaan itu mungkin menjadi petanda kepada masalah kesihatan yang lebih serius dan memerlukan pemeriksaan lanjut oleh doktor. Batuk berpanjangan boleh juga berpunca daripada pelbagai keadaan, antaranya sama ada alahan, penyakit reflux, GERD, jangkitan paru-paru, bronkitis kronik serta penyakit paru-paru yang kronik. Selainnya, tabiat merokok dan pendedahan berterusan kepada asap rokok, habuk, bahan kimia atau pencemaran udara boleh menyebabkan batuk sukar sembuh. Dan gejala yang juga mengiringi batuk memberikan petunjuk kepada puncanya. Ada individu yang mengalami batuk berkahak, ada yang mengalami batuk kering tanpa kahak. Batuk mungkin disertai dengan demam, sakit tekak, hidung berair, sesak nafas, nafas berbunyi, suara menjadi serak atau sakit dada. Jika batuk disertai kahak berdarah, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, keletihan melampau, demam berpanjangan atau kesukaran bernafas, keadaan ini memerlukan pemeriksaan perubatan dengan segera kerana ia mungkin menandakan masalah kesihatan yang serius. Bagi mengenal pasti punca sebenar batuk berpanjangan, doktor akan menilai sejarah kesihatan pesakit, tempo batuk, gejala yang dialami serta faktor risiko seperti sejarah pendedahan kepada bahan pencemar. Selain mendapatkan rawatan, beberapa langkah penjagaan juga perlu penting untuk mengurangkan gejala batuk. Antara langkah pencegahan untuk kita mengurangkan gejala batuk adalah minum air yang secukupnya untuk mencairkan lendir di tekak kita tu, dan melegakan tekak yang kering. Rehat yang mencukupi memberi peluang kepada tubuh untuk pulih dengan baik.
dan seterusnya individu yang mempunyai alahan digalakkan mengurangkan pendedahan kepada habuk, debunga atau bahan pencetus yang lain. Sekiranya batuk berpunca daripada reflux acid, mengamalkan pemakanan yang sihat, mengelakkan makanan sebelum tidur dan mengurangkan makanan yang boleh mencetuskan reflux juga dapat membantu mengurangkan gejala. Apapun kepada kita orang semua, sentiasa pekalah terhadap perubahan pada tubuh badan kita, kerana tindakan awal adalah langkah yang terbaik untuk kita jaga kesihatan sistem pernafasan kita. Baik, dah pukul 9.44 minit pagi pada ketika tu, insyaAllah tepat jam yang kedua kelak, kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Kepada kita orang, pastikan terus kekal dengarkan Ekspresi 9.12 untuk informasi dan juga hiburan terbaik. Sibar FM.

0: Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Beri saya satu minit boleh? Ya, jom kita kenali bapa kemerdekaan. Siapa? Siapa tidak kenal dengan Tunku Abdul Rahman? Beliau umpama permata yang sentiasa berkilau walaupun hayatnya sudah tiada. Jasa dan pengorbanan beliau tidak akan pernah luput dalam ingatan kita. Untuk makluman anda, Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj, seorang pejuang yang berjiwa kental serta mempunyai semangat jati diri yang tinggi untuk membebaskan tanah air dari cengkaman penjajah. Sepanjang hayat beliau, Tunku telah menunjukkan kehebatan sebagai pemimpin yang sangat berwibawa dan disegani. Tunku digelar sebagai A Man of Peace. Kehadiran beliau ke Rundingan Baling 1955 dengan wakil-wakil Parti Komunis Malaya memperlihatkan sifatnya yang cintakan kedamaian dan perpaduan. Meskipun gagal, Tunku dilihat sebagai tokoh pencinta kedamaian. Kita sebenarnya terhutang budi dan berterima kasih kepada bapa kemerdekaan kita iaitu Tunku Abdul Rahman. Terima kasih, Tunku.
1: Song 99.8 MHz.
2: Sirah setiap hari di ekspresi Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah. Sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah rancangan sirah kita pada hari ini berbicara tentang seorang sahabat yang bernama Thumamah bin Usal. Beliau adalah seorang daripada raja, bukan Arab ataupun raja Arab, yang telah diutuskan oleh Rasulullah SAW para sahabat untuk menyampaikan surat kepada mereka. Tatkala menerima surat daripada Rasulullah SAW ketika itu, Thumamah bin Usal merasakan dirinya terhina dengan surat daripada Rasulullah SAW. Kerana beliau adalah seorang pemimpin Arab yang ditaati. Beliau juga adalah seorang pemimpin kabilah Bani Hanifah yang agung, yakni Raja Yamamah yang dipatuhi oleh rakyatnya. Maka dia telah melakukan usaha, telah merancang macam-macam perkara untuk merencatkan usaha dakwah Nabi Muhammad SAW, termasuklah menahan beberapa orang sahabat dan juga telah membunuh para sahabat. Maka Thumamah telah menangkap mereka dan membunuh mereka. Satu ketika, tiba-tiba Thumamah bin Usal nak melakukan umrah, nak pergi ke Mekah. Lalu dalam perjalanannya menuju ke Mekah, lalu di kawasan Madinah, maka di pertengahan perjalanan, maka telah ditangkap oleh sekumpulan sahabat. Tidak sahabat untuk menangkap Thumamah bin Usal. Maka setelah ditangkap, maka dibawalah ke Madinah. Maka bila ditangkap, Rasulullah SAW pun hairan. Tahu kita orang siapa ditangkap kita orang tu. Maka sidak sahabat pun si tahu, wahai Rasulullah, itulah Thumamah bin Usal, Raja Yamamah. Maka terkejutlah para sahabat. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Thumamah bin Usal, wahai Thumamah, apa khabar kamu? Wahai Thumamah, bayangkan kita, orang yang telah membunuh sahabat, yang telah membunuh orang Islam, Rasulullah SAW memberi layanan yang baik kepadanya. Tanya apa khabar lagi? Mungkin tak ada khabar lagi dah. Memang dah kita akan membalas dendam atas mereka-mereka telah dibunuh oleh Thumamah tersebut. Maka Thumamah menjawab, aku baik-baik saja wahai Muhammad. Jika engkau mahu membunuh aku, engkau membunuh seorang yang akan dibela. Jika engkau ingin membebaskan aku, engkau bebaskan orang yang tahu berterima kasih. Jika engkau inginkan harta, padah saja. Kelak aku akan beri sebanyak harta yang engkau inginkan. Maka Rasulullah SAW beredar pergi. Dua hari kemudian baginda datang lalu berjenguk Thumamah, tanya lagi apa khabar Thumamah, tanya lagi. Maka Thumamah pun menjawab dengan jawapan yang sama. Maka selang beberapa hari, hari yang tiga, Rasulullah SAW datang bertemu dengan Thumamah, tanya lagi dengan wahai Thumamah apa khabar kita. Maka Thumamah pun menjawab perkara yang sama. Thumamah pun menjawab perkara yang sama. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh sahabat membebaskan Thumamah. Lalu dia bergegas meninggalkan masjid, namun berhenti seketika dekat sebuah perigi di luar kota Madinah. Setelah menambat kudanya, Thumamah membersihkan dirinya, si jadinya nak balik. Makanya kembali ke Madinah, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, disaksikan oleh para sahabat, Thumamah telah melafazkan kalimah syahadah. Maka Islamlah seorang raja Yamamah yang bernama Thumamah bin Usal. Maka Thumamah menghadap Nabi Muhammad SAW, menyemadah dengan Nabi, wahai Muhammad, demi Allah, dulu tidak ada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi ini selain engkau wahai Muhammad. Namun sekarang ini wajah engkau lah yang paling kami suka, yang paling kami cintai wahai Rasulullah. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci selain agamamu Islam. Namun sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci selain negerimu. Namun sekarang negerimu adalah negeri yang paling aku cintai. Maka Thumamah berkata, wahai Rasulullah, dulu pernah kami bunuh sahabat, pernah kami menahan sahabat. Jadi apa yang patut kami buat untuk menebus kesilapan tu? Maka Rasulullah SAW madah, tiada celaan bagimu wahai Thumamah, sesungguhnya Islam telah menghapuskan apa yang telah engkau lakukan sebelumnya. Maka Rasulullah SAW mengkhabarkan berita gembira dengan ganjaran yang disediakan oleh Allah untuknya kerana keislamannya. Alhamdulillah, pengajaran yang boleh kita ambil bahawa ajaran Islam ini adalah agama yang memberi kemaafan kepada sesiapa saja. Masuk saja Islam, dia telah menjadi seorang yang baru lahir. Dan mudah-mudahan dengan kita sentiasa bertaubat, dengan kita sentiasa memohon kemaafan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga orang yang kita sakiti, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersih, orang yang akan menjadi memberi kedamaian kepada orang lain, insyaAllah. Jadi sekadar itu saja. Jumpa lagi dalam lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah Hidup

Terima kasih rakan penyampai kita dari Pusat Berita Gasapuri, Kota Media Kuala Lumpur, Farzilah Norafikah Muhammad Arif untuk Berita Dunia 10 pagi.

Hadapi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengar

0: Murah juga emas tuh, rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah murah, Murah. Dalam emas yang satu nam. Rezeki tuh. Susah cari emas murah ke dah tuh. Dalam emas naik tegak ni tuh. Itu benar tuh. Sial, aku mesti mau beli tuh. Mau makan tuh nak. Kumijin lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku makan barangnya. Ni juga kan suka berdengar. Show off.
1: Adik, apa di kepa kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bangga rabi. Tangga kita lo.
1: Ni.
0: Barang dijual FB tu. Murah bang, emas 16.
1: Oh, murah jua. Mau mula tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku muka.
1: Nang benar tu.
0: Oh, bang. Kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar mun kami maki barang masuk nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu apa?
1: Kemain kita tu
0: Kena.
1: Oh, nang benar. Tapi kita jangan lupa scammer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Si dulu dia. Kami tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
1: Ya Allah.
0: Skamer dah apa dia sehat dah. Cahaya gila lu macam dia. Ya mesti barang kami dah sampai. Habis sampai. Ni titik. Nama kami tu. Buka lu. Ya kacak Ikan jul Nyonya ngecek mas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecek mas tu. Jo. Cek lo. Cek mas kami lo. Aduh kacak Jo. Ya betul. Palsu. Benar ke situ? Kata Jo tu. Patutlah buah gila. Aduh lah. Aku si dengar kata laki ku tu. Aduh. Beti pun tidak lo.
2: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Di dalam talian. Ria aku telefon ada bang. Pakai di dalam talian dah. Kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat cerita ke apatiku. Kau kasa kuku kuntang tak tidak tu. Menipu aku macam tu. Dia beraninya setelah aku sampai aku tu. Geram aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami di RTA.

0: Kemeriahan program Seratku Sayang 2026 bakal menemui anda di dataran Pihin Setia Raja Mukah pada 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayo datang beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik yang disediakan khas untuk rakyat Sarawak. Sepanjang 3 hari program berlangsung, pengunjung berpeluang mengunjungi pameran agensi kerajaan dan swasta, mendapatkan pelbagai perkhidmatan di kaunter rakyat, menyertai cabutan bertuah e-produk, membeli belah di kitchen dan gerai jualan serta menikmati pelbagai pertandingan yang menyeronokkan. Pada sebelah malam pula, jangan lepaskan peluang menyaksikan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang mengetengahkan pelbagai budaya serta bakat-bakat tempatan yang pasti menghiburkan anda. Lebih istimewa, RTM Sarawak turut membawakan studio mini Sibu FM untuk anda melihat sendiri suasana siaran radio secara langsung dan juga bertemu dengan penyampai kegemaran anda. Jadi, jangan lupa di dataran Pihin Setia Raja Mukah 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayo bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: Teruskan mendengar Sibu FM. Segalanya untuk anda.
3: Sibu FM.
0: Terima kasih. Terus setia dengarkan Sibu FM Ekspresi 9.12 untuk pagi tu. Apapun yang kita orang pola untuk hujung minggu tu, semoga dimanfaatkan dengan sebaik yang mungkin. Yang masih setia bersama dengan kami, terima kasih juga yang dalam perjalanan dari tadi dengarkan Sibu FM. Okey, sikiralah yang sedang berehat di rumah, yang menyediakan sarapan, mengemas rumah, bekerja ataupun sedang dalam perjalanan, kami sebenarnya happy dan gembira dapat bersama dengan kita orang. Dan seperti biasa, mun yang nak titipkan salam dan ucapan hujung minggu, jangan simpan seorang-seorang. Boleh kongsikan bersama dengan kami menerusi page Sibu FM. Nak kirimkan salam buat ibu dan ayah pun boleh, keluarga di kampung, sahabat-sahabat, rakan sekerja kita, jiran tetangga ataupun seseorang yang istimewa di hati, semuanya dialu-alukan untuk kita orang titipkan salam dan ucapan di hujung minggu. Baik, tanpa melengahkan masa, kami nak bacakan salam dan ucapan hujung minggu oleh rakan-rakan kita, oleh Agnes Indai Robin. Selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi. Selamat bersiaran di Sibu FM. Selamat berhujung minggu. Cuaca di Miri pagi tok panas. Mohon putarkan lagu dari Francisca Peter, Aku Kehilanganmu, buat hiburan semua yang mengenali diri saya di mana juga berada. Semoga semuanya sehat. Buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Sama-sama, insyaAllah. Mohon ada, kami akan putarkan. Okey, dan seterusnya, Robert Ganja Robert, selamat pagi. Hai, selamat pagi Robert, terima kasih dengarkan Sibu FM pagi tu. Dan seterusnya, Dayang Jega, selamat pagi DJ, selamat bertugas. Hai, selamat pagi, salam ceria selalu jua. Ramli Lee, salam DJ Sazia. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Moga sihat ceria selalu Sibu FM. DJ, belanja lagu lok katanya. Balasan janji palsumu. InsyaAllah mun ada Ramli Lee, kami akan putarkan. Okey, pakai hiburan pendengar semua. Selamat mengopi semua. Biasalah hujung minggu tak nak. Apapun, selamat berhujung minggu buat kita orang semua. Dan seterusnya, Di Asan. Di Asan, assalamualaikum DJ, dari Bintulu pagi tu. Katanya hujan, di Sibu pun hujan seawal pagi tu. Selamat pagi. Dan Rita Philip, selamat pagi semua. Selamat pagi, hai Rita Philip, menonton dari kami semua. Biasalah hujung minggu tak nak. Apapun, selamat berhujung minggu buat kita orang semua. Dan seterusnya, Di Asan. Di Asan, assalamualaikum DJ, dari Bintulu pagi tu. Katanya hujan, di Sibu pun hujan seawal pagi tu. Selamat pagi. Dan Rita Philip, selamat pagi semua. Selamat pagi, hai Rita Philip, menonton dari hujan. Di Sibu pun hujan seawal pagi tu. Selamat pagi. Dan Rita Philip, selamat pagi semua. Selamat pagi. Hai Rita Philip. Menonton dari

dengarkan Ekspresi di Super FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini menerusi radio dan RTM Klik hanya di Super FM. Segalanya untuk anda. Kekal bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Dan terima kasih terus setia dengarkan Sibu FM ke udara. Baik, sememangnya cukup di Sibu untuk sebenarnya. Sememangnya cukup, apa kata orang tak kaya dengan kepelbagaian budaya, adat, resam dan juga warisan makanan tradisional yang menjadikan kebanggaan kita bersama. Setiap hidangan tradisi bukan je mempunyai rasa dan keistimewaannya pun, tapi turut membawa cerita, kreativiti serta identiti masyarakat yang diwarisi daripada satu generasi kepada satu generasi yang seterusnya. Bila kita bercerita berkenaan dengan makanan tradisional, buat kita orang yang minat dalam bidang masakan, suka mencuba resepi baru ataupun mahu mengetengahkan kreativiti dalam menghasilkan hidangan berasaskan bahan tempatan kita. Ada sikit pertandingan yang menarik yang kami nak kongsikan, yang kita orang boleh sertai sempena Borneo Cultural Festival 2026 tu kelak, di mana Pustaka Negeri Sarawak, Sibu, membawakan pertandingan masakan tradisional berasaskan bunga kantan menerusi program Echoes of Borneo. Ataulah peluang untuk kita orang menampilkan kreativiti dalam menghasilkan hidangan tradisional dengan mengetengahkan bunga kantan untuk sebagai salah satu bahan utama dalam masakan kita lah. Pertandingan tu akan berlangsung pada 4 September 2026 jam 8 malam, bertempat di Pavilion Melayu Melanau Dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Tok, penyertaan tok mesti ambil awal-awal lah, sebabnya terhad kepada 10 orang kumpulan ajak. Dalam setiap kumpulannya terdiri daripada 2 orang peserta. Jadi mohon kita orang rasa kita orang ataupun pasangan memasak kita orangnya ada resepi istimewa berasaskan bunga kantan tadi, boleh memikat hati juri. Jangan lepaskan peluang tu. Rugi kita orang sih masuk. Yang pandai memasak ya, luangkanlah masa kita orang untuk menyertai pertandingan memasak yang kami wawarkan tadi. Dan tarikh tutup pendaftaran adalah 28 Ogos 2026 tu. Pertandingan tu merupakan antara pengisian sempena Borneo Cultural Festival 2026, di mana bakal berlangsung dari 3 sampai 12 September 2026 bermula jam 5 petang sampai 10 malam. Bayang berbakat di dapur, toklah masanya untuk kita orang menyelahkan kreativiti. Inilah tahu resepi keluarga, resepi hidangan tradisional, hasil laik tangan kita pun tu boleh mencuri perhatian dan pada masa yang sama memperkenalkan keunikan masakan warisan kita kepada masyarakat-masyarakat yang lain sempena Borneo Cultural Festival tu. Jangan tunggu sampai saat akhir untuk kumpulan kita orang. Siapkan terus idea. Idea apa aku nak bola untuk pertandingan tu lah. Masaklah dengan yang terbaik kata orang. 28 Ogos 2026 sama-sama memeriahkan pertandingan masakan tradisional berasaskan bunga kantan sempena Borneo Cultural Festival 2026. Baik. Dah pun 10.56 minit pagi pada ketika tu. Walaupun kami akan bacakan salam dan ucapan selepas tu kelak yang masih lagi berfikir dengan siapa aku nak titipkan salam tu. Titipkan salam dan ucapan kita orang terus ke page CBFM. Dan jangan lupa juga dengarkan kami orang menerusi portal radio rtm.gov.my untuk dengarkan siaran CBFM secara terus mendengar oleh pendengar-pendengar kita. Di siar kita orang boleh tahu siapa yang mendengar untuk siaran Sibu FM tu. Dan seterusnya kepada kita orang yang belum lagi muat turun untuk aplikasi RTM Klik, boleh muat turun kini tu menerusi telefon mudah alih kita orang. Banyak informasi, hiburan dan berita yang kita orang boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Dan seterusnya juga kini tu terkini, siaran radio RTM boleh didengarkan menerusi

saluran Astro. Apapun kepada kita orang, terus kekal dengarkan RTM untuk Ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda.

Tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja kebarangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi memastikan individu yang berada di luar kenderaan tidak menjadikan tas tangan anda sebagai sasaran dan mengambil jalan mudah untuk memecahkan cermin kenderaan anda bagi tujuan rompakan. Keempat, elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara. Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Super FM, segalanya untuk anda. Baik, kembali menerusi ekspresi 912 Super FM, segalanya untuk anda. Untuk hari ini, kita nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 bagi panduan muslimin dan juga muslimat. Untuk hari Ahad 16 Ogos 2026 Masihi bersamaan dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah, di mana waktu solat fardu bagi zon 4, Igan, Oya, Balengian, Mukah, Dalat, Sibuk, Kenawit, Kapit dan Song, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.21 minit pagi, waktu zuhur 12.39 minit tengah hari, asar 3.56 minit petang, maghrib 6.44 minit petang dan isyak 7.55 minit malam. Seterusnya waktu solat fardu bagi zon 5 pula, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.23 minit pagi, waktu zuhur 12.41 minit tengah hari, asar 3.38 minit petang, maghrib 6.46 minit petang dan isyak 7.57 minit malam. Seterusnya untuk solat fardu bagi zon 6 pula, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubu Antu, Betus, Paung, Pusak, Saratok, Roban dan Debak, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.24 minit pagi, waktu zuhur 12.41 minit tengah hari, asar 3.59 minit petang, maghrib 6.46 minit petang dan isyak 7.56 minit malam.

0: Mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental. Kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas. Kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Nah, kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ini atau sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebut lah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebut lah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit MCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.

Jangan lupa dengarkan ekspresi di Sibuk FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini menerusi radio dan RTM Klik hanya di Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Ekspresi 912 Sibar FM, segalanya untuk anda. Terima kasih terus setia dengarkan Ekspresi pagi tu. Dah pukul 11.21 minit pagi bersama dengan kami, Sazia Jia, menemani hujung minggu kita orang. Ada berita yang gembira di mana STR Fasa 3 disalurkan untuk semalam kepada 5.3 juta penerima. Seramai 5.3 juta penerima dah pun menerima bayaran sumbangan tunai semalam fasa ketiga secara berperingkat, mulai semalam lah. Dan jumlah penerima STR fasa 3 tu meningkat sebanyak 300 ribu kepada 5.3 juta berbanding 5 juta penerima untuk awal tahun. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan semalam memaklumkan peningkatan jumlah penerima menunjukkan kerajaan memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang memerlukan. Ketika kos sara hidup masih menjadi cabaran. Daripada jumlah 3.9 juta penerima terdiri dari isi rumah berpendapatan rendah, sederhana rendah, manakala 1.4 juta lagi adalah warga emas tiada pasangan. Penerima akan menerima bayaran antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada pendapatan dan bilangan anak, manakala warga emas tiada pasangan menerima RM150. Jumlah keseluruhan STR disalurkan pada tiga fasa untuk tahun tu mencecah 3.6 bilion, manakala peruntukan keseluruhan STR dan SARA bagi 2026 berjumlah 15 bilion. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan terus memastikan bantuan sampai kepada mereka yang memerlukan. Pastinya sedikit sebanyak bantuan untuk dapat membantu meringankan beban perbelanjaan harian, khususnya dalam menguruskan keperluan diri dan juga keluarga kita. Kepada para penerima bantuan, pastikan sentiasa mendapatkan maklumat berkaitan dengan STR lah melalui saluran rasmi kerajaan supaya si terlepas sebarang pengumuman penting. Dalam masa yang sama juga, kinek tu macam-macam tu jadi, skema tengah memerhati. Berhati-hatilah sekiranya kita orang ada nerima mesej, panggilan telefon atau pautan yang mencurigakan berkaitan dengan STR. Jangan percaya dulu. Jangan sesekali juga untuk berkongsi kata laluan kita orang, nombor TAC kita orang atau maklumat perbankan dengan pihak yang tidak dikenali. Dan kepada penerima bantuan untuk STR, manfaatkanlah sebaik mungkin untuk perkara-perkara yang menjadi keutamaan dulu. Semoga bantuan yang diterima, sekiranya kita orang ada nerima mesej, panggilan telefon atau pautan yang mencurigakan berkaitan dengan STR, jangan percaya dulu. Jangan sesekali juga untuk berkongsi kata laluan kita orang, nombor TAC kita orang atau maklumat perbankan dengan pihak yang tidak dikenali. Dan kepada penerima bantuan untuk STR, manfaatkanlah sebaik mungkin untuk perkara-perkara yang menjadi keutamaan dulu. Semoga bantuan yang diterima. Kepada penerima bantuan untuk STR, manfaatkanlah sebaik mungkin untuk perkara-perkara yang menjadi keutamaan dulu. Semoga bantuan yang diterima.

Kembali menerusi ekspresi 912 Sibir FM, segalanya untuk anda. Baik, kita lupa nak kongsikan kepada kita orang. Kinek tu, kita pun atlet dari Sarawak, berjuang mati-matian untuk memperjuangkan bumi kenyalang kita tu. Sidaknya, sidak atlet-atlet kita kini tu berada di Selangor untuk mengharumkan nama Sarawak. Dan Raja Muda Selangor rasmi Sukma ke-22 untuk para Sukma Selangor 2026, di mana Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menyempurnakan perasmian Sukma ke-22 dan para Sukma Selangor 2026 yang berlangsung dengan penuh meriah di dataran kemerdekaan Shah Alam semalam. Dan perasmiannya sekaligus menandakan kepulangan Temasya Sukan Kebangsaan ke Selangor selepas 20 tahun. Keberangkatan tiba baginda pada 9.05 malam disambut Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahari, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari serta Exco Belia dan Sukan Negeri Muhammad Najwan Hilimi. Edisi kali itu bakal menyaksikan persaingan lebih 5,000 atlet muda dari seluruh negara termasuk Sarawak lah, memburu 468 pingat emas menerusi 37 jenis sukan yang dipertandingkan hingga 24 Ogos tu. Apapun, kita titipkan ucapan semangat dan selamat berjuang buat seluruh kontijen negeri Sarawak yang membawa cabaran bumi kenyalang di pentas sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor tu. Kepada atlet Sarawak, teruskan berjuang dengan penuh semangat, keyakinan dan disiplin yang amat penting. Setiap keringat, usaha dan pengorbanan kita orang membawa bersama harapan serta kebanggaan seluruh rakyat Sarawak tu. Menang ataupun kalah adalah adat pertandingan, tetapi semangat juang, kesungguhan dan keberanian untuk memberikan yang terbaik ialah yang paling bermakna untuk kita semua. Berjuanglah hingga ke garisan penamat, junjung tinggi semangat kesukanan dan terus harumkan nama Sarawak bumi kenyalang. Daripada kami orang di Sibir FM, kami nak ucapkan selamat berjuang kepada semua atlet, jurulatih serta seluruh kontijen Sarawak. Semoga didoakan, semoga dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik di Sinon dan berjaya membawa pulang kejayaan serta pingat yang membanggakan. Agi hidup, agi ngelaban, Sarawak maju makmur. Ayu Sarawak, kita berikan yang terbaik untuk Sukma ke-22 Selangor untuk kali itu. Apapun, kepada kita orang, terus kekal dengarkan Sibir FM. Ekspresi 912.

Ekspresi 9.12 Sibar FM, segalanya untuk anda. Pejam celik Sita Asana. Oh, dah pun sampai ke penghujung siaran untuk pagi tok. Terima kasih yang sit terhingga kepada pendengar-pendengar kita yang terus setia bersama dengan Sibar FM dari awal sampailah ke penghujung siaran. Sama ada yang mendengar di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, maupun di sini je lah kita orang berada. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menitipkan salam dan ucapan tadi serta terus memberikan sokongan kepada Sibar FM. Semoga segala informasi, perkongsian dan juga hiburan disajikan sepanjang pagi tok dapat memberikan manfaat serta menceriakan hari kita orang. Si lupa jua buat Encik Siau di unit MCR. Terima kasih banyak membantu dan terima kasih juga atas kerjasama dan komitmen dalam memastikan perjalanan siaran kita pagi tok berjalan dengan lancar. Kami Sazia mohon diri untuk ekspresi 9.12 apapun kepada kita orang. Assalamualaikum, jumpa lagi. Dan selepas tu ikuti berita YFM Kuching dan juga penyampai untuk bahagian rancangan Iban. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.

Jangan lupa dengarkan ekspresi di Super FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini menerusi radio dan RTM Klik hanya di Super FM. Segalanya untuk anda.

0: Pukul 12:30 hari. Selamat tengah hari, dengar kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu, hari Minggu 16 hari bulan 8 tahun 2026. Sarawak bersedia berjalan ke operasyen nerenih ke benih hujan dikena mutar ke tikas air di majak surut bakandang tekat air hidro di negeri itu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Madah Soldadu Langit Malaysia TUDM sudah sedia digerah nyemak gayari ngemendar ke pengawaknya di kemujur ke. Peminta nerenih ke hujannya berindi hari peminta Sarawak Energy Kelimpah Pangka Ari Sebun Asap Tin Untung Menua Tu. Kriya operasinya semina uliah di pejalai ke berpanggil bergaya atmosfera di Engkeman. Berbangnya ia kemangga Charman Raban Kuiti mutar ke penusah ngenyit negeri Sarawak Madah. Gaya Sebun Asap dia tu mandang ke pemandang ke positif. Kalai baca indeks pengamah angin tau ke IPU majak kurang. Tajak PM Zamanyuh dikingat ke ngetu ke pengawak bertunuh secara terbuka dikena nyiliah ke penisah angus ngau sebun asap majak balet nyadi. Ia maksud ke penerangnya ngagai media di Kuching. Tiga kandang menua di Sarawak yang ikut ke baca indeks pengamah angin IPU dalam kategori tidak manah ke pengirai nak pukul 10 pagi tadi. Sistem penguasa indeks pengamah angin APIMS UPIS Rampak Menua baca ke pemandu tinggi direkod ke di Serian 162 di Tangkan Semarahan 154 Gau Kuching 118. Kandang Pelilih menerbuka yang direkod ke baca IPU baru hari tika 100 ianya jalan pengamah. Karnival Lumba Gau Main landas jadi pelasar dikenal menegap ke semangat kerja sama Gau Begulai, pengerja Pengau UPIS Tanah Gau Sebi Sarawak JTS serta agensi ke Bekawul. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan Madah semangat beraban ke di tempat dengan aktiviti Lumba Gau Main patut diguna dalam pengawal ini tengah hari dikenal nendu ke Sebis ke pemadu manah diberi ngagai rakyat. Kuya budaya gawak secara berabannya, disiplin, pengharap diri engkau komitmen ke tinggi berguna dalam mentu ke pengharapnya uliah di pejalai ke engkau efektif. Ia maksud ke Jakutul menutup Larsar 2026 di Kuching. Laskar 2026 diatur dalam perlamat 8 hari berengkah hari 6 tu tadi nyentuk ke kemari. Sepenyampau 1,463 ikut atlet hari 16 bengkah kontingen udah ngemasuk diri bak 10 bengkah pekit ke diatur. Tinju Sarawak lenyau siku ketuai enyak Presiden Gerempuang Tinju Negeri Sabah Datuk Dr. Rahman Lariwo ke Mutu Seput Lemai kemari berumur 67 tahun. Niang nadai pukul 12.27 minit tengah hari pengudah ditemu rebah bak bilik yang penusahnya ditetap ke menjadi induk niang Suraya Lariwo lebuah ke di telefon RTM ke Suraya pemidang. Niang tu nyadi pengelenyau besar ngagai dunia tinju Sarawak. Tinyadi sebagai dari pejalai penghidup ia dalam pengelamak berpuluh tahun. Antara juluk hati Niang ianya dekat medak penyulut peninju Sarawak. Ayan nyadi champion dunia serta ngangkat ke nama menua tu baktikas antarabangsa. Niang sudah dianjung ke pendam pengudah sembiang Isyak dan malam bak pendam Islam semeriang di Kuching. Ngelihang ke berita Lumba Gau Main. Sarawak ngepun ke Lumba Gau Main Malaysia ke 22 Sukma Selangor 2026 boleh 2 medal emas berpekit taekwondo kemari. masa terubah diulih hari Alexandre Axel Jantan, pemudah yang jadi champion berpekerja rugi lelaki 63 kg mengalah ke pengari wilayah persekutuan Tibon Ranch Nagalingam 21 bermain ke penudi IDDC Palan Convention Ideal Shahlam. Emas kedua ianya Ari Muhammad Zul Hafiz Zul Hadi berpekit yang rugi lelaki 87 kg pengudah yang ngalah ke pengari wilayah persekutuan Engkaweng 2-0. Berbagainya skuad main volleyball pantai Induk Sarawak tulis ke Middle Encourage pengudah ngalah ke Perak E 2-0 bermain nentu ke penudua ketiga. Ujung ke berita tengah hari kita ungkap ya, hari itu hari Minggu 16/8 tahun 2026. Berita tengah hari kita ditusun Monica Gary, hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati terus dengan kami ngelah tengah hari nangkan ketu lagi di konti Gau Gaby di YFM Kuching. Selamat tengah hari semua. Terusnya kami di Bandar Kuching 101.3 FM.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 16/8 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir RES bak kampung siang-siang laut lawas udah dipnyadi sapit Menteri Pemansang Gau Industri Sarawak Dato' Awang Tengah alias San. Projek ti bergan RM600,000 tu sebagai hari penyawa ti berjalan ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengkah ke diguna ngagai sidak ke diau di menua pesisir. Bak Jakuya maya berjadi ke pengeraminya, Dato' Awang Tengah nesau sidak bagian turung peniaunya seruran beri kerjasama ngagai perintah lebih berjalan ke projek pemansang bak kandang dur sidak. Ia megang nyemetak madah ke perintah keras dan kenentu ke semua genturung pediau bak kandang menua pesisir nerima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimpah harinya yang madah ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai, projek bekal kuasa karan dekat mungkur ke semua genturung pendiau di pelilih menua lawas. Perintah megak bising benar kagi belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air kagi sedak ke diau di lawas ngambil ke sidak oleh ngena air bersih.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sekulai sejalan. 7 kebuah, 8 kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: Melatai ke berita pemandu baru serta ke aman.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: bla.
1: Ninjau Sarawak, Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Ya, peningan mayuah, selamat tengah hari ngagai bala kita kagi mendiang ke YFM jam ke dia tu. Pihak mega ngagai bala peningan kita bukan semina di pasal-pasal besar atau mega di menua pesisir ya. Jadi kita bengkah bulai bawa ninjau Sarawak. Lalu nangkan kenyak lagi lagu peminta antara session. Jadi pertama kita berengkah. Ya, dekat nyapa pengeluar program kita hari session buka ya. Dan berkongsi gaya hari di Bandaraya Kuching. Jam ke dia tu panas. Dan kita dekat nanya berkeni gaya hari luar buka ya. Jadi kita berengkah ngangau ke pengeluar program kami hari Sibu. Hello Sibu.
4: Hello, selamat tengah hari.
3: Oh, kemarin muan megak Luciana.
4: Oh, terima kasih ya, sini dengar radio dah kemarin ya, Anji Bay.
3: Bisa aku ingat aku nanya siapa kemarin. Asal aku nanya siko peninga kita siapa antara sosial lah. Nanti Sida udah nyebut nama aku siapa sehari tau.
4: Dulu ada manusia ya, nah.
3: Laman ngasai ke diri kerja sehari tau deh.
4: Aman kayaknya nah. Gerai deh deh.
3: Nah, bisa ke lengah laman gaya hari ke begitu.
4: Nyaman ngarap ke terus gerai meh nak kuda.
3: Di umak ngau celap konti tu. Kata ke gaya hari di Sibu?
4: Gaya hari ke dia tahu nih, mbak jam tengah hari itu. Sebenarnya aku tamak ke konti tadi. Dia dagi mungkin beberes, mbak sekedandor kami di Sibu dia tahu deh. Laban ya, mau sebun. Hari dini hari dalam tadi, udah hujan di Sibu.
3: Kalau aku udah tentu lek kita berapa bulan ku udah tahu benar kita semua. liput kulu liput kile kita semua.
4: Nampi ya nang sige tanya gaya laban zon tengah tau ke besai deh.
3: Ya,
4: GB. Dia tau pun benar dia tu barengat menua kita di Sarawak ini agrofest di kapit kita pun mau report ya, dia baik kita hari mentai nah. Ya. Benuang dia tahu hari kemarin insana.
3: Ya. Hanya utai ke ngasuh aku temegi hati laban kita ke gawak dia semua induk magang.
4: Nah dai balayu nu ko dai.
3: Nah dai balayu. Aman. Tadi asa hati ko ko metio bu sura keluar aku masih lah aku gawak aku. Ya semila macam berita tadi. Awalnya tadi wala peninga Lucia hari Sibu. Kita nguyang ngagai Miri. Hello Miri.
5: Ya, hello Gabby.
3: Kemarin B juga.
5: Kemarin aku ke sari itu aku baru.
3: Dan salah me tanya namanya ambo bala peninga kita ku masih lah bana.
5: Ya.
3: lama nak ninga bos denya.
5: Iya, ya men jabannya bisik penanggul katnya tadi Gabby.
3: Apa nyamanan bisa sesakit kini?
5: Oh, nada sakit tu Gabby. Sikit nyawa aku berkata.
3: Oh, engkau rengak bakal aku meh. Kak, kena rengak aku tau.
5: Kak, pihak dah men ya Gabby laban hari kita itu tadi. Nantu mana ke gaya hari kita. Tang pagi tadi bisik hujan mimit kami di Miri itu tadi.
3: Oh, sebab
5: Nak lama je.
3: Beberis je kan bakal di Sibu ya.
5: Bisik dah. Dalam tidak salah aku bisa dalam 5 minit kena kini limpah saja.
4: Puan mana lamanya?
5: Tahu.
4: Tahu. Pama tak ngerimpas. Ngerimpas kena aja.
5: Ngerimpas saja pia. Okey.
3: Ngasak kati
5: aja.
4: Nang awala be terlebak dek ada asak kurati. Nang ora re ngasak kati.
3: Iya.
5: Ya me, apo kasihan sama kita ini.
3: Ngalok kesidaan menih namanya hujannya meh. Ngagak hujan kelirik ke kita ini.
5: Apa? Nemu dengan Gabby, nemu kini ngagak
3: hujan kelirik. Nemu nanya balas kita ke nama nyaga utai berkenyak meh.
5: Oh.
3: Ngasuh hari hujan.
4: Oh, pembenihan hujan.
3: Pembenihan hujan. Bunyi ke berita ke dibaca tenyak ke MA.
5: Ya.
3: Jadi kita ininya ke tanya hari limbang udah tentu Hana. Helena.
4: Halo, Gibi.
3: No, berita kita anak. Ama lembut mak anak kata wai.
4: Ya, aku lembut.
3: Udah di pertikai MA, udah
5: di nanti lembut di sini nanya.
3: Di sini nau tai.
5: Di sini nau tai dijaga anak di papaku.
4: Oh, nah itu juga. Bisa ah mayu tadi jaga tuh jaga hati dari empo lah.
5: Jaga rumah
3: tuh kan ada kan kita.
5: Ya, tangan ini ngacau nih na, bisa tadi bon.
4: Mana yang suka dia? Belum ibu time ketuk.
3: Antena tadi bon saya mengau tinggal ni ibu Rajesnya.
4: Tidak ada. Kalah ibu nurang. Kemana main ibu nurang? Tidak
5: lah di ibu.
4: Tidak lah ibu.
3: Ya.
4: Benar tinggi kita benar jaga tinggi kita ibu.
3: Amat.
4: Saya kena nanya berita tadi nenek. Jadi sempat. Sempat tu baru kita tinggal. Brenda. Apa tu lagi sibuk tadi? Apa ya? Cial.
5: Kenyam ada ya? Kenyam.
4: Kaban punya. Kita lama tengok kami dah cial. Kita berjalan. Masuk ke sampai. Lalu kalau kita lebih yang pedak. Pasal lalu.
5: Kati deh. Maka gaya hari. Gaya hari miri tadi. Meng rima lima minit.
4: Lima. Untuk enggak aku. Nggak ada. Kau pelik buruk aku. Ya. Kalau ini gaya hari kita dilimpan itu. Coba. Kita. Bunuh angkat kami itu dah. Dilimpan itu masih agak pengangat
3: nanti hujan kita dian
4: kamu tanya bisa hujan tadi tanya ngerampas aja
3: enggak oh bakal ngau bi tadi menyap lo pak ku nah
5: iya
4: mau bisa sesepu punya kita ya angin lemari tadi
3: iya menya
4: nih buat tadi ya menya tadi
3: iya
4: kena moy angat dalam mau tadi
3: iya nya tadi
4: rangkai ke gerai kita ya deh lo mau ngomong kita mau caw mah ada hujan gerai na rangkai
3: amatnya
4: rangkai gerai
3: hujan salah ya kak enggak salah ya kak
4: enggak salah ya
5: kak nanti kita ini
4: betul
5: makanya
4: ini aja mensial tadi
3: ngau oke
4: nanti kita ini betul
3: nya tadi dari Limbang pelabak aku di Bintulu Flora.
0: Oh ya, ha Flora di Bintulu.
3: Bisa pesan untuk ungkap Flora sebenarnya MA keluar tadi ekrin salam ku ya. Nya ya kemarin aku
0: nak diterima.
3: Digal nya ku ya. Kenyau ya migai cata kenyak nyu berubah flow ku ya nyu kemerah lagi ku ya.
0: Kau madah ketegah ya, suri main ada kaitan ya. Oh, ngarai bisa ni ngau meh.
3: Sige, kak layak ngudai nya pelan.
0: Oh, iya. Sige, nyandak layak belama meh, MA nya. Oh.
3: Sige, mingai, pelabak kunam kereta, tutup-tutup ya. Benar, on the way pulai ya.
5: Sige, benar ni ngau. Ya, datuk ke bayi.
3: Benar, dalam kereta pengangkut. Nyak tadi MA, hari kenyak Flora. Flora aja pesannya kita semua nanda ya.
5: Oh, kami pernah, nanda ngarap putari.
0: Oh, kan Lucia, ngarap putari ya.
5: Ngarap, oh.
4: Ngarap tuh.
5: Ngarap ke pesari, utai
0: lebih lagi hutai orang.
5: Nah, dalam mimpi nama kau ngarap, mana ke berdunia nyata atau berdiau ngai makau.
0: Nah, hutai kita itu orang pun ngai, mana ke hutai orang.
3: Kenapa? Oh, lihat pala dengan kenya MA. Ada dengan kawat MA aku tu.
0: Lek ke pada pala.
3: Tidak emang tuak kani.
5: Ane ngomai terempu laku lah, ni ibu anak kami.
3: Okay,
0: sorry man.
4: Minta ampun lah, minta ampun.
3: Ya, kita buat ke Seriaman, Seriaman, Insian kini.
2: Halo, selamat tengah hari ini.
3: Mengai berjas.
5: Biro wanita saya itu.
3: Iya,
4: biro wanita.
3: Sige, nak macam.
0: Ketua ya.
2: Tahu kan kau ke pengulu, nih pengulu indo.
5: Pengulu indo kita, sorry tau.
3: Pengulu balang ya, pengulu balang ya,
2: aku. Okay kan. Aku berita teman nah to Nen, aku berita rempu teman nah gerai bekas lama berita ri kami Basriaman di topan mana? Laban malam tadinya hujan balat kami hujan di Basriaman di to nah ngau guntur ngau kekilat kira tahu di kumai kita kude. Hari kami Basriaman.
3: Nada mungkup dek namanya salam dek nada mungkup ke MA.
2: Aw piapan nama saya maku kia nang awa ya nang saya maku ni kuya
3: yang lain. Kita tinggal saya
2: Tetap tetap menen tetap
4: ngan ada ada rino ke ada
2: nah kita semua
3: ngan kerja sungal nyata nih kami ino magang bala peningan
4: ka pernah ino bala yoda tokes boleh banu kerja tau
3: au takut bala laki
4: ni udah lakinya ino
0: laki benda ngi gawak tu kita ke benda ngi gawak ya
5: alah nah sudah gasak kita
3: ya nyari ya bala peningan nyak tadi keluluk kami tundai kami sebuat ya kena muka lawak ninjau Sarawak kita ngelak ke Hanah dulu nah
5: okey tahu terima kasih Nen.
3: Oi.
5: Jadi sebenarnya aku mai kita ninggal teka bukan sih ke berita kita hari limbang aku mai kita ninggal ke Siti lagu tu dulu ya ke Dubai Juyaya ngapung lalu aku ungkup ke gaya bala sida yu

0: Ya tadi siete lagu kena bungkal ba awak ninggal Sarawak. Jadi ke sekali tu ninggal Sarawak kita berpuan ninggal kita di atau ke tunggak utara kita di tu. Jadi terima kasih hangge pengurus program kita ya di Kuci yang Sri Aman Sibu Bintulu ngau miri. Ngau pemega nak tinggal ge balap tinggal ke sini ninggal kita ba awak ninggal Sarawak beke ke sekali tu 16 hari bulan Ogos tahun 2026. Jadi ngajak kita semua gerai magang nah. Jadi datuk aku dekat mic kita serta bela peninggal ninggal ke kunci berita serta sekedar aktiviti buat menolong Tera Sarawak kita di Limbang di tuk ngembangkan di Lawas. Jadi di Limbang kecobanya perkara tiga kat kunci kaku banyak Jematan Sungai Limbang manggai 90.64% penyulut dekatnya di Kelai Baru. Jadi projek Jematan Sungai Limbang dia tu udah nyapai 90.64% penyulut fisikal enggau jematan ke ngembuan pemanjai 229.5 meternya di pelabak dekatnya di tanda teka kelai ikonik baru ungkup bagi menolong Limbang enti udah tembok penuh. Jadi keberat agi jalai baru nyambung kampung gaduang enggau bukit kota di kerap ke uliah ngemandak ke timpuah pejalai pengguna nyentuk sejam setengah enti dibanding ke enggau jalai ke dia tu. Di pemansainya dipadah ngegai Zapit Menteri Infrastruktur enggak pemansang palan penyagai kapal Sarawak Dato' Insinyur Aidil bin Lariwo rambau penemuai kerja resmi ngagai palan projek jembatan Sungai Limbang ungkup berarti ke pejalai enggak status pemadu baru pengok pejalai ke projek tidak meri empas titik tinggi. Jadi jembatannya ngembuan langkah modern enggak konsep jembatan single plan cable state bridge di Ukai Semina dekat ngenegap ke penyambung dibagi menua Limbang dan mega agi bisik potensial nambah ke pemanah kanan luarnya ngagai temuai. Jadi nengah ngurang ke timpuah pejalai, jalai barunya dikharap ke uliah ngemuntang ke pengawat nintiang hari peranak ngangkat ke pemanah pejalai dengan logistik serta nyungka aktiviti ekonomi engkau dagang kandang menua. Jadi nanti udah tembu penuh elak projek tu di pelabak dekat mari empas kebesai ngagai sosioekonomi peranak bagi menua Limbang nengah penambah penyambung engkau pengeransiang pejalai. Leopis Kerja Raya Sarawak tetap komited nentu ke pengawal berjalan ke projek nitih ke specification standard engkau peminta engineer ati udah ditetap ke engkau sukut kualiti engkau penglikun seruran di kemerat ke. Jadi penemuk projek Jematan Sungai Limbang dekatnya di city agi pemujur besar dalam pengawal perintah Sarawak ngenegap ke rentayan infrastruktur engkau penyambung laluarnya oleh ngangkat ke pengelentang pendiau rakyat serta nyukung pemansang sosioekonomi bagi menua Limbang. Jadi berita kita titik kedua ialah projek Sungai Limbang River Wall sudah tembok penuh ditetapkan jadi ikon baru Limbang. Jadi projek Sungai Limbang River Wall kedekat tembok penuh dalam bulan Mei 2026 dikharap ke nyadi siti area ikon enggau tanda baru bagi menua Limbang kelimpah hari meri penguntung ngagai komuniti lokal tengah pengawak nyadi kepala endur lepa enggau recreation mensia maiwa. Jadi projeknya berengkah dipercayai ke dalam bulan Januari 2025 Ukai Semina berguna nyadi struktur penglindung tebing Sungai Limbang tak mega nembuk ke sebagi hari pemansang rampok menua asupu menyai tebing sungai. Di tengah langkar engkau rampok menua tinarik hati Sungai Limbang River Wall bisik potensial nambah ke daya pematak kandang durnya ngagai pernah menuanya engkau temui kelimpah hari merangsang aktiviti ramah ekonomi engkau dagang temui bak kandang ngelingi. Di penolong Direktur Kanan Jematan Ngal Struktur Sungai, Insinyur Teknologis Bong Yan Ping berjalan ke penemuai kerja ngagai palan projek dikenang berarti ke hasil kepenudi berjalan ke projek ke dia tu udah tembuk penuh. Di penembuk projeknya mengak nyendia ke palan lepa ngau recreation mensia maiwah ati lantang lagi likun serta teratur ungkup komuniti. Di rambau penemuainya JKR Sarawak ngemerat ke pemesai guna nentu ke tetiap komponen projek ke udah tembuk nitih ke specification engkau standard engineer ke udah ditetapkan. Jadi pengawal matau sukut kualiti engkau penglikun dekat terus diberi perhati dikena nentu ke peringkat gunanya uliah dikena engkau likun lantang serta ungkup timpuh ke panjai uliah komuniti engkau temuai. Jadi dia berita kedua kita yang jadi itu kurga berkongsi ke berita kita ketiga ianya nyekat mayau beranak atur dagang population. Jadi sapit Menteri Industri Pemakai Komuniti Enggau Pemansang Kandang Manual Dato' Dr. Abdurrahman Ismail Merik Langgur penemu ngambil ke pengawak dekat nyekat nada belalai jadi cara ke efektif dikenal nagang pengawak beranak enggau penyampau ukui serta mayau jalai alun. Jadi liman di peramu jadi palan pemungkal sebelah program itu dikerembai ke ngagai kandang manual bukai di Sarawak. Jadi cara ke sebakal diliput ke benua di pejalai ke buat sekedar benua yang kaum Turki enggau pengelantang jelu diberi perhati keterus. Ia madah munyinya berpengerami mandang ke mayau antarabangsa WCF Limbang 2006 ti digulu 91 ikut ukui aku dan baru 91 ikut mayau ari Malaysia enggau Vietnam. Jadi nyata dia berengkah sekedar berita kita di Limbang jadi dia tukar dekat pun sikap berita kita di Lawas. 103 ikut penerima di Lawas menerima geran perintah enggau sekolah. Jadi sepenyampau 103 ikut penerima di Lawas ianya 41 ikut nambiak serta 62 ikut klub enggau gerempung menerima bantu nengah geran perintah enggau geran sekolah. Di kabupaten Parlimen Lawas, Dato' Henry Sumagong Madah bantunya mandang ke pengibuh perintah dalam ngelempung ke tatian menghidup rakyat serta nyukung guna penerima. Jadi perintah megak berbendar dekat majak ke bantu nitiah ke pengulih enggau pemisik ke bisik. Jadi kelimpah hari ngemerat ke pemansang enggau pengelantang komuniti Lawas. Jadi nyak sekedar dulu berita dikunci ke hari Limbang enggau Lawas dulu. Eh? Jadi boleh barungin warna lain.
1: Iya, terima kasih Hana. Jadi hari Limbang kita ke Sibu.
2: Aku ke Sibu ni, Nen.
1: Iya.
2: Okay, terima kasih. Anu malik nama tu dah tuai tadi, Nen. Okay, jadi mereka terima kasih agai bila kita ke bisa meningkat program kita lalu pihak mega aku dekat berkongsi ke berita hari Sibu yang sebenarnya bakal selama dikenang pun ke program ini.

Yang kena aku merindang kita lima, biar mereka ngau balap pendengar kita ini. Lagu Kedibrik nama dia lah tanah. Awak nyandi pendengar berita ke terubah dekat dikunci aku ngau bala pendengar kita ya ke mari megak ya kena 15 hari bulan 8 tahun 2026 dia pengawak bala raban bomba hari pusat gerakan operasi PGO bagi menua kita di Mukah dia sidaya agak mengkan terus berjalan ke pengawak ngau cakah madam ke 29 hektar kawasan ke Angus tungak ke kampung Kut pegai menua Daro ne. Jadi kemarin ianya bahari ti ke 6 lalu nanti kita berhati ke sekedar penerang hari balaraban bomba bagi menua Daro dia sidaya madah ngagai pengarang berita sidaya udah nyuka seminggu ne madam ke tanah kerapak madam kapi tingangus ke tanah kerapak ya ngena duit tek cara sitenya ngena jengkaut ngau sitik ngaga fire break ya ngamik ke ulin agang.

0: apinya terus nyerarai ngagai dua bukai. Jadi sehari itu dia pengawatnya dekat di ketu kedulu meh nyangkanya de malam pun bisik hujan labak ko tajak pun ngempas nak lama bagi menua tungak ke muka daro ngau megak dalat. Ya, jadi peninga ba pengawat ke bukai megak dia site program ke benung diatur. Jadi sehari itu megak ianya hari ke penudi pesta in 58 belengian penakup ulu muka. Kebenaya program tu kena berengkeh kena 15/8/2026 di pelabak ke tembok kena sehari itu ianya 16/8/2026 ya. Antara program ke bisik di Pejalai berengkari lima tu tadi nyentuk dengan gasar itu. Ianya bisik lumak perahu bidal, malam seberkas bermukun, seberkas N58 Edel, bisik program agro jualan Sarawak Kusayang, pengawak mandang ke sebis perintah nguasir pengelanik jari serta megak bisik sukaneka ari agensi anti dadah kebangsaan, ngau pengawak berjual ke pemakai ngau air irup serta megak asir pengelanik jari dalam timbuh tiga hari itu. Dia boleh ngagai pengawak pekit lumak perahu bidal atau antara lumak ti pemadu terima sambut ke mana ya, mahari mensia mayu dia lebuh ke bepekit tu sidak ke udah diberi gelar kasihnya warisan udah boleh champion atau ke gelar raja maraton piala yang berhormat Hanifah Hajah Taib lalu ba penduduk ke lumur dua ianya tim ke diberi nama Putri Bunian Wali Nong Sari. Lalu ba penduduk ke lumur tiga nak tahu ada floor. Ada ingat ada nama perahu tu nah. Ba penduduk ke lumur tiga ianya warisan gemilang. Ngau ba penduduk ke lumur empat ianya warisan tropika nah. Oh jadi pengawak nyuak ke prize tu udah di suak ngai sidak ke menang. Ianya Encik Christopher bin Morris tik ngari ke pusat yang berhormat dari pusat khidmat P21 muka ngau ngari ke pegawai daerah muka ya yang lansa mimit berkawa ngau pesta N58 belengian sarito inya hari ke penudi pulang ke siti lagi berita ke dikunsi ngau bala peringat kita munya ko JB tadi tu mayu program kami tunggak ke zon tengah di tu berminggu ke dekat datai megak dia dekat dia tu pesta bintangul udahnya diumak ngau pesta lada julau edisi ke-12 lalu megak program BCF 2026 retin tadi ya peningah dia kita bab bagi tengah menua Sarawak bertiap bagi menua dan sike dekat ngatur program bak ndur ke di Rembut tang sekali tu bak di jauh Sarawak sitip program ke dikunci aku inya pesta lada edisi ke-12 dekat berengkah bak bulan baru inya bak bulan 9 ke dekat datai enduria bak tapak pesta lada pakir majlis daerah Meradung Julau berengkah hari 26 hari bulan 9 agak 3 hari bulan 10 2026 munyi ke agak lama tu peringatan kita yang ngerah kata dulu yang gak bisik bala kita ke bak luar dia lebih agak bala peringat kita ke bisik dekat ngambil bagi bak sekedar program pameran ngau pekit ke bisik disedia ke dalam timpuah program tu diatur mayanya ilak ya. Pengawak mandang ke servis perintah tu enang siti hari program tau ke tujuh kepun ya pesta lada tau ke diatur ngamik ke bala raya tau ke bala kitai mayu boleh nerima tau ke boleh penerang ke ngena tau ke betul hari agensi perintah ngau company ke bisik ngau pengawal pameran mainnya ilap bisik megak beri peluang ngagai orang dagang berjual ke Asia sidaya sekali kenyata tadi hari utai tanam utai keritupik pergi megak hari Asia pengelandia jari bisa mereka servis pelajar ngau pengerai ngagai mensia mayu jadi bak pengerai tu nang sikit bisa kempen pemerhati hati ngagai orang ngambil kesama bela terus ngagai pengerai di Rempo lalu pengawal pemerinang ngau bala raban penanyi serta pekit buka itu nang siti nang sikit bisa diatur baka pesta lada edisi ya ke sebedau tu nah. Ngau ke penuri seberang lekat ke berita resibu kena 25 hari bulan Ogos 2026 kena hari 2 minggu ke dekat datai bisik megak diatur Majlis Perhimpunan dan Perarakan nyerumak ngau sambutan Malidu Rasul rengat menua sibu ungkup tahun 2026 Nuria bak dataran tuntunku bujang di sibu. Awaknya dulu berita di sibu tu Jibi. Nanti bisik awal lagi nikah baru tak kepala baru gak ke sibu kita.
1: Okay, terima kasih dengan Gai Lucia. Kita ikut pintu lu, Flora. Oh, okay. Sebab kebatuk antara ini. Oh, jadi...
0: boleh nyawat ke Flora antara ini.
1: Berinang dulu, kita ingat lagu ke sekali. Sedikit lagu Rian Rikin, Rusan, Bungai Pinang.

0: Ya, terus ke berita kami bahawa Ninjau Sarawak kita Sarito ya kena 16,008 tahun 2026. Jadi berita ke terubah ke dekat dikunci ke Kutub Peningah. Madah ke Perintah Sarawak ya udah ngungkup ke belanja penyampau 5 juta ringgit dengan program ke dikumbai program penyambung Jepak atau ke program connecting Jepak ya dikena ngerembai ke agi akses internet hari satelit ya ngagai 74 buah rumah panjai bak kandang dun Jepak ti mungkur semak 11,000 ikut peranak bak kandang endurnya ya. Jadi Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi ya madah ke inisiatifnya ngayan ke komitmen Perintah Sarawak ngermai ke bungkur internet ngau perengkaguna komunikasi ya kelebih lagi di menua pesisir. Jadi pengawak masang perengkaguna Starlinknya uliah muka peluang ngagai komuniti kelebih lagi nguliah ke pengawak pengawak pelajar dengan online atau ke hari online serta megak berjalan ke pengawak kelebih lagi disebut ekonomi digital ya. Pihak megak jadi berjakuk munyinya kelebih lagi bak pengawak berjadi ke program ke dikumbai program connecting Jepak bak semengkah hotel ke terbilang di Bintulu kena kemari ya hari 6. Lalu berpelasa ke Pansiak megak Peningah kelebih lagi bak kandang menuanya tak ke di kandang Jepak tu sepenyampau 74 buah rumah panjai di Kelala berguna ke akses internet ya ke mana lagi ke alai 8 buah hari nya tadi ngembuan penegap signal ke nak entu kuat ya serta penglaju internet pernah nak manah bak kandang dur ke bisik dia sebut aku nya tadi berbak ngonya megak adun Jepak Iskandar Turki madah ke programnya di pejalai ke berindia hari timba hari peranak bak kandang durnya ke berpenanggung ulih ke akses internet ke entap ya yang kaum sidak ke nembiak ngau megak orang dagang emin. Lalu ya megak ngarap ke inisiatif tu ulih ngangkat kaki pengelandik digital community biar megak ulih nyukung pemansang orang dagang serta megak ngerembai ke pengawak kelebih lagi ekonomi digital bak kandang adun Jepak ya. Okey, nyak berita ke terubah dikunci ke aku ngau bala peningat kita ke tengah hari tu. Jadi berita kedua untuk peningat sebengkah pengawak yang kebisik dekat diatur ya bak bulan 8 tu ialah yang nyak madah ke Spital Bintulu ngau kerjasama ahli lembaga pelawat Spital Bintulu bisik dekat ngatur pengawak kedikumai program aging with grace yang nyak meniti usia emas dengan sihat aktif dan bahagia. Jadi ya tujuh program untuk peningat kena ngangkat ke tak ke ngirik pemerhati hati kelebih lagi berkawal dengan pemesai guna pengerai bak orang yang kudah tuai umur ngambil ke sidak ya tu tadi semampai berpengerai udahnya ngembuan tubuh ngaurun dia keregas serta megak ngambil ke sidak ya uleh nyikap diri tak ke bersedia nempuh penghidup maya udah nak gawa agi tak ke pengudah pincin gawa ya nya tujuh program tok ke diatur. Jadi bak program tok ilak peninga mayu macam aktiviti ke dekat diatur ya. Ianya berserimai ngau program tok bakal lica berkawa ngau pemakai tik berpengerai udahnya bisik megak lica berkawa ngau ortopedik ngau osteoporosis atau ke bisik kawa ngau otot ngau megak tulang kitai. Udahnya bisik megak penerang berkawa ngau bekeni kitai dekat ngelala tumo penyakit Alzheimer ngau megak bisik pengawak bukai ke diatur ianya ke dikumai brand games ya. Udahnya mayu lagi pengawak bukai kena oleh dirintai ke dito pengawak tok ke dekat diatur kena 22 hari bulan 8 ya 2026 pukul 7:30 pagi nyentuk pukul 1 ngalih hari bak Dewan Suara Bintulu. Jadi di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing ianya Menteri Dagang Temuai Seni dan Budaya Malaysia ke megak Kaban Parlimen Bintulu. 10. Okey, nya pengawak ke dekat diatur kena 22 hari bulan 8 tik dekat data itu ila. Jadi sikit lagi berita ke dekat di kunci kaku tok peninga tok madah ke sidak hari klinik pengerai bagi menua Bintulu merangsang mensiamayu kelebih lagi ngau nyambut tok ke ngau ngintu pengawak ke di Kumbai sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu tahun bak tahun 2026 tok ya. Tentu yang mayu macam program ke bisik diatur kelebih lagi ba klinik-klinik pengerai ya. Sepemanjai bulan 8 nyentuh 3 hari bulan 9 tik dekat datai tok ila ya berlabuh 8 pagi nyentuh 11 setengah pagi. Jadi ngarap ke mensia mayu di Bintulu ya ke bisi awak tau mega ngenatai ke diri ya ba pengawak ke baru dah disebut akunya tadi berkawa ngau pengawak ke bisi diatur sidak klinik pengerai bagi menua Bintulu. Okey, Nen, nyak dulu berita kami hari Bintulu ke tengah hari tu.
1: Ya, terima kasih yang agak okay. Flora. Jadi kita tengok yang agak Sriaman.
2: Okey, Nen, awaknya dia terima kasih. Awaknya dia sebenarnya berkongsi ke berita hari Sri Aman tu, Nen. Dulu mai peningan kita berperindang, dengan ke Siti Lagu. Kena merangsang kita kena di Biro Wanita hari tu, Nen. Awak ke kita yang tadi semampai gerai belama, betul, Nen. Kenangnya mai kati yeah. Dream Putok lagu Ibu Menten.

0: Ya, nyanyinya kau lagu ke dipilih kami dari Wi-Fi Mas Yaman. Siti lagu dari Liza Zwita, lagu Ibu Mentene. Kira jalan ke lagunya dikena merangsang kita berapa ikut kita enam. Gawa bojo minggu tu ne, na Lucia. Nya saya kebiak ke kita itu tadi jap-japan lagunya tadi madah kita itu ibu ne.
1: Ibu dia tahu. Okay, pakai ibu supa ne kode darah. Ibu dia tahu ibu ke pemaru baji antara ibu-ibu.
2: Okay. Kamu ada ibu suwa nak baji ah. Ah,
1: ibu suwa. Ah, okay, ada ibu suwa ne. Oh. Ya ni ko sida ya ngelu ada rempo kita jam kita tunggu lu ada rempo kita.
3: Lawan nanti kita ni ni hidar zaman dah pernah kita suba beli ibu suba apa ngena bulu bansu suba anyo tunya jurian suba neh kan dia tahu bulu bansu kayak bulu bansu kan dia tahu bulu mata dia tahu. Bulu mata kan kepai-kepai deh nya beda ya. Oh,
1: baru nak baji yang kita utai topless semua gam bela tubuh.
2: Nak ori neh.
1: Bulu mata nyelutu wang ini ngena lipstick pantai yang di Amerika berapa ini nak baji ada naro.
0: Bekal ya. Nak mau jakok ko darah nak apa jakok.
1: Buat dia tahu jule tambung jule tanam.
0: Oke,
1: baru tawa ibu sri aman.
0: Oke. Oke, jadi ya kita terus ngawa berita kelebihan berita ke depan. Kedilansak kubannya Sarawak kita sehari itu utai kenyadi kelebih lagi di Setiaman itu pihak mega ngenang sekedari utai kenyadi mega di bagi mena betul dalam kandang seminggu itu ne. Jadi tu berita ke coba ke tengah itu apa ninga tu ngenang Siti Ari Pengawak ke udah muka mujur diatur di Setiaman itu ya kalai api lama tu tadi nyari 5 tu 14 hari bulan 8 2026 udah diatur pengawak nyuak ke nama tu tadi tabak ne tabak kena berjalan ke projek agak menara tinjau benak. Ya, jadi nama tu tadi rumah atau dikaliah kita ngau jakuk tu tadi ne rumah tinggi kena kita medak pangkak benak. Jadi itu diatur atau kadigagak baru tendur di waterfront Sri Aman itu lalu sitiknya tadi semak ngau replika bayar ngau sitik lagi rumah tu dekat didiri ke semak ngau replika ikan bulu. Jadi itu undang sama bak waterfront Sri Aman itu ya. Jadi apa ni ingat rumah ia ke dikena medak pangkak benak tu ianya 10 meter lalu ungkus ngaga rumah tu ianya 1.5 juta ringgit lalu diadam ke tembok digagak dalam bulan 5 tahun 2027 hanya nila. Jadi ia penerang berkawal ngau perkara tu habis dipansut ke Tuan Mara Saleh ia residen bagi Menteri Aman buah ia kengari ke yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis abak pengawak nunyuak ke tabak projek tu ya ke diatur hari 5 tu tadi 14 hari bulan 8 2026 ya. Jadi ya Tuan Mara Saleh Megak bisti madah ke Perintah Menua Sarawak dekap jalai ke projek ngagak pengkalan ikan bulu bak kampung tengah Sri Aman ngenak belanja ke bulia 4.5 juta ringgit lalu projek tu diadam ke berengkah antara bulan 10 ngagak bulan 12 tahun baru nyilak pengudah projek ngagak rumah tinggi menara kena menara medak benak tu tembok digagak atau keberkah digagak ne. Jadi kebuah pengkalan ikan bulu tu digagak mega peninga kelimpah ri terbilang ngau benak pihak mega terbilang ngau bayar bagi Menteri Aman tu mega cukup terbilang ngau ikan bulu ne. Jadi buat pengkalan tu ialah dekat mega disediaka Palan Nur Makai pihak mega but Nur orang berjual pihak mega pasar alai orang yang kerindu makai ikan bulu ulih meli ikan bulu manyato lalu pihak mega sidak ya senang agak dekat ngika dekat ulih ke ikan bulu bak sidak ke berjual bak Nur tu ialah jadinya kok Siti Ari berita ke mana benar kelebih lagi utai kenyadi di Sri Aman itu ya. Lalu kita berarti ke Siti Mega pengawak ke Udah Mega Mujur diatur tungak ke Betuang kalai ekspedisi 3.0 ke Ulu Sekerang, Ulu Tabai ke Ulu Kuta kena berarti ke jalai ke perengka infrastruktur bermenua pesisir Udah Mega diatur on 4 kemari 13 hari bulan 8 2026 bertuai ke Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas ne. Jadi itu tujuh ekspedisi itu diatur ia kena kena medak lalu mansiak ne gaya jalai balak ke di Prambu di kakak lebih manah kaki awak ke ia uliah bersambung ke menua pesisir ya kapian bisi jalai ke mana jam ke diatau ne. Jadi kelimparinya mega ekspedisi itu dikenang abas projek di Ulu Sekerang yang kaum jalai picuah piam mega jematan menggoang ngau jematan penabun lalu piam mega nangkan kenya ekspedisi itu mega bisi ngabas projek cadangan pembinaan dan penyiapan jalan penghubung serta naik taraf jalan Ulu Kota fasa 3 ya ke bungkus 247 juta ringgit. Lalu ekspedisi 3.0 tu setiari program tokoh pengawak ke diatur Rupis JKR Sarawak kebenarnya berengkah diatur 12 hari bulan ngau 13 hari bulan 8 2026. Tik ketiga kali diatur pengudahya kalak diatur bak bario ngau bak belaga sebenar tu. Jadi kita harapkan perintah mega uli ngagak jalai batang atau ke jalai balak tu nyadi jalai lebih mana lagi lalu lihat di tengah perengkap pengangkut ukai seminak perengkap pengangkut ke saya aja tu tadi peningan eh tang perengkap pengangkut ke miat-miat ya ke pemadai berguna ngarap ke jalan itu muka boleh pulai ke pengantar ngau penyamai bak sidak ke diau di menua pesisir ya ke pian bisi jalai ke meruan jam ke diatau ne. Jadi berita di ketiga tu peningan ya tu Siti Mega pengawak ke cukai mana dan udah diatur kemarin ne Expo Pendidikan Yayasan Sarawak diatur 15 hari bulan 8 2026 Bak Dewan Suara Sri Aman lalu program untuk kemarin dipenyadikan Tuan Mara Saleh ianya resident bagi Menua Sri Aman lalu program itu sama di Gulo Balan Biak tingkatan 5 ngau tingkatan 6 hari 5 buah sekolah secondary di Pelidah Menua Sri Aman. Jadi ya kelimpah di keninga kata lima lebah maya tu bisim ke diatur pengawak nyuak ke sertifikat pelajar cemerlang SPM ngau STPM 2025 ngagai 42 ikut nembia dikenang natai ke pengagati berduduk hari pemuju balas sidak tu tadi tulih ke persa cemerlang persa SPM ngau STPM 2025. Lalu PM ganti kita berhati ke bak tujuh ekspo tok ke diatur ianya kena ngermai ke penemu PM gan nambah ke pemerhati sidak nembia bekawal ngau pemesai peluang sidak nampung pelajar ngagai tikas ke tinggi agi ngena inisiatif ya ke dikumai skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES ya serta megawak kebalan nembia atau tadi nemu mayuh macam scholarship ngau bantu pelajar ya ke distia ke Yayasan Sarawak ngagai nembia Sarawak. Jadi nyakko berita tik ketiga ngenang Siti Ari Utai ke udah mekat diatur dalam kandang seminggu tu tadi di Sri Aman itu. Lalu ke penudi itu peningat aku mai kita berhati ke Siti Ari Pengurami ke dekat diatur kelebih ke bawah ujung bulan 8 tu ilah ianya Pengurami Panto 2026 edisi ke-17 ya. Jadi itu awak ke kita hanya sama ngadang ke ngadang rempu datang ke pantuk lebuah maya ujung bulan tu ilah ne. Jadi Pengurami Pantuk 2026 tu dekat diatur berengkah hari 29 untuk angka 30 hari bulan 8 2026 luar ya tu tadi bak pangau pantuk di Pantuk Sri Aman lalu sekedar hari aktiviti tu ke pengawak ke dekat diatur lebuah maya tu ilah hanya jualan bazaria bisa menggerai komuniti ngau sejati madang Dani ditangkan ke pentas hiburan muak ke malam jadi pengawak tu berengkah 24 nyentuh angka 30 hari bulan 8 2026 bisim kad diaturnya pekit sepak tekro pekit nyura ang lukis poster pesta pantau biar mga street soccer junior pameran agensi fun walk pihak mega soft opening pesta pantuk dekat diatur kena 28/8/2026 ditangkan ke pekit gedam pampat pekit pantuk idol pekit kilauan emas pekit pengurami atas pangau atau ngau pengurami atas pangau untuk dekat diatur 28/8/2026 pihak mega pengurami berjadi ke pengurami pantuk 2026 dekat diatur kena 29/8/2026 lalu pihak mega hari kesama dekat mega diatur Ratu Kebaya Otai Ratu Etnik ya, Pesta Pantuk ngau pengawak berperina atas pangau mega dekat diatur muak ke malam mega ya 29/8/2026 lalu pengurami Nur Nangguh ke pengurami Pantuk 2026 dekat diatur ya 30/8/2026 lalu pihak mega Lebuh Meyak Telak dekat diatur pengawak nyuak ke Prayes bak sidak kemenang abak gerai komuniti tercantik berserimai dengan pengurami pantuk 2026 jadinya aku ngenang ngau ngelansak setiap hari pengurami ke misi dekat diatur 29 nyentuh ke 30/8/2026 ianya pengurami pantuk 2026 jadi kita harapkan bersama yuk ke seminat kami di setiap mantuk di itu aja dan kita ke dia di strata menua tak usama ngatai ke rempung ngakai pelilih menua pantuk Lebuh Maya atau ilah jadi nen hanya utai ke dikunci ke aku lebih lagi bawa ni yang Sarawak kita ke sekali tu jadi boleh baru ngakai nuan di Kuching yeah. Terus ke ni yang Sarawak kita sebuah sehari tu
4: iya yeah, terima kasih ngakai insin di Seriaman ini minta nuan Lucia nyedia ke Siti Lagu kena menggal program sekali sebenarnya kita
2: kena ingat ke aku nen
4: ah oh, dia benda macam mana? Amat.
2: Oh, aku. Aduh.
4: Dua dia sekali nah, tahu, Madi.
2: Ya, deh.
4: Aku dulu, nah. Ya. Aku lagi dek, kak.
2: Okey.
4: Ada anak nyabai, ada. Aku.
1: Aku. Nanti aku bakal beri tadi, kak. Aku beri.
4: Okey. Kita okay, ingat ke lagu. Tengok-tengok.

0: lagu ke di baik ni referensi. Jadi tu berita ke terubah ke di baik aku hari Kuching. Jadi tu program ke dia tu de malam berselimai ngau pengrami makai lemai apostolat Iban. Jadi ba pengrami tu aku bisik ngau ngulau pengrami tu de malam ya. Kalau pengrami tu dia tu ba sebengkah restoran ke terbilang kalai reunion bash-bash RCIA 2022-2026 bisik dia tu serta mega ngereh komiti baru untuk tahun atau tahun baru ya. Yang jadi penyampau temuai ambil andai 160 ikut silap ke bisik datai yang kau membala nemit lalu sekedar pengawak ke bisik dia tu malam baka pekit mandang ke baju pemaduk mana ungkup bala nemit kalai Darren mujul tulih ke gelar ya ungkup sidak ke lelaki lalu yakino ianya Azlin ya lalu ba King dia Melchizedek nyari King malamnya Queen Panina lalu sekedari pengawak ke bisik dia tu mereka ianya nyabut tiket bernasib mereka bisik di atur kelimpah hari sekedar bisik berlagu lebuah malam tu tadi ya jadi ianya tadi program ke dia tu malam tadi lalu ke sekali itu berkawal dengan program ke udah diatur ianya program tanggung pengawal sosial korporat CSR YFM Bidayu. Agak terus diatur bak lumpa ketiga tahun tau ya. Jadi batang pengawal berprogram tau ianya nemuai ngusuang orang ke udah pincin dari RTM. Bala peminat YFM Bidayu sidak kegawak nyambil ngau orang ke udah tuai umur. Nita ke penerang ke dipansur pengurus YFM Bidayuh, Juda. Ya manakah inisiatifnya endang pengawak ti dipun ke sidak ke gawak bak YFM Bidayuh, serta ni mak sukung ke mana hari Raban ke merik belanja ya. Jadi ya program tu dia tu kena masa sidak ke gawak ngau RTM dan kelebih lagi ngau YFM Bidayuh. Sorry, entah ramak tu kudah. Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim. Disik ngulu ke Raban RTM Kuching nemuai ngai kai sikut orang ke udah pincin dari YFM Bidayuh. Ianya Suwin Jusis bak kampung atas Singai Bau. Berengkah hari sebelah hari bulan 8 tu tadi programnya dia tu bakal nama Kuching Pedawan ngau mega di bau nya tadi pengawak ke bisik di Atul ke udah di Atul ya lalu ke sekali tu peninga Siti lagi berita ke dekat di baik aku ianya Perintah Sarawak maja negap ke agenda pemansang Nembiak dengan pengawak ngatua Minggu Nembiak Sarawak 2026 ke di udah diatur bak Dewan Suara Semerahan kena 10 hari bulan tu tadi nyentuh sarito 16 hari bulan 8. Jadi Menteri Nembiak Lumba ngemain dengan pemansa orang dagang Sarawak Dato' Sri Adwa Karim Rahman Hamzah yang mana ke program ke beramai ke lekaja ke belia aspirasi kita tok ngayan ke komitmen perintah dia terus ngaku Raban Nembiak jadi aset strategik untuk pemancang menua. Lalu program tu dekat di penyadi Premier Sarawak. Ya, kemenaya sudah dipenjadi ke kemarik kemenaya. Ianya kena 15 hari bulan 8 tu ya. Tadi antara pengawak ke bisik dia tu berselimai dengan program tu. Yang kawam kem, ngau expo Nembiak. Pekit e-sport ngau lumak main warisan aerobiten ngau youth marketplace kemandang ke lebih 30 bangsa lari orang dagang menua tu pihak mereka konsep belia ngau pengawak nyuak ke negara Nambia Sarawak dikena ngaku penyulut Raban Nambia. Lalu ke sekali tu pala peringat 16 Raban ti ngari ke 9 palang pelajar tinggi perintah ngau palang pelajar tinggi luar di Sarawak dekat ngau masuk pekit pengelandik berjaku berundur berebut ke Piala Premier Sarawak. Pekitnya dekat diatur udah diatur 18 hari bulan nyentuh angka 18 hari bulan 8 ba University Teknologi Mara UiTM Sarawak. Jadi nitia kepenan media hari angkatan zaman Mansan Sarawak Azam madah ke dalam penglama 5 hari pekitnya ke diatur. Pekit tu dekat diumbak ke ngau mayu bengkah pekit ngau pengawak ketau narit ati. Renggat ke penudi benar pekit tu dekat diatur 18 hari bulan 8. Nyak berkawa ngau pekit penglandik berjaku dua berbuat ke Piala Premier Sarawak. Lalu ke sekali tu tajapan tu program ke dekat di atul 2 bulan 9 tang aku dekat ngelansak ya ngambil ke kita nemu nama kini bagi pengawak ke dekat di atul ya kalai pekit main bul lundau dekat di atul berengkah hari 6 tu nyentuh 27 hari bulan 9 serta dekat di atul bak komplek lumak main pelilin lundau ngau padang main bul Sibet Kampung Sebat. 16 tim hari pilihan lunduk. Pilihan miat sematan. Ngau kanan menua. Dipegai dun opa. Dekat ngau masuk pekit tau. Nita kepenuhan hari upis pilihan lunduk. Pekit tau. Ukai Yasmina merangsang. Meran penghidup tik berpengerai. Termegak nyeri palan. Alai ngiga. Ngau ngangkat ke pengelandik baru. Bak lumbak main bul ya. Jadi pekit tu dekat di penyadi kadun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Dato' Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Sadang Datai Nur Nutup pekit atau Ila. Lalu ke penudi tu peninga berbaik bersama dengan Borneo Animation and Game Festival Back Fest 2006 dekat diatur di Kuching berlaku 19 hingga 23 hari bulan 8 tau. Lalu pengraminya di sana boleh mansut kasil 150 juta ringgit hingga ekonomi ianya nengah peluang gawak ekspor meranak ke pukuk pengawak numbuh ke studio ngau pengawak ngemansang ke hub pematih. Lalu tu dekat ngagak pengraminya jadi pelasal ke pemaduk manah dikena ngubah potensi industri kreatif Sarawak jadi hasil tiulih di pedagang ke. Jadi pengalaminya ke terubah ya diatur upaya ekonomi digital Malaysia dengan upaya ekonomi digital Sarawak. Dekat sama dipasu pemekuah industri film animation antarabangsa. Hanya sekedar hari atur pengawak ke dekat diatur di Kuching. Jadi peringat mayu lah. 26 minit lepas pukul 1 tengah hari ya pelawak aku nak sabar-sabar tengah B dekat berkongsi berita ngau bala peningan B ya ne
1: ya
0: sekali salah mata B kita ke dudai B
1: ya mat ya nak lah mirip lama ne
0: ya okay B
1: Okey, terima kasih Nin atau ke KB pengurus program Ari Kuching. Jadi sebenarnya berkongsi ke berita kami di Miri, kita berinang sitik lagu dulu.

Siti lagu hari Swan Angel diberi nama Puruji Hati ya. Okey, jadi ngarap ke balap dengar kita atau terpinangan lagunya. Jadi selamat tengah hari ngagai balap dengar kita sarito. Terima kasih laman kita lagi setiap bulan yang kami sebuat kita bisik Gabby di Kuching, api yang megah Insin di Sri Aman, Lucia di Sibunga, Flora di Bintulu, api yang megah Hana di Limbang. Ti udah berkongsi ke program-program atau ke program ke udah muncul di atur atau tadi. Jadi ke sekali tu kita terus ngagai miri dekat pengungsi ke berita ke cuba tu. Enya Siti program pagi tu tadi ya balap ninga di muncul di atur enya pengrami pemesai begulai ngau rakyat serta berjadi projek RTB tengah laman rumah panjai di rumah James Ugil Sungai Nakat Bakung di Bukit Song tu tadi. Kena 16 hari bulan 8 nyanya sarito jam pukul 10 pagi dengan 12 tengah ngali hari tu tadi. Jadi pengraminya udah di penyadikah yang berhormat Datuk Dr. Puan Manggil ini Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengobok rumah ngau perintah lokal Sarawak. Jadi program tu pagi tadi udah muncul di atur ya balap ringan. Jadi program ke Siti tu ianya program convocation ADTEC JTM ngau

ngagai 29 hari bulan 8 2006. Jadi ya perkara ti pemandu di kerindu ke mayanya. Ianya pengrami convocation diatur kena 29 hari bulan 8 tu di Dewan Interim Edex JTM Campus Miri nanti mengukur 719 eko graduate dari Campus Miri Kota Semerahan ngau Bintulu. Jadi berbak ngonya CKTEX 2006 diatur pengelamat 2 hari di Foyer Bengkel Edex JTM Campus Miri ngau ramai kejaku inya IR 4.0 ngau sustainable energy hanya di jadi ke ngarap ke bala peringkat kita atau ke kelibagi bala-bala kita di Miri atau kena tak di program convocation edex JTM ngau CKTEX 2026. Jadi nak berita kedua dikongsi kami di YFM Miri. Jadi sitik di berita mana tu ingat si program ke dekat diatur hujung bulan 8 tu inya program Sarawak Kenyah Culture Festival atau ke SKCF 2006. Hanya di Gerumpung Bangsa Kenyah Sarawak inya PKKS ada ke ngatur pengrami main asal Kenyah Sarawak atau ke SKCF inya berlabuh hari 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 9 2006 di Palan Main Asal Forum Miri. Jadi mungkal SKCF kena 31 hari bulan 8 bisik program pekit main badminton ngau main ball. Lalu sepemanjai SKCF tu mayu macam aktiviti bakal nyengkau lomba ngau main rakyat. Biar megak bisik program main gasing ngau nyala biar megak bisik program nyumpit, nyulam manik, ngau demonstration nyumai pemakai asal, pia megak bisik bengkel sape ngau lutang, ngau pekit ngagak motif ngau ngagak craft asal. Jadi muak ke malam megak bisik showcase keberiaan inya berlagu lagu rakyat ngau concert culture evolution. Jadi ngarap ke bala peningkat kita ke kelebagi di Miri sama bela ngelatai ke atau kengericah kaki pengrami budaya Kenyah Sarawak 2006 ke dekat diatur 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 9 2006 di Palan Main Asal Forum Miri. Jadi program tu masuk percuma lalu dibuka ngagai semua. Hanya dinya program ketiga dikongsi ke aku di YFM Miri. Jadi itu berita ke penudi itu. Hanya di berita ke penudi itu inya city project ke dekat diatur di Padang Belon Miri dekat di gagak mana lagi ngena projek ti berga 445 juta ringgit. Jadi hanya kira ke city project di diantik kita lebih baik di Miri ne. Jadi projeknya sudah dikemendar ke Perintah Besar dalam Atur Pemansang Malaysia Lumpar ke 13. Lalu projeknya dipelabak dekat berengkah dipejalai ke dalam bulan 4 tahun depan 2007 lalu disadang tembok dalam tahun 2030. Jadi nama Taiti dekat diubah atau ke dimangsang kaki Padang Belon Miri kita itu. Jadi kapasiti penumpang dekat ditambah hari 2 juta ngagai 4 juta penumpang setahun. Jadi terminal mega dekat ditambah ianya counter check-in dekat ditambah hari 15 ngagai 24 itik. Lalu jematan melepas penumpang dekat ditambah ke hari 3 ngagai 9. Jadi perkara tinarik ati megak
Padang Bilu Anak Amiri dekat di sikap ngena sistem pengatur pintar ngau mayuh agi proses.

0: automatic atau ke ngena jalai digital ya. Jadi kebenar ya, Miri nyadang mayuh agi penerbai bilun terus ngangai destination Asian baka menua Jakarta, Ho Chi Minh City ngau megak di Bangkok. Jadi artinya menua Miri nyau maja semak ngau menua bukai nyalai padang biluan kitai atau ke padang biluan Miri. Ukai seminat diangkat ke mana lagi teng megak dekat diangkat ke ngagai tikas ti tinggi lagi. Jadi ngarap ke projek tu mujur diatur laban kelebagi Miri tentu yang nintiang bulan nintiang tahun mayuh macam program ke dekat diatur kelebagi tahun tu inya visit Malaysia ya. Jadi ngarap ke projek tu mujur diatur kelebagi kita di Miri tentu yang mayuh program ke dekat diatur nintiang bulan ngau nintiang tahun. Awak nyedinya kira ketiga itu program ngau sitik berita di kami di Miri tu Gabby
1: yeah.
0: Pulai baru nuan di Kuching.
1: Ya, yeah, terima kasih yang agak penguat program kita kena ke Alah ya. Nyedia ke program akan nyedia ke berita berkau ngau program atau pengawak stesen session sidak ya. Jadi itu peringat mayuh kita dekat nguyang ngagai lagu peminta antara session. Minta nuan Cia mayim ke lagu. Hello Cia.
2: Oh, sekejap nih nang.
1: Lihat temenuang.
2: No, agen lan air yuan nih. Udah nyawa nak kata tekan amat.
1: Oh.
2: Hari tadi neo kan, tanya udah ni tio aku ngasih main lagu tadi ne flow, aw hanya nama kade main tito ah.
1: Dah nak cinduak dah nak.
2: Gumpo dulu bola kapan ni kapan kita pas mangai pengulu tadi.
3: Pengulu yang ni pengulu.
2: Agi betul pengulu. Aw asal aku tanya aku baru berita berita dah sih kau. Okey, bah. Sebenarnya kita berengkah buat program lagu peminta ya. Udah tolong kita buat perinangau lagu kemarin ngejang pergi.

0: Ya, lagu kita yang ada hari tu peningan ngau kita sebuat. Ya, nyulinu dengan lagu mak ke hari ini. Namanya saya celak berkata nunggu dah.
1: Ya.
0: Oh. Nama sih nada orang lelaki nuju lagu kita ini.
2: Jauh harun dia dengan lagunya ada darah.
0: Nanya muka kau nyu beranyut ati bakal kebisik tenelai.
2: Oh, nasib bisa. Nasi bisa ni ada ngempuan semangat kalau ni ni.
1: Kasi ama ningas mana balai indo. Pakai ke hari-hari tau nya papa ko MA buliah lah ke kena nyerang kita minggu balai.
2: MA ni mure. Berani macam berita aja ya.
1: Tinggal le MA. Berani macam berita aja ko ya.
0: Pengawak ke muntayang. Ya. Dengan 3 jam ke panjang itu berai ke dehnya.
2: Okay, nama ya utai kepala takut ke segi flow nya mai.
3: Kadang ada badau eh gawak pukul 12 ilak deh. Ngaga alasan yang macam berita aja. Kuma ya kak kita ninga berita ya. Ya macam berita apa kita yang ninga.
0: Ya. Nak kau dah?
1: Alah ada MA, alah lawan tidak. Okay, pelinga. Nyak tadi kena ali berita udah minyau Sarawak. Besok kami nguyang ngakai kita ke dekat. Ngakai ke pesan Rindu Ati Lengawau. Anak nak telefon kami sebuat kita. Kita berengkah Sri Aman dulu.
2: Berengkah ri kami di Sri Aman eh. Awalnya di ente berengkah ri kami ba Sri Aman tu. Aku kak mai orang ke Jawa medulo tu hanah ne. Oleh nana eh siapa kita nak telefon ne?
3: Sini nganya kau baru bisa nyawa
1: tu.
2: Nama nya kenya ne. Bisa bunyi
3: nama nya beguntul. Sangat keran, nama itu.
2: Ya, gak gawat
3: juga. Tangkap keran, nak. Kita selesai tangkap keran. Nasi pun kena tangkap pati, nak pelo.
4: Sugo mana buat nen?
3: Pamannya.
4: Ada sugo buat nen.
1: Kai sugo
0: ke pendiang nyuka tembak bayak. Oh, nyu udah barum. Kunti kita dia nen. Tapi pendiang nyu tanya, nah, apa keran?
1: Nyu bunyi lamanya tadi.
4: Jadi tua saya tadi tu Zen.
2: Halo, ke terus ke?
4: Kau puno mau ni? Karena nyabe. Biar kau kita ya tu nyabe.
2: Aku nanti kata nenya mata kekeran.
1: Namanya tadi. Insian sih, kita boleh lah insian.
4: Nak semangat lagi insian.
2: Okay, nah. Terus ke dia. Nah.
4: Aw oh, jadi itu bisa pesan Rindu Ati nah. Hari walau pening aku macam pesan lagi nonton telepon lagi nah. Hari siapa nama kau bantu? Hari ni Targ ya. Tapi kali hari DJ sama belak jam minggu. Kau guys sama pening aku WFM satu dunia kau ya. Minta tebahkan lagu semina aku ajak nemu hari James Rye. Kena merindang DJ ngau pening aku semua kau ya. Jadi aku pesan anak suah ngayan kediri maya hari hangat serta bersebuan. Jaga pengerai diri ngau ngau dirimpu kita ya. Kaya. Kepenuh dia ram me sampal ngau kami nyukung tim tu bila Manchester United ka. Terima kasih DJ ka. Kapa aku MU.
0: Tiba mana kenya dai. Mana ai malam tadi macam dai.
4: Duli ai.
0: Oh cara.
4: Oh jadi to siga mega pesanan nanti belum ninga ba ruai. Facebook kita ini hari Juni Band. Sama tengah hari, sama kali hari DJ ke sama berjalan ke pengawal baru hujan. Kami buat miri tok DJ ke minta DJ masang atau kamu nebah ke lagu hari Sandai udah kelak sangkai bati. Kena merindang terimpu ngekeban FB Bangi Mandu Ahduri Kluni Midlin Insan Zorina Jantum Jena Shasha Amanda Induk Kenawet Rucha Unup nak tinggal ke pengen daya buat tuan rumah Murin Bakuang Aik Jalan Lingga San anang kurang hirup air musim hari hangat serta selamat belalak berhujung minggu. Terima kasih DJ Gia. Auto duit tidak. Hari tu Bennett sama ngelari DJ Mamba mari di supi baru awak pekan. Nanti bisik minta lagu patah tiang sukung hari Robert ngalang. Ada kena mere ngai dirimpu. Ngau kaban FB serta semua peninga WiFi Miban harap ke terpindang. Terima kasih DJ. Ngau tu. Hari Jessica Itan. Halo DJ Kiyo, what kau ya? Sama kali hari, serta sama berjalan ke pengawak bahari minggu tak berberkat tu. Baru bisik ayan matahari kau ya. Sari tu pengudah bisik, udah hujan kemarin. bawa segmen lagu permintaan Trans Station, minta tebahkan lagu Asai ke Kumang hari penyanyi Sheila J. Okay, sudah ya. Okay, kita nampin tu enam ikut biro wanita berkunti dia out. Terima kasih DJ. Ya, jadinya sekedar besar rindu hati. Ya, lagi tahu ke macam kebukai lagi mesti awak lagi dah.
2: Okay, nada ge to. Okay, terima kasih Hana ngau pesan ke baru dah diknatai ke area Facebook ke Limbang ne. Okay, nyadi yang ke balap dingal yang ke kita nya dekat bertelepon kini natai ke pesan inovatif Pak. WiFi masih aman, kita ada telefon 083-3254-36. Jadi kita terus boleh ngepeningan di kecerubah hari WiFi masih aman ngali hari itu. Halo, selamat ngali hari.
5: Halo.
2: Halo. Siapa ngaku beranau itu?
5: Arengga singa itu.
2: Arengga, hari ini itu?
5: Hah?
2: Hari ini?
5: Hari tanya sungai Selepin Bakung
2: tuh. Hari Bakung. Oh, hari Bakung. Nah, berita kita di Bakung mesti hujan kita ada malam.
5: Berita panas, hujan banget dari pukul 10.30
2: tadi. Oh, bahaya menya celak mimi lah.
5: Awah. Tapi dah lama aja, setengah jam mesti.
2: Oh, pia bahaya menya deh hari kenadai oh. Napi ya.
5: Bisa nyamai mimi udah hujan tadi, bisa celak mimi.
2: Oh. Oke. Okay. Hmm? Terus ke pesan mandi, au.
5: Okay. Mhm. Entu tuju ko agai Bonifes IP. Ngai bala ke. Nala sebuat nai mai wah bala rito. Sa kita ninga nemu.
2: Mhm.
5: Arab ke drai lama lebih age ngai nai ko Arab ke gerai mah.
2: Oh.
5: Ni mua. Oh. Nya jadi je minta non muka ke lagu nanti bisa lagi dia.
2: Oh lagu nama.
5: Lagu hari Enusin Ngalai, Lama Lawan Tua Jadi.
2: Lama Lawan Tua Jadi. Okey, oh. Terima kasih yang kena rengas.
5: Okey, sama-sama, bye-bye.
2: Okey, bye-bye. Ya, jadinya kau meninggal kita hari Bakung. Bisa nanti ke pesan rindu hati lagu peminta antara stesen kita ke Sarito. Nah, 083-3254-36. Harus telefon ke Distia ke kami. Ngakai kita ke dekat nanti ke pesan rindu hati lagu peminta antara stesen kita ke Sarito. Okey, jadi sementara nanti peninggal kita ke abad telefon. Kita bak konti WiFi Masri Aman. Kita terus nguyang maca sekedar besar rindu hati ke YouTube kita bak Facebook Masri Aman FM. Jadi sebenarnya berbesar terima kasih yang kita kebisi medak kami live bak Facebook rasmi Masri Aman FM ngali hari itu ne. Jadi peningat tika coba bisa ngirom ke salamnya Alex Delta Bina Watabarau Aribatu 6 Jalai Penrisen di Kuching bersama tengari DJ Nora Aike minta terbakar lagu Bungai Pinang dari Ricky Anderson di Kedah Merindang Animate di Selulat Betong pihak Megak Bulan Pengerindu di Batu Nia Ripian Yanang Alexis David Tabiju di Betong Wellington Imai pihak Megak Richard Unup di Simpah Semunjan Roy Kuang Induk Kenawit Gina Landi Mr. Max Jagad Morgan Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Selebin, Engau David Aluak di Semunyan. Piam gangga semua orang ke Ngelala Megak, lebih lagi kabar Facebook ko ya. Engau jaku pesan, salam rindu, salam sayau, serta Megak, salam Malaysia, Madani Rakyat di Santuni. Ne. Okay, jadi terima kasih yang pentingnya kecoba. Lebih lagi ujuah cawa, ngali hari itu, beri sama berjalan ke pengawak. Sama tengah hari DJ ngagai kita DJ 6 IT session ko ya. Sama berjalan ke pengawak guys semua kita mamba mari kami di bawah tu ko ya. Pagi tadi bisa hujan mulai sebun keduanya mai DJ ko ya. Jadi PM Gap ningal kita Richa Unup pan bisa nama tu ningal ke komen ya. Minta tebah ke kita lagu Riheli ko ya badok kiruah kena merindang semua kabar Facebook. Ia ke selalu mesan ke ya Megak ku yang ngobala petunggal ngau je ke pesan ngarap ke semua kita terperindang ngau pihak Megak DJ 6 pintu selamat ujung minggu serta Megak selamat berjalan ke pengawak ngagai kita 6 ku ya jadinya kau sekedar pesan ya ke diterima kita ya di peningat kita ya lebih lagi ke ditinggal ke sidak ya ba Facebook ke Sriaman FM ngali hari itu ne. Okay, jadi Nada itu kapin bisa peninga kita buat telefon kita buat wifi Sri Aman. Jadi nak ngasak kati mega peninga kita ke minta tebah kita lagu Ari Heli. Kita terus mendiang ke lagu Badu Akhirwah. Lagu kali kunci ketua tu nane. Agar okay, kena setuju ke lagu kali pilih aku mengalih hari itu.
4: Setuju. Ya. Nak tahu dah setuju.
2: Ya, bunyi crack lah.

0: Ya nyadinya ke lagu hari Heli le di kena merinang balap ninga kita ba nama tu tadi lagu peminta antara stesen jadi terus sangkai nuan di Kuching dia nena. Ya,
1: terima kasih. Terima kasih ngagai insian lalu kita terus ngagai bintu lo.
2: Flora. Okay, ngagai bintu lo. Oh ya, terima kasih ya. Mai orang sibu meh orang sibu ke bisik telefon.
3: Okay, di sibu nanti nuna kemarin tau bisik tanya-nya namanya ketika Flora ada orang telepon kemarin neh hanya di
2: kemarin sari tau bisik.
3: Sari tau ngarap ke bala kita ke kak berpesan ya tadi telepon ngagai kami bak lumur 084-353-224 kunanok 084-353-224 ya. Jadi bak namanya arus telepon kita udah dibuka ngagai bala kita sekali ke kami minta lagu tau ke ngirung pesan ngagai bala baki ya tau ke bala kaban belayan kita. Oh ambil tersau kaban belayan ya Flo. Hello.
4: Hello.
3: Selamat ngalih hari.
4: Selamat ngalih hari. Belantai ya tua mesa.
3: Belantai ya.
4: Aku lantai ya dekut tua baikku.
3: Aku pihak ni. Aku pihak ni lah pempen mudi ni ke belantai.
4: Akhirnya nama nak pesan berdia. Nak mainnya belantai ya.
3: Hanya mau belantai apa kesat aku ringa. Aku duduk kau di tau di ni. Kami dua itu ke belantai. Siapa tu tak ada
4: ini daga tau nyama kul mandah dari lama nak pesan dari dia.
3: Oh ini daga.
4: Oh ini daga hari yang ngeli jauh suang. Selamat tengah hari ya kayak kita enam.
3: Oh lu terus ke pesan kan ya.
4: Oke terima kasih ya. Lalu aku ini daga hari yang ngeli jauh suang ke pesan ke malam nyari aku deh. Miri. Agak ini aku maaf deh jalan miri dulu enggak agak tidak sawing nenek deh. Baru mes sawing jalan miri dulu. Tanak tinggal ke keluarga itu bintang di Kuching. Lebih lagi ngakai semua kaban belayan aku tadi ngajak ke pesan ku tengah itu. Nulis buat nama magang. Leban kita mayu. Semua kaban belayan luar nam penyarai. Kakus nangas lilai. Mbak nangas paweh dagang. Agak anak adik aku kesakit. Harap cok mandi kok sakit harap kejampak gerai agak ini diun mega demi ria harap kejampak gerai dapat udah rem lama udah sakit nengai penting no dengar kejaku aku ya bak dengar dia bak telepon ya lebih agak kita enam harap gerai selalu tangkup mua anak tangkup mata sih ya hidung tangkup balat majerbu bakit kami kulu kita.
3: Nah, dek asuk kulang kau mua tadi. Nah, kena nama kena kau mendatai ke? Iduang nyu nade nun sepawatnya.
4: Nah, iduang tangku apa? Oh. Nengah dinsin. Nama berita kita insin, tidak ninsin. Flora. Hari lima yang deh. Hari miri, Arab gerai magang. Ura tuai bakaku tu nyuka latte ya tadi ni. Ngarap kita gerai lebih lama. Terima kasih sa.
3: Okay, ini dah gaya. Bye bye.
4: Bye.
3: Okay, nyapa pesan ke terubah hari peringat kita. Jadi ngambil kangau tiga dua to. Hello, selamat ngalih hari.
5: Hello, selamat ngalih hari.
3: Siapa ngau ku beranau to?
5: Oh, Cali.
3: Cali hari ni deh Cali.
5: Hari rumah siwa aku di tau.
3: Mungku.
5: Okay, udah pulai aku berjalan pasal malam. Udah pulai.
3: Apa sibu di tau? Merti ntar ini.
5: Sibu tau apa masjid tau.
3: Okay, terus ke pesan jali?
5: Itu ngegai Cina Madi kuliah selian dia. Ngegai Cina Jauh di aku. Ngegai Cina Sipar, ngegai aku Uni Jos. Ngegai Cina Alia. Ngegai Cina Madi kuliah Cina Jauh kuliah ngobini lah dia. Sudah juga kerja sekarang. Mungkin kita nak pintu ke kerja. Nama lagu main ni ke?
3: Ketik ke?
5: Lama lagu main lagi ni. Siapa main lagu kurang ni?
3: Pintu lo. Tanya. Balat mak bunyi nyawa dia bertimau dengan radio dia di acara lagi.
5: Oh, itu sepiaknya. Bukan kau.
3: Bukan ada. Padahal kepiakan lo ya kabar ni.
5: Oh, boleh nya, siap aku nya macam tau.
6: Ama kabar nya. Kage ila bawum dulu kita aku ka pesan, ko dai madah bala make dia.
5: Nya jam lagu, lagu lagi sebelah kita main diam lagi au.
6: Oh, nada sebarang lagu ni tapi badas.
5: Oh, nyame au. Ngage kita na pintu ke beje lo siap ka tau.
6: Au, lu siap ka tau.
5: Okay,
6: bye. Okay, bye. Hari no na ke beduan ngo sidan nya, sai nyaon ka ngau dan nak tawa dan ya.
7: Menahan
6: lah ketawa. Oh, menahan ni cik terima dia lah. Gelek nak hati ya. Sama ke pesaman ke kabar ni ke masa radio nak gini gak nyawai ke peti mal ni.
7: Nah, kita seputih yang tu dah jarak.
6: Oh, lagi kabar ni berpesan kan. Okay, aku macam siti pesan dari Facebook maka ke bisi depan saku. Datang dari Lina Bugis. Mari selamat berjalan ke pengawak Bakonti YFM ko ya. Mada derempu hari kutama saya di Johor. Minta lagu di kena berenang semua kabar belayan ke ngelala. Ngau sidak serumah mbana ngulin sungai Poi Kenawit. Ngake balai inok Kenawit, dawa tungguli yang Melaya Ugo, menantu ngucok ya Basi Bujaya, ngau bala DJ ba konti selama ujung minggu kau ya. Hanya pesan hari pendengar kita Lina Bugisnya tadi Flo.
2: Oh, Flo, ya. Okay,
6: udah.
2: Mana kenyal, mana nyawa siang. Takut kamu tu ni. Okay, tu. Macam pesan dulu muntah ni hari lepas kami kena dari telefon tau. Macam pesan dari Facebook tau hari Josh Berayun tau. Sama tengah hari kau ya sama berjalan ke pengawak panas di Engkelili kena dia minta lagu pulai ke sarang ke hari Rem Jana dikena ya merindang semua. Di Asan kau ya sama ngalih hari kena ujuk kita enam pintu DJ. Madah kerempu hari Flat Sungai Pelan. Selamat ngali hari kenuju semua ke Benua Ninga radio jam ke dia tu nyadi yang minta lagu Linda Kemarau dalam hati ko ya dikena yang berindang sidak es bilik baru malam pun simpang sarik di Serikai ke salam rindu ngagai semua Lina Bugis tu tadi udah ni Lucia baru ada dibaca nuan. Ni tu gigi kak ya kebetau dibaca tu nih. James Anyau tu minta lagu Aristila Philip ke duruk pengerindok ke dikena yang merindang yang pu. Mary Ubun Martin, Emilia Sam, Indok Kenawit, Serina Sandau Janang. Ngau ya kebukai ke bisik di tag edit tu mayuah tu kebenarnya lalu ya madah ke panas tidak ya di Kenawit jam ke dia tu okey hanya di bisik megak peningat kita hari TikTok tadi pun bisik nyon no lagi gak ke pesannya ne lalu bisik minta lagu tok tadi Lucia ne lagu hari Florence Law tok peminat nuan berpinang dulu ni nuan Lucia
6: bisa tok peminat ne tetap di tok ngau dari tok
2: okey hari kita mending ke lagu tu dulu ne.

0: hati balak terpangkak ke halus ya. Nah, nyak melagu ke bisik di pintar peningan ya. Ya. Okay, ha, udah udah geliran kami dua Lucia.
1: Dah mai udah ya.
2: Pakai pora. Okay, tunggu. Tanya Bi. Bi, bisik telefon ya Bi?
3: Ya, bisik tu Nian. Okay, awalnya gay kita.
4: Baik, kamu sitai.
3: Oh, boleh. Sekali tau me hana. Okey, aw jadi balap ringa dekat atau pesan atau terus ngada harus report kami di Miri 085 423 634. Sampai bisik tu Gaby tang terus baca ne. Okey, jadi tu hari Robert Ganja. Imadah ke selamat tengah hari, selamat ujung minggu, nuju kita enam pintu. Buat program Ninjau Sarawak. Jadi nyari Robert Ganja Bonifes IPS tu dah nanti ne. Asyik ke udah dengar aku?
1: Ah, udah ya.
3: Dah ne? Okey. Jadi tu hari Alex Delta Bina, hari Batu 6 Jalai Persing Kucing. Madah ke selamat kali hari DJ minta tebah ke lagu Bungai Pinang dari Rick Anderson dikenak menang animate di selulap betung pemanggap bulan pengerinduk di Batunya. Ripin ngadang ngau Alex David Biju di betung ngau ke bukai ke bisik di rintai itu ngau pesan ke penudia salam rindu, salam sayau selalu serta salam Malaysia Madani. Okey, semangat ah. Okey, jadi tu hari Uka Batch amanah keselamat berjalan ke pengawal. Selamat ujung minggu semua malam peringat minta sebarang lagu ke ditebah DJ. Kena berinang semua kita ke bisik ninga radio ke Sarito. Okey, Gaby tuang uji nyawat kau tu dulu. Hello. Oh, okey, nak ngacau tunggu uji baru lagi. Bagusung 85 423 634. Okey, tuang uji ke peningkat kita ke cuba tu. Halo, selamat tengah hari.
5: Halo, selamat tengah hari.
3: Ya, siapa tu?
5: Andun Tori Seratu.
3: Andun Tori Seratu. Nama berita orang Seratu, hari tu?
5: Mana?
3: Oh, gaya hari kita berkenai dah.
5: Jerbu, balak tadi.
3: Balat ne.
5: Hujan hari, nanti hujan dok hari tu hujan.
3: Oh ne, alun pai hujan kita dia.
5: Adai.
3: Oh, okay, terus ke pesan Wan.
5: Terima kasih. Dah layan telefon aku, bedau aku pesan. Aku menuju ke lagu tu, minta lagu Ari Stevenson. Sebarang lagu Ari Stevenson.
3: Ari Stevenson.
5: Bak konti dia semua bak gerai, jangan bak gerai. Harap ke ya, bisa jerke, lantau senang, wan mendengar. Aku tu udah tujuh kaku, ngagai sedak Emilia Mirichat, di Kuala Lumpur, ngagai Sheila di Sibu, ngagai Tamang aku di Sibu Megok, ngagai Nikoy di Bentulu, ngagai Itai Rubo, ini untuk Itai Rubo tu ne. Ngagai Gat di Bentang Luar, di sini dengan dan di sini kelampai ngagai satu mas antuk sebilik di sini kelampai megok lalu ngagai tidak apa gitu ngagai umang rebina ngagai mia di kapit nak ke sama belagerai lalu ngagai tidak sandok sebilik kerek kebimat pulai kusiam sari itu dia pegre lagi guys ngadan sebilia di Bentulu lalu ngagai si indai met di Miri lalu ngagai belanak tunggal ku di Brang harap ke semua belagerai yang menyadai aku di lulu meruji seratu lalu ngagai si da ipin sebilia nama berita pin harap penuan gerai harap penuan gitu kita jimat dengan jalan luan punya kita tu balanap jerbu dia tu anak tak berhati hati jaga penggerai harap kita sampai gerai lalu ngakai balo dismurin sebetan satu kaya saya indah tunai sebilia kaya saya indah pilih sebilia ngakai balo bukai-bukai maka ada boleh setiap nama Bukan ada seusak sebilik ya. Sama berita. Kalau bagai tidak. Para matu. Tidak iun sebilik ya. Pertaman tuyuan. Tidak bumbui sebilik ya. Dan semuanya. Melupa. Kalau tidak indah jalan sebilik ya. Maka. Tidak boleh sentang nama. Mayu anak balap tunggal. Kudak sungai kelampai dia. Arah ke semua bagerai. Kita ada lengau. Ketemu kita. Harap ke kita itu sadai semua lantau senang hari minggu tu. Karena ngusah ke diri. Semua kita lantang magang. Kalau ngagai. Tidak anti atau dikucil. Harap ke nua gerai nanti. Nang tak jaga diri empu. Nang tak jaga gerai sakit pakai ubat. Harap ke semua blok lantang. Kalau ngagai. Orang tadi sayau, nak nemu dinding dua orang diau dia tu. Nada yang nemu berita. Kati ke menua dia sebuyau dia. Bisa lain kan ada air dunia dia. Tiga dia udah sebuyau. Kuaru ya, anda boleh kuul. Tiga dia udah senanjung. Ah, kek ya boleh kuul. Benar menyigok yang ada yang boleh.
1: Enggak telepon yang nak cas ya.
5: Enggak, kini enggak telepon nak cas kini.
1: Kadang nganu lain aja deh. Kadang telepon nak cas.
4: Harap ke bisa ningal kok
5: siang malam. Harap ke semua bala dijadi-jadi gerai mai muncul dalam sebuah pengawal. Gerai boleh baik ku sepayang begitu. Ngagai kurang tadi saya aku ngagai anakku cikgu Miri harap ke meruan gerai kedurun ngejar pula harap ke semua gede-gedai mendengar jalan luarnya. Ya,
3: jauh. Okey, bye. Okay. Jadi, nyak pesan peningkat kita ke cuba, jadi ngarap ke bisik dengan eh. Bala-bala ke jauh tu tadi, nak ulih pergi ke. Engkau bisik munyi kulis ya, engkau jangan ada bateri gini.
1: Tipun, telepon ada bateri ini. Korea, anda nganu lahir na jauh.
3: Iya, betul. Okey, kita nguji nyawut kangau kedua tu. Halo, selamat tengah hari.
6: Halo, selamat pagi hari, Brenda.
3: Ya, siapa tahu?
6: Nama tanya tu, Brenda.
3: Oh, nama berita kita dia.
6: Eh, mana berita tu? Oh, berpulai mendara ramai itu tadi dah.
3: Oh, dini ya, nama programnya.
6: Button Square dia.
3: Button Square kita. Masih Miri tu.
6: Kapit, kapit.
3: Oh, kapit.
1: Oh, man. Button
3: Square kapit. Bukan ke Miri.
1: Nama mesti Button Square kita pun Miri dia. Ini
3: nah. Tu pelabak aku ni.
6: Ya, ya. Kemina mana? Jimbo kapan kau ni band? Siapa? Bapa siapa siapa itu?
4: Enam.
3: Ya, oh, enam. Kita di Limbang.
6: Apa? Ya.
4: Ke Limbang.
3: Induk dah kita di
6: Limbang. Ya. Berita Nana, cerita Nana.
4: Nana,
6: Nana, cerita
3: Nana.
6: Oh,
1: mana ya berita relay? Tak kuari tadi nyawut deh.
6: Biar meo, sikit baka, sikit indah baca. Sikit mana berita yo?
1: Ayo deh, bisa bertemu dengan menteri di dia tadi.
4: Itu orang,
6: anu cikgu. Kati ikut sikit mana, mau itu orang nyamil.
1: Oh, kati deh ya. Lapa bisa, lapa bisa orang misi ini ya deh.
6: Ya. Sikit kaya ya, amin ya.
4: Sikit ya, sikit nyawa bayar.
6: Ya, kati ikut deh. Tapi tu nak milih bayar laki jah, sikit bayar perempuan. Sikit sama jah.
1: Bisa ke bayar perempuan?
4: Ngai mengenak ngampir kami.
3: Kami lau wanita
4: sari tau. Dia nak sakwa dah dari kami inok bagian ke?
6: Iya.
4: Tak ada orang lah.
3: Ketuai kami insiannya.
4: Ya. Ya kelaki udah nandai kayaknya. Cuma cepat ulari. Tak kami
6: nak. Kati, sudah kelaki nak kan dia takut kita.
4: Takut.
6: Takut.
4: Ya, sudah. Okey, takut aja. Tidak, tapi kata aku aja teremban, tidak ya.
6: Iya.
4: Udah baca berita, lu lari. Lili lagi lah. Nada naip ya.
1: Nada naip bulu.
4: Mana ya, mana? Ninga nama aku kenyak ninja. Lu nada ayam gitu mana?
6: Iya mana? Tapi takut ya nen.
4: Oh nen.
3: Takut kenapa nen?
6: Tapi takut ya nen. Lepas deh. Bunyi kuat dia tak nakut ke ada kuat.
4: Ah ya, Steven. Steven nak kasih amat. Ngelamat tu nak takut tu ni reman Steven.
6: Biasalah Steven, dia ujung minggu Steven. Stephen tiga-tiga. Ujuk dia namanya Stephen sama Ujuk Minggu.
7: Kenapa saya tak bulu ya? Ujuk Minggu tu ke sawiat ya.
6: Iyalah.
7: Aku tu nganti ya sari tu. Ica kau bisa beri ya gaji bila lusa.
1: Opo. Ya. Untung mah.
4: Tengah bulan tu sikit berguna ke Stephen kami.
6: Ya, kata kita.
4: Ujung bulan kami nak berguna ke
6: ya. Ya, tengah bulan tu kan tu.
0: Sudah ketiak ke kami.
6: Oh, plo, nama berita anda plo.
0: Baru dia tahu nanya. 5 minit
6: wan nak cakap.
0: Baru nanya
6: ke berita. Tadi nganya ada tres plo. Tadi nganya ada tak ada.
0: Okey, mana
6: berita anda? Sudah berjalan?
0: Hah? Oh.
6: Berita kawin apa nak aku tahu
7: dah. Kat undangan dia udah jalai ku ya Flo.
0: Pama.
6: Nanya aja tahu ba, nak mengano. Jadi nak kau kau boleh datang ke dia masa kita kawin dia lah.
0: Ya ga.
6: Kau nak jemput ada yang lebih sikit peminat ba.
1: Apo, dini ni ada dua dah.
6: Nak kata ku peminat ya. Peminat sia dah.
1: Au.
7: Sanggup berdiri
6: 5
7: jam
6: deh. Sanggup, sanggup. Aku sikit sanggup. Sikit sanggup berdiri.
4: Celuri.
6: Tahu nak berdaya jadi pengantian di lari.
4: Celuri hadiah break. Kedek. Apa mana ini rau deh.
7: Celuri sawit. Lalu mau macam.
4: Nanti dah jadi ngosem kuyan. Ini mau kira.
1: Kapal. Mau. Lemak.
6: Bila mantau. Eh. Panjai cerita tu lagi. Dengar sem lagi apa tu.
7: It fire tu.
0: Kesem radio ni.
6: Ini berdebar lagi jadi ikut tu. Harap. Oh, Nen.
4: Oi.
6: Harap kita tu amat melah, Nen.
4: Baik, ya. Kami rajis, ya. Biar mengantik Brenna.
0: Ya. Bisa berantik, makanya.
6: Malam hari lah banyak. Okey, nak kira merana ukses buatnya. Okey, selamat hari minggu. Selamat berjalan ke pengawal. Apakah kita ke kerja apa hari tahu. Ada malam mesti hujan kami di kapet itu. Baru pertama, juga sebulan dah atau baru hujan.
1: Sama, sama.
6: Oh, teruk main kerja lama tu kau dah. Kai, kai. Main papi amat, nyak berempat. Papi, saya nyak kerukum je pun bikin mie, saya kau. Ha? Nampak aku dah jajil lu.
1: Ha, piak, miak.
6: Saya ni dia berakit saya nyak ya.
1: Oh, nak dah. Kita bisa boleh tipu ngau air. Mereka nyak yang ngau.
6: Nyuk-nyuk dengan berang. Nanti bunyi kata kita nak baju penyeberang.
1: Oh, nak ngau. Bukannya berlama kita celum dah. Bisa ke mana?
6: Kaki ku dah.
1: Oh, dia tanya celap sana itu ku dah.
6: Ya. Okey. Lagu je minggu tu. Masuk non mutak. Siapa mutak lagu lagi?
4: Brenda.
6: Ah, Brenda muta kaku lagi lagu lagi Brenda.
7: Lagu namanya.
6: Lagu tu teh orang tu.
4: Kakak ngini yang teh orang. Tu saya hati.
7: Nyawa bayar. Saya ngini teh orang.
6: Bukan, bukan pihak tu. Dengar deh lagu ku. Dipinta aku bernen belama tu. 4 kali. Tiga. Kuta ke nen tu.
4: Apa deh? Ada yang tanya aku deh. Nemu ngini naik aku deh.
6: Ini aman nen. Aku 4 kali aku telefon lagi nuan. Lagunya ada tiga diputar ke nuan belama. Terima kasih nen. Dia udah mutar kan nak lapan to bisa ketan ba bisa.
1: Oh, ni ibu masare to antenya.
4: Oh, ni kata-kata ni.
7: Lain mas lain cerita.
4: Laki ku benar ni ngapa kata.
7: Dia mesti karilia nen.
6: Cerita yang nen. Bukan biasa cerita. Cerita bukai lah cerita kita
4: pun kita. Nama tai kita bukai ya.
6: Iya, hanya tak ada bukai berkaitan dengan siapa-siapa orang.
7: Kalau gini okey orang.
6: Ya, ya, ya. Ya, kita lah lagu jalan, Nen.
4: Ayo.
6: Okey, pesan ujung minggu tu nak tinggal aku megang bagai semua balaku di market kapiat ya. Tidak siapa je tadi. Ijah, pada sida ijah, sida ijah wat. Ngau, harap ke kita mujur dan semua pengawak bakal sepak kita. Nanti aku megang bagai ni hari kapiat megang. Ayo, nanti aku megang bagai kita 6 session kita satu ni.
4: Ayo.
7: Ayo.
6: Abira ni tala bala kita tu atin itiah ya.
4: Ya menya. Ya kalau kita takut.
7: Ya
4: kita
7: takut
4: maka
7: kemulai.
6: Ya ya. Nah, nanti kau kemegang agai bala kita abira unita hari RTM. Au, nanti kau kemegang agai semua bala kelaku jawat aku semaya. Ya nyang agai bala nama dek ku dimiri ya nyang. Inai babo, ngau inai Leo, harap kedua itu pindang meh. Au, ning aku mesan kedua ekstari tau puan aku salah dua belum lama. Pamaku pesan nama aku nak sebuat kestua ya nyuringat diri kestua ya. Aku harap kedua dia terperindah mas. Raka ketinggalan itu. Anda tinggal aku megang agai semua balak kita harap kita boleh lagi mojo dah semua pengawal. Anda tinggal aku megang agai balak aku jawab atau aku semua akan nulis buat nama lah. Okey, selamat hari minggu agai kita semua berjalan ke pengawal pekak kestari itu. Okey, putak aku lagu aku lagi nak.
3: Okey.
6: Okey, okey.
7: Macam lagi kan Nana, tu Nana Nana itu.
6: Okey, Brenda, Brenda, Brenda. Okey, selamat hari minggu agai kita semua.
3: Okay, nyak ya tadi Gaby peninggal kita ke dua tu. Oh, jadi kira Minang ni setiap lagu
7: tu. Minang, terus Minang.
3: Okay, lagu peminta tu. Tujuh ni Gaby, kau ya lagu utai orang hari ini.

0: Orang hari di tujuh gainian ko. Peninga kita tadi.
1: Ya, aku bisa nerima mesej tu dari Alice Girang, polis kita yang subak ke liput puliannya. Rino ninga lagu utai orang ku ya.
0: Ya.
2: Apo, kau mana les? Kau mana
1: les? Les, bisa angkat lesnya les. Aku ngai ku les. Tengoknya. Nyak tadi apa peninga.

0: Lepas temu air udah habis saya lagi mak 34 aja. Kan nemu ya siapa? Lagi mak kita ninga siapa lagi.
1: Gue kamu puak kan nen.
0: Kita yang berengke hari Flora dulu nen.
2: Okey. Terus macam pesan dari Facebook kami itu hari Judah atau Bedau tadi kini. Mambam di sibu kan jadi bedau ni jadi yang minta lagu bersumpah masuk neraka ngai ku kiru ngau yang masuk neraka ni
3: ngai aku
2: di lagunya dikenal yang merindang semua peningah YFM ke bala bananga telesak ku ya sungai muju ayah ibu ya berumah apo sungai liam bakuang miri pesan ngarap ke teperindang terima kasih ya ku ya stema stevi stay love minta lagu sulu siapa aku ku ya. Mayu hati tanya ke si Dato ni hari Frankie Will dia kena merindang semua bala kaban ke ngelala selamat berkat buat hari Minggu terima kasih DJ Koya dia nyak tau Daud sama berjalan ke pengawak Koya ngasuh kita ketawa anang kurang Koya ok nyak pesan ya ke bisik tu tadi ni kini lalu jakut ke penuh dia tau Nen
3: buat umur
2: Nih, nih jangan minta tadi.
1: Udah jaga pelurih baru nyawut kan ada ke flow nah. Lu simpul.
0: Nyawut tahu kan ada mengawal flow.
2: Oh man, kalau si tu nak ngasuh aku nyawut.
1: Nah, gue ke sama nak nyawut kan kemupu.
2: Okey, kepenuh dia terima kasih Mayuh mengangai balap dengan pada bulan ngok kita hari pun program tadi untuk gay jam ke dia tau. Pihak mengucap terima kasih hingga kita lima lalu mereka selamat hari Minggu selamat belalak semua okay? Yeah. Nyajak hari aku di Bintulu
0: okay. Hanya tadi Air Flora tau lagi bisa datai namanya mesej hari Eli Girang balak lagu ke pasal silat DJ ku ya yeah. Sumpah akan masuk neraka uji minta sumpah masuk serigap apa kan ya balak
1: okay. Belah ni nak ke neraka aku dah semua lagu ni pun neraka
0: neraka aku mai celak neraka aku ya.
3: Kupi yang ada sepu, kupi yang ada.
2: Jerebu tau, kena boleh sepuat anak kaget neraka.
0: Amat.
3: Kena buka.
0: Okey, kita tulis ke Hana.
3: Okey, terima kasih, Nen. Terima kasih yang mengagai bala peninggal kita ke sini mendak kita ba. Media sosial kita itu media ramah kita ba TikTok itu mesti ingat nama ke beri nama Sembah Ratu nama itu. Muil, adanya Johnny atau nama tulis Thailand, nama mukul macamnya.
0: Thailand.
3: Tulis Thailand. Beli kali kau tanya, nama mukul macam tanya. Ari Christe, Ari ni tu tarik. Apa yang lainnya? Ari Miss Miss Declan tarik. Bisa mereka bisa tinggal kita ya, bawa media sosial kita itu. Ngambil Kevin Carl Payo. Bisa mereka kita ngau mereka Alistair Julian. Hai DJ selamat hari Sunday ko ya ngai kita. Oh jadi apa mega si mega pesan rindu hati bisi di rintai ke itu hanya dia ko bisi ngau nyapa kita itu hanya Iba Vincent Mesha Merdana Shadi ha apa mega Nora Piling ha sebab kali hari DJ hari Betunia panas hari kami ko ya. Sebab dia like pengumuman serta sama hujung minggu. Minta DJ nebahkan lagu hari Lela BJ Baya Pengerinduk ya tujuh ngai kaban ya Sri Enti. Anggap ada ia Nita sapit kandau bak seluai. Ngarap semua gerai selalu serta terperindah. Terima kasih DJ. Apa yang mega hari Dilang Andin. Hanya aku ya sama kali hari DJ sama jalan ke pengawal minta putar ke lagu hari Ricky Anderson. Petaran tentu ke penghidup tua. Ti kena merindah terimpu aja. Lalu ngau kami serumah bak rumah munggu jinggau ulu wak pakan. Terima kasih. Mesti nyapa kita mega Peter Kilan, Francis Ansis, Clarence Midan, Gramuang Anil Grina ngau mega Andrew Jai Masir ngau Ani Tinggi tadi bisa nyapa kena cuma siap kita ke bisa buku lain kami hari pun jam neka ke dia tau ne lalu apa yang mega menyanyi kaku buka selama jaga pengerai kita Erop Aik Mayuah lebih maya hari kita menyanyi kita nyoba sebuah untuk tadi deh jadi terus rindu ke pangan diri maka kita rindu ke diri pun apa yang mega terus kemaruah ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak engkau pengelurus hati. Nyaja reko.
0: Iya, terima kasih Hana.
1: Nah, dain semua Hana. Nah.
3: Aku mau kita sikit ngantai. Aku sikit benar nyebut tadi.
1: Ini buah janak.
0: Iya. Oke, kita terus ke Miri.
4: Jadi dekat baca segera pesan. Tang sebenarnya kita nguji nyawat kau ke tiga atau hari Miri. Halo, selamat tengah hari.
5: Selamat menari DJ.

0: Ya, siapa harus telefon?
1: Boleh sebab ada dia siapa? Hari Kapit tau.
2: Ni buah pun kak ambil jam.
1: Ya, betul. Okey.
0: Tau, terus ke pesan.
1: Okey, terima kasih DJ. Pesan tu tuju aku ngajai semua balakaban aku di makin tersang di tu. Nak aku bergulai, nak aku mirup pagi semua ya. Dan yang balakaban aku buat Facebook, buat WhatsApp. Nak boleh sebut nama tidak terlalu mayung DJ. Tanya bala ibu aku buat pelajau din. Tanya bala kawan-kawan ku tadi. Cabut undi. Nyun ada nasib ke aku sehari tu. Bargo fest tadi DJ.
2: Undi nama?
1: Ya. Ya, kan undi ke nomor namanya. Nama apa namanya? Mas mulai ke masnya.
0: Berapa ya, harga masnya?
2: Ya, 15 ke?
1: Harga mas. Harga mas nak nemu lah. Tapi ya mas disebut orang 5 gram. Besarnya 5 gram.
0: Ne rugi mana boleh ya
1: nomor ya salah selekat DJ nanti salah selekat tadi boleh
0: ya kaget maya
1: ya ada nasib maya ya maya orang tadi bargo pes adiknya ngurang meda orang ngajar ibar ni semua ya kami kami sari to au
0: rami aman kita dia
1: au hujan pagi tadi hujan banget datang ke tengah hari tu bisik panas gak kami lemai to au. Terima kasih pesannya ngagai Tanjung tadi apesila tadi au ngagai ku ngobala kapanku di to ba makin tersang. Lalu kami begagai ya nunde orang dia kak belagu di je ku ya ngante ya nike ba nana ba Lucia dian di Sibu. Ngante ya nak datai din jaga ya. Kayaknya ngagai kita berapa tadi? 5 pintu, 6 6 pintu. Terima kasih. Terima kasih boleh nyambut telepon ku. Satu aja
0: mi
1: DJ.
0: Okay.
1: Bye-bye. Terima kasih.
0: Okay, terima kasih. Okay, nya peringat kita ketiga tu tadi. Jadi aku terus nguyen ngagai Facebook Miri FM tu pesan ke Siti tu hari James Anyau Amadah ke selamat tengah hari. Oh, jadi yang minta nebah ke lagu Ari William Awin atau berasa kena merindang dirimpu api mega kena merindang Mary Ubun Martin, Emilia Sam, Induk Kenawit, Ibrahimat Akib, Serina Sandau Janang, Lina Bugis ngau ke bukai ke bisik di rintaya ke ditu ngau pesan ke Menudia. Terima kasih panas kami di menua Kenawit tu. Jadi ke Siti tu Ari Puna Selapuk madah ke selamat tengah hari Ari Jalai Gedung Serian tu madah ke panas di menua Serian au jadi tu Ari Jimnisia Anthony au minta butar ke lagu pengrindu asal menua Kenyalang aya kena di sana ke Reki Ujan ngau Carol di kena merindang balaku di Limbang ko ya. Oh, jadi ke penudi tu hari Jessica Itan. Madah ke selamat tengah hari. Manah gaya kami di baut tu. Buat segmen pesan antara stesen tu minta tebah ke lagu. Udah kalak sangkai bati. Kena hari penyanyi Alvarez Sendai. Kena merindang semua kita ke benda-benda ke radio jam ke teatro. Ya, jadi nyat pesan ke penudi. Hari Jessica Itan ngau jakuk ke penudi tu hari kami di WiFi Miri munyi ko hanah tadi anti ulih anang kurang nyirup air ne au lebih ke laban sarito gaya ri kita tajak pen bisik kurang mimit jerbu tang anang nak ngirup air aman ukai air sitik ne na au jadi nya pesan ya
2: nama salah hanya nah
3: narai
0: ya ai ke sitiknya oleh tang natau suah ne nah
3: anang kelalau
0: anang udung
3: bahasa saya
0: okey Gaby pulai baru ngon di Kuching
2: ya terima kasih ngagai bi kita nguyang ngagai Lucia
4: aho nya dari Sibu sitik da sitik aja pesan tu nen ada dari Jose Entili rujuk ke pesan ke semua orang ke ngelala lebih ke balakapan ba grup WhatsApp ko yang harap kita bisa mending ke pesan ngali hari tu lalu ngagai balakapan ba Facebook ngarap ke kita rindu-rindu me selalu ko yang ngagai bala pulau program selama je minggu jimat boleh gawak lagi ko ya aunya pesan kanau, ya? Ananda yang berkijap telefon nen.
2: Oh, no, di ni no sidak tau ne.
4: Ya, kakau dian sidak ya.
2: Belum. Kita nan dari tau ajak berjakau.
4: Benung dia sidak ya. Ba lorong sahabat ba dataran tun tun ko bujang dia.
2: Nama pengawaknya dia le.
4: Program lorong sahabat. Namanya orang ke berjual mayu macam pemakai deh baik sidak hari senanyo Malaysia kena.
2: Nama apa Sarawak tengok kian lah gang.
3: Lepas kecil dah nyebut pasal jadi sih pengawak tadi. Bisa ke pengawak kita ada lima untuk kebenar ya tadi. Hukum bulan baru hukum kelab progression RTM ni bang pu tadi dah. Habis ngatur ke sini pengawak yang ngatur ke majlis malam amal bersembahyang kau 55 tahun RTM ni bang tu. Kena 5/9. Jadi mainnya kelab RTM ni lah, kelab regression tu lah. Bisa nunggu tiket dan nunggu tiket hijau tu tadi dah. Jadi ngaji siapa keminat. Jadi orang luar pun mereka tahu sama bela ngau beli hijau kini lah. Tahu bertemu atau ke tahu kontak direct ngai messenger ngai aku pun pun tahu ngai siapa-siapa DJ pun tahu
4: boleh kita meja ame kena kita sebuat
0: iya sekunsa kan
4: menua dalam
3: pun ramai kita jaga mana nurun
0: Oh, bersebut ke lorong sahabat tadi ne program kita dia.
4: Iya, lorong sahabat food fest ke pemandu nyamai katik eh?
0: Bisi siku vendor ke hari semenanjung di namanya jual lem sheng tidak salah ku. Bisi nguji nya kini Lucia.
4: Ah, padahal ku nguji ke site ja udah uji ku tanya tahu pop crispy.
0: Apo?
4: Ngau opa troboki sekapia nama.
2: Kena ya saya.
4: Makanya memina nama ke lain.
2: Nama lain. Asal babi nak ni.
0: Nama aku nanya Lucia, laban rega ya amai cantik rega pada.
4: Ya ke nemu ku kodenya ke tulang ke bera sidanya na.
0: Oh, tulang.
2: Tulang. Dai, laban jangan makan tulang.
3: Si tulang ke depan.
0: Habis tulang.
4: Nah, te me tulangnya nyamai di tuso. Ante ari sai en pia kodai laban badalan tulang habis te keboreknya dai.
2: Nya.
4: Nu tuso tuso.
0: Jarang ditemu.
4: Apa nyamai kusira kumpai nguji nguji nyak ga ngai bola ke debi
0: yang dah tahu kan nguji nare ku ngau
3: nguji kami lege
0: padah kini asai
4: hanya mai panjung ko orang ke sege ka makai ka nguji pemakai mayu macam dia rega na nanya kau ga rega umah ya ga laban kita nemu utai tau au benda tau sida ari negeri negeri bukai mai datai deh Mm-hmm. Ya, cerita kan media au.
2: Tanya pemakai ba ke benua dijual di Sibu nah.
4: Benua mayu dia. Kita mana hen?
2: Penu di sekali nama ke.
4: Mama ambas pesan ke.
3: Ayo. Mama Lucia tu.
4: Mereka selama hujung minggu mengagai kita sebuahnya kita lima aneh bi floor dari insin ngau gebi ngarap ke bajet belama gerai belama mujo belama dalam penghidup Tuhan berkat kita itu bernam ngobala peningan ya amin jaga pengerai ya aku nemu rekuang kita dia berulikat lah berdaya benar ngutar kena
0: bagi wajah rangkai
4: ah udahnya
2: okey nyat tadi Lucia ke penuri Sriaman insin
5: okey awalnya dia terima kasih ya ngagai balap ninga kita ni buah aku tanya tu dan nen alaban nama tu nyuka live hari kita dia na 34 ya okey jadi terima kasih ke balap ninga kita yang sudah ninggal ke komen sida ya bas Yaman FM ngali hari tu ndak semua oleh dibaca aku tanang awak lagi ku maca lalu ngambil sekedari rintai lagu ke dipinta kita tebah ku hari tiga lah nyangka habis di peluang kuliah aku nebah ke kita ne okey jadi kepenudi tu ne aku tu berkongsi ke Siti Ari Berita mana mah kira tau di kumah kita mana tu berkawal ngoperasi kemadam ke nama tu kampung Tanah Kerapa Abak Jalai Kejatau Lingga Sriaman jadi operasi tu dah diketu ke pukul 12.10 minit tengah hari tu tadi pengudah ya tujuh hari operasi tu ke di Jalai ke deh. Jadi penerang pasap karat tu bisa dipansut ke sapi pengarah Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia Tiong Ling Hee. Jadi kandang nama tu tadi babas ke udah ngusnya tadi ABC berapa hektar tu ne 65 hektar udah dipadamkan lalu BC ditemu 15 hektar ke nama tu tadi berpotensi uliah nguas ne ente sida ke dia obak ya taunya nak nyaga nama tu tadi nak nyaga penglikuan sida ya ari api lah okey nyeri ngarap ke sida ke dia di kejah taunya tajapan kita bisa hujan dalam beberapa hari itu tang kita patut berjaga ne hari penusah nguas babas bakal kenya di 10 hari di kejah tau asri aman itu jadinya berita ke pemadu ia baru terima kasih mengangkai Mr. Firdaus Arasi laban berkongsi ke berita tu dia tu ne. Jadi kira kenyak meh utai kenyak di siaman itu nen. Jadi terima kasih sama ujung minggu. Terima kasih megang kain nen. Ala badang luan ke kita sebuah datai ke bapak nyangkai nih. Tajapan kita itu tadi kira biro wanita memegang nih. Awah. Minta ampun meh ke pala sida iu. Lebih banyak kita kebulai sama biro wanita tu. Tekam ini midak sida iu kan amati tu jilis. Nemu sida ya tu tadi.
2: Agai
5: bebas berkeliaran baluan. Sedangkan kita itu gawat.
2: Agai kak ngelaban tidak insian tau.
5: Kati nak deh. Sudah ya bukan ya.
0: Benar sudah.
2: Nah, okay, nyajak insian. Ya, terima kasih ngagai semua bala peninga ke bisik mendiang kami sebuat kenyau hari tumuh pagi nyentuk ke diatuk pihak megak pengelola program kita hari 6 semua kami tertarik ngau nakak uliah bukan ngau kita serta megak nyedia ke berita-berita ngambil ke nyari ke penemu rama kita bala mayu lah. Lalu pihak megak mulai baru ngau kami minggu baru ngau berita-berita ke Bukai. Lalu dah tok lagi dia kita dekat Ninga 34 aja sada nyawa bergulai ngau berikut pengelola program kami ngau temuai ke bisik di kangau Pak Konti di tok. Lalu jakuk ke penudi hari kami di YFM jaga pengerai kita peninga kita belak nemu jam ke dia tok agik bersebun buat luar dia au. Kelebih lagi kita kebisaan namiat ya. Jaga pengelikun, jaga pengerahan maik tidak nyapan suat. Laban mudah man kita kena penyakit kelebih lagi batuk semua kenyak. Lalu kulit dekat gatal-gatal ya. Nyak utai ke nuntung aku lebuah bertunga atau ke lebuah berjalan bat luar dia. Jadi ngau tu ninggal ke kita ngau lagu ke di baik Vanessa ya. Lagu ke di break nama sama belak mai jalai diri. Nyak tadi prima dengan mai lah. Hari aku serta mereka pengelola program kami kebukai. Ngotok nyulut ke diri kami. Enam ngotok mumpuk dulu kami. Bye-bye. Selamat ujung minggu.

0: Semulai Senyalai Ngawai FM bab program 34 Seranyawa Nintiang hari 6 Ngau hari Minggu Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai Randau ngau balati landia bak industri muzik Pengelandia jari Ngarang buuk Mukir Fashion Movie Adat ngau main asal Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baadan
1: Okey, terima kasih peninggal kita ke agik mendiang ke kami di YFM. Datai baru kita bawa program 34 Seranyawa Nemban Baadan ke dikeluarkan inti yang hari 6 ngau meka hari Minggu. Hanya di program tu meka ulih di pada kita live ba Facebook YFM ya jam ke dia tahu ngau meka didingar kita pa radio hari frekuensi FM bakal selama. Jadi terima kasih peninggal bakal selama meka ba program tu kami mai temuai ke dekat di randau kita ya ba program tu temuai lebih lagi ke Mekoh ke industri kreatif seni kita ya di menua kita. Jadi ke sarito kami di YFM cukup betuah. Laban ulih mai siko temuai ke di kumpai kita yang tadi terbilang nama ba dunia pemerintahan kita Iban siko penyanyi mega pelabak ku mayuh kita udah nemu sapa temuai aku. Jadi ngambil kena masa jam kita terus ngangau ke temuai kita ke ngali hari itu udah pemua aku itu selamat ngali hari selamat datang ya Ricky Ribut
2: selamat ngali hari selamat lemai ngagai semua lebih lagi ngagai seduai DJ Sam ngau DJ Min
1: ya
2: okay, terima kasih ngagai RTM YFM Kucing laban udah ngangau ke kau datai ngagai konti gitu.
1: Ya, kami mega di YFM meri terima kasih hangai nuanto Tuan Ricky Ribut ne lapan uliah ngelimpang ke direk meh. Yeah. Sarito ngagai konti YFM bak program 34 Seranyawa Nemban Badan tajapan kami nemu meh baka kita tu pemerindang menyekitai mayuh pengawak ke diatur meh. Menyukup kita nya di sarito cukup betul lah laban wan ulih data yang gai konti YFM nur kita yang tadi berandau ne Tuan Ricky berita ke pemadu paru hari nuan udahnya cerita-cerita nuan pak dunia pemerindang okay. Ngau meka kenang bukai meh kengali hari itu oke okay. Jadi sekali lagi ngelalu kepala peninggal kita kita tahu meda live Facebook YFM kengali hari itu meda temuai kita Ricky Ribut siko penyanyi kita itu sigat tu cukup sigat ne
2: pai punya nah
1: oleh painya ya
2: hello sigat, semua
1: bora okey mayu orang dah ngelalan wanto leh Ricky ne bala peninggal kita siko dah nemu nuan ya bisik dah nemu tangka bisik ka nya ka nemu ngau silia agi meh nuan tu atang sebedaunya tuan nanya nuan Ricky Ribut tu nang nama IC Nuan, stage name ke berkeni? Boleh berkongsinya, Tuan Ricky?
2: Okey, jadi Ricky Ribut tu nang segi nama nama mayaku, nama nama tinggi kurang.
1: Nama tinggi, ya. Alu dikenal
2: stage alu dikenal name. Aku stage name lah, nama pentas. Laban nguliah ke ko Jakob, lain sebab laban nguliah ke tempat lagi, laban bisik duit ko tamang ko Ricky ko dah. Oh, terbilang nya kira kena nama ngai ngai nukar-nukar lah.
1: Oh ya.
2: Si nama dari imponya.
1: Halo kakak ke Ricky Ribut ne.
2: Ya betul.
1: Oh okey bunyi kaku tadi engkau bisik mega bala peninggal kita ke udah nemu hari ni penatai asal nuanto engkau beranau ngau silia ke tu tu Ricky ne hari ni penatai asal kita tu ne.
2: Penatai menua aku nya hari Semanggang lebih spesifik lagi Entulang.
1: Orang Tulang.
2: Entulang kasai tu rumah Dingun.
1: Oh.
2: Sebedau datai nanti kita hari Kucing untuk sebedau datai ngagai Seri Aman lebih kurang 15 kilometer punya lah.
1: Oh, orang Semanggang ne. Ya. Tang dia tu dah ngentap ke diri di Kucing di tu ne.
2: Lama dah bak Kucing lah.
1: Oh. Ya. Jadi kelimpah nuantuk ke siku hari penyanyi pemerindang oleh berkongsi megak pengawak bukai nuantuk Ricky.
2: Okey, pengawak bukai nadai mayuh tapi pengawak ke segi pengawak Kiki kurangnya aku tu siku Derisa. Atau ke kumbairang medical assistant officer.
1: Oh, MA
2: macam kita ya. Nama lama sebab MA lah.
1: Gawak di Kuching dito.
2: Gawak di Kuching dito.
1: Oh, okey. Ajak sikut penyanyi kita, sikut Derisa moga ke ngali hari itu. Ke ngali hari itu pak program kita itu lebih lagi berandau ke bekawal ngenuan pak dunia pemerindang tu meh Tuan Ricky ne. Okey. Jadi ke mulai ke pengingat tu tuan. Ni ke terubah nuan tu masuk ba dunia pemerindang tu. Berapa tahun udah jadi penyanyi tu.
2: Okey, selesai ku album atau ke single pertama aku rilis kena ke 8 bulan 5 tahun 2021.
1: 21.
2: Artinya udah 5 tahun.
1: 5 tahun lah udah bak dunia pemerindang.
2: Udah bak dunia pemerindang tau.
1: Okey. Jadi yang kan Wan boleh berkongsi ke berkeni tau. Wan tau tu mekuh. Jadi sikap penyanyi tu tadi tuan. Engkau ngau berpikir kini. Tau ke pengerindu Wan. Cerita ke kini. Pengingat Wan meh.
2: Yeah. Jadi aku masuk pak dunia pemerindang tu munyi ke jaka orang kemaya tu nadai mimpi kebenar sebab tapi tetemu ke kaban siko komposer terbilang kita iban kaban ngonya alo baik ya tengahlah baik ya enggak kak tengah masuk dunia pemerindang tu.
1: Oh, nada salah tau nyebut nama ini.
2: Jisli Jabu.
1: Jisli Jabu. Iyalah komposer atau ke orang ke
2: kira ke main kuat dunia pemerindang tu.
1: Dunia pemerindang.
2: Nama ya kalau medak aku belagu bebelahnya mah.
1: Kenyak ne.
2: Tapi dari segi ke berpikir aku tak enggak orang berpikir.
1: Nada enggak berpikir ne.
2: Laban mayanya pun maya gig school sebab pun jarang ngerti kota bernya. Lagipun mayanya selesai ku kurang pekit pekit lagu. Ndak bakal dia tu orang nyo mayo kroke mayo PA system nyo mayo.
1: Betul. Atam lagu tu nang pengerindu nuan lah.
2: Lagu nang rindu tapi munya kenya rawah-rawah belah belah telu aja.
1: Okay, rindu ati munya tadi. Tak nak nyangka diri nyo nyadi siko recording artis kira Jesli Jabo tu tadi lah. Engka ya medak nuan tu bisi ulihnya di siko recording artisnya ayah lu main wannya nama tu record lagu lah
2: ya
1: tadi. Okey, keterubah berkeni nuan tau masuk ba dunia pemerintahan tau kenyadi siko penyanyi menya ko kita yang tadi. Okey, jadi nama lagu keterubah di record nuan mayanya sobat tuan ne.
2: Lagu keterubah aku single keterubah ku Berimbak Kampung Kerapa Mali.
1: Berimbak Kampung Kerapa Mali.
2: Berimbak Kampung Kerapa Mali. Jadi mayanya Tuan Jesli Jabu mpu asai ko labannya baru kak nubuah ke company akan ambai production sebab. Jadi aku lah artis keterubah ya. Bakal ambai production. Jadi asai ko ngamnar tai pengawalnya Berimbak Kampung Kerapa Mali itu tai ke bakal orang ngerjau tanya mungkal lah mungkal siti-siti pengawaknya kumbai berimbak
1: siapa nengkebang lagunya tuan?
2: Nengkebang lagunya Jesli Jabu ngau abangnya Matius Mambang
1: nelayan
2: pun namanya nengkebang ke ngau tiun semua lah
1: nama tu reti lagunya tuan namanya digagak ya kenuan tau ken nuan minta digagak kia lagu ke berkeninya
2: lagunya subak tumbuh diberi ya begini aja. Nadai ku minta apa semua lah. Ku nadai madah ke aku kak lagu begitu-begitu. Tapi engkau yang namunya sesuai dengan aku kini. Tahu ke kena nguji dulu. Ya enggak semestinya cun. Kena nguji dulu.
1: Nguji dulu ne. Single atau ke album mainnya?
2: Single
1: ne.
2: Semua single.
1: Okey. Ya lagu keterubah ke direkod Nuan. Keterubah ngerekod lagu tu tuan ke bisi pengingat hari Nuan. Berketo orang ngerekod lagu. Tahu ke nama tu utai kebaru Pak Nuan? Jadi siko recording artis engkau boleh berkongsi dengan bala peninggal kita udah mayu sidak yang mendak live tu selamat ngali hari selamat lemai sidak bungai cempaka sendi and Justin selamat David tu wis mendak
2: okey berkongsi ke
1: bercerita
2: pengalaman tengah tadi maya first recording sebab memang ketolah masuk masuk recording studio. Jadi memang segi nebus lah mayanya. Oh. Memang nan muasai lagi.
1: Oh.
2: Baka akan masuk dalam gua bisa mah. Memang ya, tapi nyok lama-lama.
1: Mm-mm.
2: Okay lah.
1: Oh, ya nyok kira ngepun ke tadi.
2: Ngepun kira memang.
1: Mutai baru pak.
2: Dan mutai gagak kebenar. Tanya oh. Baru pak pak kita dah.
1: Oh, kira nyamat apa nelebak baru.
2: Nelebak baru. Tumbuh tiba-tiba kia hanya tarik nyok lain lah saya.
1: Amat. Dan sebenarnya untuk engkau bisik pelabak aku bala kaban nih. Ke udah kalaknya di recording artis. Engkau bisik dengan cerita risidak ya meh.
2: Aku tu mungkin nadai kan nyala mayuh kaban bak dunia pemerindang sebenarnya tu. Jadi kenyata dia lah tertemu kenyata dia lo.
1: Kira Tuan Jisli nya lah lo.
2: Tuan Jisli nya mamai ko.
1: Okey nya tadi kira kendai mungkal nama tu tanya kita ngagai temuai kita nya Ricky Ribut keterubah ya kemasuk bak dunia pemerindang. Mayuh agi teka dekat ditanya udah tu lagi peninga nama tu lagu-lagu ko udah dikeluarkan ya. Nama tu kelimpah hari berlagu ya bisa pengawak bukai meh bak pemerindang tu nah ya, okey jadi kita ngetu dah lama udah tu lagi nampung ranau kita bak program 34 Seranyawa Nemban Badan.
0: Semulai sejalai ga YFM bak program 34 Seranyawa nintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejak hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, terima kasih peninggal. Kita ke Agib Gulai buat program 34 Asra Nyawa Neban Baadan ke lemah itu. Agib Gulai ngau temui kita hanya penyanyi ke tahu di kumbai kita yang tadi. Terbilang buat dunia pemerintang kita Iban Ricky Ribut.
2: Okey.
1: Ya. Okey, jadi tadi tu berandau berkawal dengan keterubah nuan tu masuk ba dunia pemerintang tau ke nyadi siko recording artis tu tadi Tuan Ricky ni. Okey, ka nampung randau tu nama genre lagu ke dikerindu ke nuan tau ke dipilih nuan nyadi siko penyanyi itu meh.
2: Okey, genre lagu aku tu bisa kira macam-macam lah. Bisa lagu lagu rancak, bisa slow, artinya pop ngau rock ballad lah.
1: Jadi lagu keterubah tadi berimba.
2: Lagu keterubah tadi berimba kampungnya lagu slow, rock ballad lah.
1: Rock ballad.
2: Tau ke belada korangnya.
1: Jadi nakak ke dia tu berapa buah lagu ke udah di record nuan?
2: Okay, nakak ke dia tu aku dah ngerekod 6 titik lagu single.
1: Oh, 6 titik.
2: Titik Beraban. Ya ke Berabannya joget ke Tegal COVID.
1: Oh, okey. Suah gabala peninggal kita di YPM ninggal lagu ke ditebah kami meh atau ke lagu ke di Bainuan baka ke pemadu di kerinduk kurang atau ke tau kumai kita ni tarik barrel utai mana gagak petara.
2: Ya, betul.
1: Nya
2: mana gagak petara.
1: Ya, uliah bah kunci ke genre-genre lagu ke di Bainuan nya tadi tuan bisi 6 buah lagu dah di record dia tu ne.
2: Ya. Genre tadi menyukakan tadi tiga itu genre lagunya pop tiga itu gignya ballad
1: rock ballad rock ballad lah atau lagu rancak utama mana ke utaranya lagu rancak
2: tinggal aku nih pop lagu rancak adanya lagu slow lah nyamaikan tiga itu lagu slow tiga itu lagu rancak nama segi kebuahnya leban segi pelen lah lebannya nanti orang ngasuh merindang dapat tuh baru orang makain taruh lagu rancak
1: ya jadi lagu ke udah di record nuannya anang sama ke sida Tuan Jisri Jabu ke ngaga atau ke bisi orang bukai ke tuan engkau boleh cerita okay. Mimin bakal tai manah gagak petara lelaki kirim petara engkau bisi komposer bukai mah kuaku
2: okey mulai ngaganya tadi lagu aku ke bukai nya bisi gagak komposer bukai maka bakal lelaki kirim petaranya di gagak Wandi Ibrahim komposer. Jadi siti ke lagu Tangkai Seranyawa saya kau digagak Matthew Mabuang. Komposer.
1: Ya.
2: Jadi uji mah aku yang ngumpai sedak yang tengah nanti di mana-mana megang gak berbakat megang sedaknya.
1: Utai mana gagak petaranya meh ya bunyi kaku tadi lagu ke pemaduk di kerinduk korang atau ke arinya nuan meka di kelala orang ne.
2: Ya betul.
1: Utai mana gagak petaranya nama cerita lagu nya tadi tuan tu nang lagu tu di kingin wan pu asuh nuan digaga orang tau ke lagunya digaga orang ngagen wan ke bekeni tu tuan Rikin engkau boleh bercerita au
2: okey lagu tai manah gaga antara tu ndang idea kunci kami laban mayanya aku dah ngau si, first single ku nya tadi lagu slow jadi aku madah ge tuan Jesle Jabu aku ka lagu dah tu lagu rancak kan
1: rancak meh
2: berandau kenyak belah kedai kopi lalu betul-betul mah bisik utai manah gagak petara mansa so randau kita lelaki nyak makan oh manah utai gagak petara pia nah oh tegagak ke lagu lagu tuan kaku ngono ya apa semua okey lah elmeda tengah ke lo bincang-bincang mimet lah kini kan nama teka patut dipasuk ke dalam leka ya.
1: Ya, awarnya tadi lu digagak ke lagu mah ya, tadi. Ya,
2: digagak ke lagu.
1: Kira kita yang tadi menyikutai berterima kasih mau teh kemana gagak tara meh.
2: Terima kasih yang gaya teh mana gagak tara menyikutai kita ke Indo baje-baje ke laki sigat-sigat.
1: Engkau kita empo meh
2: ya,
1: tuan.
2: Betul. Kita itu semua teh mana gagak tara megang lah. Nah, nang iranya mana gamal jai gamal ke utai tetap utai mana gagak tara megang.
1: Betul. Okey, aku nyapa dulu bala ke medak tua bal live okay. Tu. Jadi engkau kita bisi teh tanya meka ngagai temuai aku Riki ribut tahu maka aku macam tertanya kita sindon ini selamat lemai kai nuan Riki ribut ko ya
2: oh selamat lemai mak atau siko hari bala ke selalu minta lagu aku tu selalu nyapa selalu nyapa maka bunga ambil peluang tu nyapa ya baru kak
1: Bungai Cempaka tu hai Riki
2: hai Bungai Cempaka
1: Sendi N
2: Sendi N pun sama
1: Justin David
2: hey Justin
1: okey selamat hujung minggu peminat lagu Riki Ribut tu ko ya
2: terima kasih terima kasih
1: terus ke karya berkarya padunya pemerindang tu tuan ko ya okey engkau kita bisi tanya lagi tahu aku ngari kesidak ya nanya nuan meh tuan ni okey lagu bercerita berkawal ngau lagu utai manah gagak petaranya tadi tuan ni nanti maya nuan bisi show ke tau ke tanya nang lagunya di baik nuan tau ke engkau bisi lagu-lagu bukai meka ke di baik nuan tuan
2: Untuk maya ke show-nya memang utai mana gagak petara tu undang lagu wajib ke mesti bisi di baik aku lah lah banyak kira ke identiti tau ke tengah hashtag kan kumpul tengah utai mana gak petaranya ni di lagu bukai kelimpah di lagu ke 6 6 itik tadi 5 itik kan ya tadi aku main lagu bukai dari penyanyi bukai lah tapi biasa ya atas request orang nanti tanya makin lepas ke 10 nya rancak-rancak ke main lagu kerancak ke milih lagu kerancak ke
1: iya okey hanya tadi sekedar lagu-lagu ku dah direcord dan wan tadi bisi 6 itik lagu tadi ya, tuan
2: 7 masuk ke baraban
1: semua lagunya bisi rock ballad bisi lagu rancak bisi hati ke nguji lagu genre bukai ke tuan bakal lagu ke lagu lagu traditional kemahiku kita itu ke lagu-lagu bukai mendandut kini
2: Asal hati itu nang kak magang uji tapi nak nemu penerimaan orang tapi nganyam lah ngarap ke bisi kubosa ke pandai ngagak lagu ke macam-macamnya lah boleh ngadu lagu yang macam-macam irama mah.
1: Oh,
2: nang kak nadai milih rentak aku tu. Kak aja.
1: Okey, hanya lagu-lagu kau dah kalau di record Ricky Ribot. Udah tu lagi kak nanya ke engkau bisi Prambo baru, engkau bisi lagu baru kini. Tang sebenarnya kita mendiang ke Siti lagu dari Ricky Ribot tu peninggal Lelaki Kirong Betara tau.
2: Yeah,
1: siapa nengkebang lagu tu tadi tuan?
2: Wandi Ibrahim.
1: Wandi Ibrahim ni lelaki. Itu nama cerita tu dah sama ke? Kurang lebih baka utai mana ke kak Petara ke?
2: Iya, ya. Tajuk aku nya milih tajuk aja mai. Ngigak kaku lelaki kirum Petara gagak ko ko.
1: Ah lelaki kirum.
2: Lu gagak nya ceritanya yang pula.
1: Okey, itu Dudi lagi hari utai mana ke kak Petara ni?
2: Iya, Dudi lagi.
1: Tadi record apa company ke sama?
2: Company sama Kadambai Production.
1: Okey, kita ni apa perindahan dulu. Udah tulki tua nampung randau nama tu Prambun Wan meh tadi tuan okay. Eh lagu-lagu barung ke bisik meh okey.

0: Lelaki Kirum Petara. Nyak Siti hari lagu temuan kita Ricky Ribut. Lagu ke berapa dah direkod non mayanya tuan Ricky?
1: Lagu tu tindak salah ku lagu ketiga aku tu.
0: Lagu ketiga ni.
1: Tiga keempat lah nak ingatkan ni ke bagi ke dulu.
0: Jadi lagu tu Lelaki Kirum Petara tu mayo maka nanti kami kawak duty. Mayo maka orang minta lagu tu Ricky ni. Kira boleh diterima nama tu mensia mayo untuk kepala peninggal kita yang menyata dari kelimpah nuan lagu ke bukai menyata dari ni. Okey, jadi terima kasih peninggal kita ke lagi berkulai dengan kami bapak program 34 Serah Nyawa Nemban Badan. Terima kasih muka ke Kik Medak Live Facebook kita. Atau tanya muka dia ya, lagi aku maca engkau kita bisik teka dekat ditanya ngau temuan kita. Okey, tarik nampung randau tu tadi Tuan Ricky ni. Tu perambu nuan ke dia tu entari tau ke berita ke madu.

0: Tapi hati dia udah bisik kak ngagak-ngagak nguji ngagak kedirik lah.
1: Udah bisik ternyata
0: perambunya lah, perambu.
1: Udah bisik lagu kedekat di kakak.
0: Udah bisik.
1: Benuang
0: mah dalam proses tapi ngai madah dulu lah ngai ke nganti lagi lu ndak kak.
1: Bisik kawal ngau petara kak.
0: Nadai saya.
1: Nadai. Genrenya berdaulah pada
0: genre berdaulah pada laban tu proses ngadu tu kadang-kadang kita tahu bertukar barang banyak kita kak nukar undak sesuai ko jako tukar gak tengah lah.
1: Amat. Laban pelabak aku bisi meh pelabak peninggal nanya nuan eh pelabak aku kemaya tuan lagu baru
0: punya murah selalu nanya tapi nanya berdaul bisi lah bisi pengiruh mimiat.
1: Amat.
0: Anti aku bisi lantang orang kan ngadu lagu berikutnya ganda anda free. Ya, bisa lubah mimet lah.
1: Amat. Okay, jadi pak lagu nuannya tadi, lagu baru nuannya tadi. Nuan pu ngakak ke bekeni tuan eh? Tak ke pelan ngakak nuan pu ni?
0: Pelan aku nanti orang bisa komposer teka ngadu lagu ke engkeman pak. Hatinya kak gak gunanya apa semua? Tapi nanti nadai aku nguji ngagak kedirik kan leka ya tolo tiwan yang minta bantu lah.
1: Okey, hanya tadi kira ke perambu atau ke dekat datai tu lah.
0: Yeah.
1: Jadi bala peninggal anti aja meh lagu baru hari Ricky report kita penyanyi ke di kerinduk ke peninggal kita meh. Okey, jadi beranau senantang nuan pak dunia pemerindang tok tuan penguji ke diasai ke nuan tok engkau boleh berkongsi mimiat meh. Enggak bala peninggal kita penguji. Engkau bisik penguji meh kau kita yang tadi.
0: Okey. Kau nyawat begitu penguji bak dunia pemerindang tu kebenar ya mayuh tapi keras ke dunia pemerindang tu punya kurang.
1: Saya yang pun penguji.
0: Ya. Tapi ke segi yang aku asai lebih berat bak aku nya tadi. Kita yang nguji bakarya nyangka lagunya akan hit atau ke viral. Kadang-kadang tanya nak jadi bakal ke di kekak kita jadi tanya nasuh kita daun mimit lah.
1: Bekeni ke senentang bakal komen ke dia tu kita sama nemu deh tadi tuan ni kadang-kadang tadi kita yang terima jakuk ke anak tu mana ambil okay. Kebanding tu nyu ngalih ke jakuk Melayu tu bakal kecaman kenyak ni pengurang kita yang tadi nanti bisik nerima tu ke bekenyak bekeni lah handle ya tuan.
0: Nakak ke dia tu kurs mengat kan nadai ke nerima sangat. Kecaman ke asal saya kun nadai
1: ke kelalu
0: kelalu biasa-biasa aja si dia komen te ke bisi ngepost utai dia jadi bagi aku nanti ti bisi pun aku ngai nyawat aku ketiga McDonald aja lah laban semakin kita bersawat lagi semakin utainya di besai ke besai dengar kaja lah ambil dari sudut positif ya, nanti si dah bisa komen teh kejaya dia
1: ya nanti kak mengkritik kok kita yang tadi nama tu mengkritik cara kebetul
0: cara kemana nadai salah tengah mari penemu
1: ya nyaman eh meh tadi tuan ni retinya tadi sidak yang ninggal
0: ya
1: tak sidak yang nemu kita itu tarik bak dunia pemerintah semina ngau cara ke positif ngau cara ke betul tadi meh
0: bak kira mungkinnya tadi pasal tiknya mak bisik ninggal aku teka kurang manahnya bengal kaja lah pun dia
1: ikno aja punya tadi ni
0: tik kita lung kasar lagi lain kanya dia lagi
1: man okey semudah nuan ke bergelar siku recording artis 5 tahun kau dah tu nuan pun ngasai ke bisik ubah ba pengidot nuan tu tuan artis ubah kita jalan ba sebelah pasar entar orang nak ngelala tu dia tu ba sebelah pasar Ricky ribut kurang bisik ngasai kau ke bekenya
0: tuan ni andang berasai lah sidak kang lalan tadi bila bertemu belah pasar kadang terus nanya sidak nyengkanya ndak ketingnya ndak ndak sabar ge kak tengamnya uti ukai sano kak sidak kang ngumpul dulu lah ka ko nyam sidak bisi lah halo ketemu nya mai bagamba.

0: Arapa semua hmm. So rindu hati lah bertemu engkau sidak berkenyak lah.
1: Ya, engkau peminat semua. Okey, jadi bisa tu dapur Indai Boys tu Tuan Ricky ni.
0: Orang miri dia tu.
1: Oh, ngelala ni.
0: Ngelala.
1: Peminat punya ni. Aku bisa teka tanya aku ya Tuan Ricky. Seminat dekat nanya, nanti nyemak bisa orang dekat ngasuh Nuan Nyada ke lagu ke digagak ke ya. Kini Nuan, kak nguji tau ke bekeni? Nemu Nuan tanya
0: paham,
1: ni.
0: Okey. Okay, terima kasih dari ini buat ya. Ya, ada pun ini buat yang
1: kena.
0: Aku ketuk sawat aku. Aku nanti nanti orang kak ngagak aku lagu. Memang aku ngau bersayat ti lah nerima lagu kak gagak kita ngagak aku. Tapi aku kadinga ke dulu lah. Kadang-kadang kadinga ke dulu sesuai mana kendaknya bak aku lah. Minta ampun tiko kadang-kadang dah ninganya rejia tu ukai ngumai dak mana tapi itu ndak
1: nentujuan
0: ngau aku pihak aku madah sida aman tapi nadai salah nang aku ka aja katanya masalah dia tu orang nadai ndak mayuh raka nguji atau cuba de ninga lagu tu tuan ninga lagunya mai kita milih ya
1: betul
0: hari semua aku hari 20 itik lagunya kita milih yang tu nadai mayuh sida ke udah nguji ngasuh pelagu lah.
1: Nanti bisa dikelalu ke Nuan.
0: Nang dikelalu.
1: Arti yang tadi, nanti kita berlagu. Kita seminar berlagu kan Tuan. Mesti kita yang tadi lagu yang ngambak kita.
0: Medak lekai, medak tiun ya. Itu rasa, nanti asainya uliah ngangkat katanya. Segi, segi terima lah. Lah banti ngambil pihak aja pun lagi. Nanti yang tak nyadi, tak nyadi, tak top, tak viral pas semuanya guna ke kos, gaknya agak masalah.
1: Aman. Ya, okay. Jadi engkau kita bisik kak kolab, kolaborasi engkau Ricky Report. Ya terbuka hati. Ya
0: terbuka hati betul.
1: Siapa kita jatang ya kak mendak lagunya dulu lah. Okay. Tu berkongsi Nuan tu ke merindang orang tu, Tuan Ricky ni. Pelabak aku 5 tahun tu mayu. Wah, udah dua merindang ni. Di Serata Sarawak engkau nyak kalak bas menanjung kini engkau boleh berkongsi mimin engkau peninga ke mendiang ketua awak
0: Okey senantang merindang orangnya dan udah kira selampur menua Sarawak udah datai hari kucing datai ngagai Limbang
1: udah datai Limbang dia
0: udah merudik pun udah kira mayuh lah udah bagi menua udah dua merindang dua belagu terima kasih ya ke 60 atau ya ke kalak ngambil ko merindang lah.
1: Jadi Nuan tu lapan Nuan ke tadi ke Drisa ko kita ya. Nari penanggul ngagai Nuan ya nanti orang kang ngangau ke Nuan ni. Tim guna ke Nuan ke berlagu.
0: Okey, nari penanggul lapan aku aku gawa office hour saja. Kira ujung minggu aku segi free lah. Jadi intinya kena ke hari ke hari biasanya. Ngambil cuti ke aku lah. Pihaknya. Tapi selalu ya aku ngambil ngambil show belagunya ujung minggu lah.
1: Ujung minggu.
0: Ya. Tapi nanti kebetulan orangnya ngagaknya maya weekdays. Aku ngambil cuti lah.
1: Orang ada penanggul punya.
0: Ada penanggul.
1: Tahu di Kangau aja. Okey, kelimpah hari merindang tu. Kalau di Kangau orang ke bak pengawak bukai tu, bak dunia pemerindang tu bakalnya di juri kini tu tadi Tuan Ricky.
0: Okey, sekelimpah hari merindang aku pun suah nyadi juri paket belagu, paket tandiang belagu karaoke lah. Laban aku mpu dah kala belajar bisi sijil menyukur juri bertauliah lah. Bisi kat juri mpu. Di anjur RTM punya sobat. Ya bisi khusus mula satu khusus satu dengan advance juri ga. So mayanya kami diajar lah, diajar oleh komposer terkenal kita cara-cara menjuri. Jadi engkau peluangnya bila orang bisa ngangau kerja di juri, nyak mende kena tengah apa? Nguji ke nulungnya di juri. Ujung bulan tu ila pun bisa jadi juri. Mbak salah siti pesta lah tapi enggaknya disebut enggak ke orang. Simpan dulu.
1: Jadi juri kan ni. Bulan baru tu lah ya.
0: Bulan tu.
1: Bulan tu ni.
0: Ujung bulan tu.
1: Ujung bulan tu.
0: Mbak siti pesta.
1: Alu berlagu sekali ke berkeni je tuan jadi juri aja.
0: Selalu ya jadi juri aja tapi dalamnya jadi jurinya.
1: suara belagu kan?
0: Bisa kan orang nundik dengan suara belagu punya. Sitik dua lagu punya lah.
1: Bahkan nuan ke belagunya tadi, Ricky ni, nama-nama pengerami atau ke nama-nama event, kau kan tadi nuan uliah banyak. Bahkan langira ukai semina pengerami hari Upis Perintah. Bahkan kau orang ke berguna nuan maya dina,
0: birthday, apa semua punya. Tahu kan kau megang
1: lah. Uliah lah. Uliah. Dari penanggul buat nuan ni. Okey, jadi pengingat manis nuan. Buat dunia pemerintahan tertentu. Mayuah tu. Sebedau tua berkenang ke berkaul ngau dunia pemerintahan ke dia tu. Senentang AI, aku kan nanya nuan lagi tuan M. Okey. Pengingat manis nuan au.
0: Okey, pengingat manis aku nya tadilah rindu bertemu bila kita bertemu ngau peminat lah, kau undang ngumai peminat atau ke dah selalu ninga lagu. Bila sidak ya bertemu ngau aku honyen Ricky ribut pihaknya tadi ya. Lalu bergambar lalu tanya nyalah mai berkelala berandau lah maksud aku. Jadi rasa itu megah hati lah. Nyanya ke manis nda rasa nda kala asainya lah. Kira asainya asai tu jadi artis.
1: Ketua asai.
0: Lama tu meda orang. Meda orang je amat.
1: Bedahnya kelimpah nya meda dunia orang.
0: Nyama ya ke ninga di luar dia nanti kita ngelala aku bak luar nan takut nanya.
1: Betul.
0: Okey, nama malu nanya.
1: Okey, tu peninggal kita Jonathan Rayang. Selamat ngelih hari yang kenuan Ricky ribut ko ya.
0: Okey, selamat ngelih hari Jonathan.
1: Aku nang cukup rindu ke suara Ricky ribut.
0: Terima kasih ya.
1: Lagu ke digagak muka maneh magang. Okey, kira peminat penyokong nuan mah tadi ni.
0: Okey, terima kasih Jonathan
1: Rayang. Okey, sekali lagi aku engkau kita bisik teka dekat tanya about live kita atau tanya dia lagi aku macam mah nama teka dekat ditanya kita. Okey, jadi udah tu lagi tuan aku kan nanya nya meh pemansang dunia pemerintahan kita.
0: Okey.
1: About AI ngau pemansang kebukai meh. Kak Ninga penemu Arinwan.
0: Boleh.
1: Ya, kita ingat tu dah lama peninga, udah tu lagi nampu randau kita.
2: Semulai sejalai gau YFM, bab program 34 Serajawa. Nintian hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandiak jari. Ngarang buup. Mukir. Fashion. Movie. Adat ngau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Baadan.
1: Okey, agak buat program 34 Seranyawa Lemban Baadan kita ke lemai tau. Agak muka bergulai ngau temuai kita penyanyi ke terbilang Ricky Ribut. Sekali lagi terima kasih mangga kainuan tadi tuan eh boleh berandau buat program kita ke lemai tau. Okey, jadi tu dia tu akak berandau senentang pemansang dunia pemerintahan kita Iban. Kita fokus ngau dunia pemerintahan kita Iban meh. Pak nuan bekeni ke diperhati nuan lagu-lagu ke dia tu genre ke dia tu penyanyi-penyanyi ke dia tu tu tuan Ricky.
0: Di pedak aku dunia pemerintahan kita Iban cukup jauh udah mansang lah. Genre-genre lagu pun udah bermacam-macam di baik sidang mana-mana magang. Sampai saya ke orang pun Senanjung pun datai din tengah ya.
1: Udah nemu.
0: Udah nemu lagu kita, lagu etnik kita Iban lah. Nggak tahu ke etnik kita Dayak.
1: Betul. Udah jauh sama mansang.
0: Udah jauh mansang. Kadang-kadang tak nyangka kita genre-nya tahu tak. Tau terbisi
1: aku medak siti TikTok tu tuan ni nanti tak salah aku orangnya hari Nigeria kini nanti tak salah aku meh aku medak live TikTok sedek ya dia tu sedek ya berjukit dan sekitarnya ngenak lagu kita Iban
0: ya
1: Hari penyanyi-penyanyi kita iban pada aku.
0: Ya.
1: Nanti. Rertinya lagu kita itu udah didengar orang serata dunia.
0: Serata dunia.
1: Aku bisik mudah terpansa meh. TikTok orangnya hari dan ciri hari menua-menua kian banyak tarik tuan. Nang sidak ya konten sidak ya berjugit ngena penyanyi kita iban.
0: Ya ya. Menahnya.
1: Ngelama tu kita ninggal lagu Korea ke di kena orang deh. Atau dia tu nyolong lagu-lagu kita iban kisti utai ke nama tu ngasuh kita itu megah hati meh.
0: Ya betul. Nanti kau beka tau nyebut itu beka lagu berkikis bulu betis nah.
1: Betul.
0: Nada nak demo orang senanjung kena tau Melaya dia nah. Kita Sarawak tu ni bo kira age lah lagunya nang selalu kena orang ba pengerami pada aku. Semua orang berjoget ngenaknya.
1: Oh ya, kira lagu rasmi kita lagu tanya ke kita nya tadi. Lagu wajib.
0: Oh, lagu wajib.
1: Okey, senentang AI itu tadi Tuan Ricky ni. Nama komen wan ni senentang lagu-lagu AI ke dekat orang dia tu. Ba penemuan wan meh.
0: Okey, ba penemu aku nanti kena kita jas merindang atau berhibur kurang nadai salah kena lagu AI dan untuk kita boleh hasil dari lagunya tadi ya nak diiktiraf lah kumai bisa MACP kurang nak mengiktiraf lagu AI tergagak dari AI labanti bisa temu sidak yang kena lagunya semak jakuk udah dibayar royalty tadi. Contoh bisa 10,000 bayar. Kita kak bayar pulai baru 3 kali ganda.
1: Oh, kena ini. Awalnya senentang AI-nya tadi.
0: Iya. Iya, kak mesti kak karya ke asli lah. Uleh-uleh kena AI itu memang uleh mantu sebagai guideline kan nama ni tapi kita yang kena 100% tau ke 50% pun selesai ko bedaul ya. Laban sidak ya bisi garis panduan berkini ke penggunaan AI dalam lagu kita iban tu.
1: Ya, laban kita mendaknya apa sih tiari pemansang dia tu tuan eh lagu-lagu AI ke dia tu. Nadai empas ngagai penyanyi kita kena dengan AI tu muka ko.
0: Empas ya.
1: Laban aku minta ampun tuan ni. Kadang-kadang lagu AI tu rindu ke kita ni ngah ni.
0: Ya betul. Empas ya banyak tadi mah. Bila lagu AI tu mana? Orang yang masang lagu AI nya aja. Lagu ke gagak-gagak ke segi betul-betul gagak asli karya aslinya. Yang tak diringa orang dia kan nyo. Bisa select mimik lah pada aku.
1: Ya, bisa tahu diatur atau diadu ke baru mah teka bekanya ni.
0: Tanya tadi antara cabaran dunia pemerintahnya.
1: Ya, pemansang ya.
0: Pemansang ya.
1: Dunia
0: tidak boleh tidak ke kita ingat jadi ke kita nyekat teknologi yang menyekurang.
1: Ya, nyak kira penemu Rinwan ada nyangkong siapa-siapa.
0: Ya, ada nyangkong siapa-siapa.
1: Okey, terima kasih ke komen Wannya. Laban aku nanti bertemu dengan bala artis, bala penyanyi deh Tuan Ricky nih. Aku nang nanya nyak. Nama tu senentang lagu-lagu ya. AI. Ngau mereka tu mereka suah di tinga kita. Orang ke cover lagu orang bukai baka lagu nuan pelabak ku kalau mau orang cover tau ke orang mai nama tu berpekit kini ba penemu nuan tu ne tuan nade nyangkun siapa-siapa berkeni ke nuan tuan
0: okay, lagu cover tu kebenarannya ke kumbaira cover tu lagu asal diubah dia ada orang nak music baru kan nama kini ni aku mai cover lah bagi aku nanti ya nadai melibatkan komersial tau ke boleh duitnya boleh aja on lah. Tapi bila yang melibatkannya ya nyo boleh bayar hari lagunya tadi patut ya mesti kak minta pemendar dari hari orang ke mencipta lagunya lah tahu ke ngempu lagunya jadi sedak uliah direct bertanya ngagai orang kempu lagu mana lagi dia suh ngena bersurat lah bisa hitam putih tanya tadi bahwa kita dah bisa pemendar cover lagunya
1: amat Okey, nanti bakal orang kemai lagu nuan berpikir nadai
0: masalah ha. Nya mana gi ente kak tengah ngambil ka temu orang gi ke lagu ha.
1: Amat ya. Atau ke orang ke orang diri ba TikTok nya kak mai lagu nuan gini.

0: Nadaib Nanggul. Nah. Tapi menyingkirnya tadi bila melibatkan nyo
1: royalty
0: apa semua.
1: Okay, ni nyo laban nuan kenyebut pasal royalty tu tadi tuan ni utai ke muka bisik muka aku muka sepana meh bala artis kita itu engka tu penemu nuan tu tadi tuan
0: okay.
1: Bayar ke di kangau kita pelagunya tadi tuan ni kau lawan ulih nyebut mimit kini
0: Royalty tu uli hari streaming tayo menyalah hari lagunya ba media sosial tak gap kenil lah tayo royalty tu. Tapi ka tanya tadi tentang bayar
1: kita
0: lagu show merindang tre. Hanya ke diri. Jadi aku kak mengelansa mimit tentang kumeda baka gaya dia tu. So kita artis ke diambil merindangnya. Kita artis Sarawak tu bisik kurang mimet bayar tau ke jauh-jauh kurang dari sida di Melaya dia nah. Jadi nanti uliah ngena peluang tu aku minta event manager tau ke siapa kena di penganjur atau punya beri pamagi mah bayarnya ngagai lokal artis lah. Utamakan lokal artis lah. Tak milihnya aku tahu ke siapa lah. Angkat ke dulu lokal artis kita.
1: Lagi pan menyekunuan tadi kita nyu dah mansang tadi deh. Kira bayarnya tadi pan patut bisi ubah mimiat meh hari ke sebab
0: leban persatuan Amada anak seni Sarawak atau ke Aras dan bisi fight untuk fight ke ternyata lah Niki ke harga ternyata memperjuang ke harga ternyata Niki ke lebih kurang selebel ngau orang dia nah tapi nya memang ndak uliah dia pejalai ke kita ndarnya leban ukai semua orang bisi dia nilai ketiknya bisi orang Tegal ke ngambil untungnya lain gak kira ya lagi ya. Lebihnya melibatkan ketika kira bisnis kayaknya.
1: Amat ya. Okey, hanya tadi kira penemu Rinwan tentang bayar ngai artis ke belakangnya lapan bisik muka ninga sebana hari bala artis kita ya.
0: Betul.
1: Okey, jadi nyu kita nyopan datai ba ujung-ujung tang lagi bisik teka dekat tanya tu lagi tuan. Idola nuan badunya pemerindang udahnya lagi jakuk perancang nuan ngagai nembiak rapat baru atau ke sapa-sapa jak meh ke dekat di recording artis ngau beka bekeni orang ikak nuan ti nyemak berguna ke nuan tang ngetung dah lama tuan
0: okay.
1: Udah terlegi kita bertemu baru
2: semulai sejalai ga YFM bab program 34 Serajawa nintian hari 6 ngau hari minggu sepenglama sejak hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai randau ga balati landia ba industri music Penglandiak jari, nyarang buam, ngukir, fashion, movie, adat gaul main asal. Boleh menggadi pedak live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Okey, terima kasih peninggal. Agi bawa program 34 Seranyawa Nemban Pak Adan. Agi berkulai ngotemuai kita Ricky Ribut, siku hari artis atau ke penyanyi terbilang kita Iban. Jadi nyau bawa ujung-ujung randau kita itu tuan ne. Nggak berasa ini sejam tu dah.
0: Nggak berasa inar.
1: Nanti ni tiap lagi mayuh dekat-dekat ditanya tanpa program kita itu nak seminar sejam. Tak ada ngawak. Okey, nampung randau kita itu bawa dunia pemerindang tu pelabak. Aku nuan pun bisik penyanyi kenang di kerinduk ke nuan atau ke idola nuan meh kau kita yang tadi kau bisik tu tadi Tuan Ricky
0: idola aku tu aku rasa ngambil siku aja lah kebenar mayuh idola tapi yang lendalah sebut lagi tau ke tindak tidak sebut bukai lagi enggak lagi lain tapi kasih di kerinduk kundar lebatnya remit ni nga nyawa sada nyawanya Datuk Zamri Amira.
1: Oh, Datuk Zamri, penyanyi legend kita.
0: Ya, penyanyi legend kita.
1: Atang suah kalau berkolaborasi ngoyang lagu gulai sama kini
0: nya lagu ya idola tapi aku nak kala nak kala bertemu ya hilak mah tengah ti habis ini nga to tau madah ke lala
1: ya okey laban rindu ke lagu-lagu Datuk ni
0: ya lebih lagi namanya lagu ke nya
1: aman kena jayau tubuh nuan.
0: Kena jayau tubuh nuan.
1: Ya, lagu lama, lagu legend, lagu lama ke terbilang. Okey, jadi tu perancang, jaku perancang nuan lagi ni biar bab baru tahu ke siapa-siapa aja meh tadi Tuan Ricky ni. Apa nuan kira siko tahu di komai kita senior ba dunia kita pemerintang nama kini jaku perancang nuan. Okey, orang kedekat mekuh kediri ba dunia pemerintang tu. Kan jadi siko penyanyi menyak ke kita eh.
0: Okey. Ngena peluang tu aku merancang sida ke biak-biak gilah. Nyadi nyadi penyanyi nanggai nguji. Laban ti kita udah nguji baru kita nemu. Nyadi inti ka nyadi penyanyi mesti ka kete tanati. Nama ka bisi mesti ka ketenya. Suara sada nyawa ka ka bisi lah. Nak dan tu tahu sebarang darga tengah ngai ke orang nak nerima.
1: Aman
0: kenya dan yang keduanya penampilan nomor dua lah.
1: Aman.
0: Tapi kelebih lagi patah sada nyawa tu lah penting gitu. Tahu tahu belajar.
1: Aman.
0: Mayong dia tu kelas vokal. Kumpul pun kadang-kadang nanti bisa masa pun ngau kelas vokal. Tajak ya berdau liah keman ke. Tidak pelajar tapi kira kena kita
1: lagi belajar.
0: Tapi dari segi ninga, dari segi tengah nemu lah kita impukan kadang-kadang tak boleh nunda atau tak kusida.
1: Aman, kena okay. Tu berkenik ke cara orang ika nuan tu tuan ti semua sida berguna nuan kan nuan boleh berkongsi ke media sosial nuan tau ke cara orang ika nuan ti berguna ke nuan belagu merindang
0: nya utai ke penting dah lah nanti kita di luar dia bisa ika berguna aku tau PM tau ke DM aku punya kurang ba Facebook giga kita nama Ricky Ribot nama spelling orang putih ya RICKY RIBOT. Kadang-kadang tu bisa dah nyepil nama Paiko Beauty pun nak temu si dak. So TikTok pun boleh kena nama ana hari kiri bot. Instagram aku pun kena namanya. So si dak tahu biasa si dak ngiga secara lah private message ya. PM aku.
1: Jadi hari media sosial tadi boleh ngangau nuan ya, ya, boleh beranau nuan buka ni.
0: Laban nak demo nombor telefon.
1: Harinya tadi lah.
0: Harinya tadi lah.
1: Nanti berguna nuan. Okey, nya tadi tiga itu cara TikTok, bisi Instagram, ngau Facebook.
0: Facebook.
1: Okey. Okey, jadi jaku ke penudi hari nuan tuan. Okey, ke penudi lagi kita mega dekat ninga kesada nyawa hari penyanyi kita Ricky Ribut. Tang sebenarnya kena ujung ke randau kita ingka jaku ke penudi jaku simpul hari nuan Ricky tuan Ricky
0: okey jaku ke penudi nya aku kena peluang tu mari besai terima kasih ngagai orang-orang ko dah nyukung aku ba dunia pemerindang maka bala peninga peminat YFM te selalu minta request lagu aku pihak megang ngagai seduai DJ dua ikut DJ ke Ari Subak dengan aku suah nak nebah lagu aku tang baru 5 tahun dan nyak baru bertemu bertemu mua dan merasa temegah dar hati pian megah terima kasih ngagai sukung YFM kan nyukung aku ngau artis bukai mah ngau semua bala-bala ke ba dunia pemerindang bukai megah begulai mah kita segempung sejalai.
1: Iya. Okey, nya kira jaku simpul hari nuan Ricky Ribut lalu kami di YFM mega lebih lagi aku umpu ngau DJ Min beri besar terima kasih ngan nuan lapan ulih ngatai ke diri. Kira kita berandau meh hanya ke berita berita ke pemadu baru hari nuan senentang dunia pemerindang apa program kita ke ngalih hari itu atau ke lemah itu ke bawa ke bukai lah ngangau ke nuan baru ne.
0: Ngupi baluar
1: ngupi-ngupi ne. Okey, jadi cuma terima kasih Mayu. Harap ke gagak jampat lagu meh tuan eh okay. Ke Mayu bala peninggal nganti nama tu lagu baru hari nuan. Okay. Lalu kami mengak ngarap ke kita ngarap ke nuan mujur pa kiria nuan meh.
0: Amin.
1: Okay. Jadi terima kasih ya. Okay, kita peninggal kemudian kami live ba Facebook ngau ninggal ke kita ba radio lalu pihak muka kaban aku DJ Min jadi nulung aku ba program kita itu. Okay, jadi kita kat ninggal sadar nyawa Ricky Ribut live tahu meda Facebook kita jam ke dia tu kak nguji mai lagu Nuan Siti ni tu tuan.
0: Utai mana gagap taranya mah ngambil kesedaya ninga live ya.
1: Utai mana gagap tarane?
0: Ya, betul.
1: Okay.

0: Noel, vinga, va. Tuh, tuh biasa yang enak tuh. Oh, maaf. Nggak nemu di nikah masuk tadi ya.
1: Oke, kita ya berengkah baru nih.
0: Tau.
1: Si dingin
0: tuh. Tuh, bedau sih. Ah, baru sih. Ah, tuh, baru nyamai. Lupa aku tanya-tanya.

0: Okay, kira yang menyatakan oh, netuan.
1: Netuan bias kan?
0: Ah, netuan bias nih. Saya bayar. Okay, terima kasih ya. Bertemu baru. Ya. Yeah.

Akhirnya tadi lagu Kedibai Elia Anang Bertanya Hajaku. Kita mega baru aja udah mulai ngau pengeluar program kami. Sam, hampir mega temui kebisidika ngau buat program 34 Seranyawa. Nemban badan ianya Ricky Ribut, penyanyi ke mai lagu Utai Manah Gagak Petara. Jadi baru entak ngali hari kita mulai ngaku Mian Meliza Rayon. Hari dia tu nyentuk kengkai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi pukul 5 atau lagi peningah. Mai kita mendiang ke berita hari Kota Media di Kuala Lumpur. Udahnya lagi terus mai kita ninga ke Gallery Y, lagu kudah di lulus buat PPLTE. Jadi kita terus berperindang ba rentak ngali hari kita, merindang semua bala peninga kita nak ngira dini ndur kita jam ke dia tu banyak kita ninga ke kami ngena RTM Click tau ke mendiang ke kami reporter RTM serta ninga ke kami menega ngena channel Astro 871 terus ke pengrinduk kita begulai ngau kami 24 jam sari ke sekali to lagu dari Lucy M Anangka Buladek.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Ke dibai me Franklin ke lemai tu lagu kena beri nama Anang Jakonya. Kira-kira 31 minit dah lepas pukul 4 lemai. Ngagai bala kita ke nang rindu ngerja pengawak ba luar jam ke dia tu. Lebih lagi maya ujung minggu. Anang-anang ngadang, hapi yang mega anang nak bersedia laban kadang-kadang ne hari kita itu tak ngenyit udu kudik. Ngenyit hujan diumbak ke ngau ribut ke kelalu balat na. Kira kena sebut kita kudik minyak ne, lebih lagi kita kenang rindu berjalai ba tebiang tasik. Rindu ngintik berbelah sungai, tau ke rindu mega berjalan jauh kini, bisik kita tu tadi ngambil peluang, ngambil awak hiking kini maya ujung minggu. Tau ke berjalan ngagai kebun eh, ngarap ke kita sama berjimat, ngau gayari ke mayari. Nanti ya tumbuh pagi, ya nyudah bangat panas. Angkanya muak kelemai dia gayari kita suah amat berubah serta dekat amat kudik maya lemayar. Laban okey nama ni peninga hari ke diperhati hari ke dipedak ni maka ke pagi nyentuk ke tengari hari panas kasa amat udahnya nyengali hari tau ke maya lemai harinya alu kudik ni ya kudik tu tadi ukainya kita itu tadi ngai ke hari hujan tang nanti nyau alu diumak ke ngau ribut pia mega ampuh na lama kini utainya mega uliah medias kita pia mega uliah mai penusah ngagai kita lebih bagi kita ke benuang ba tanah utai ke kenangi kita ianya utai ke ngemedis kita ke dia ba kebun kini kita nanging kanya bisi utai ke bisa kini ayan tau ke begau lebih mayari ke kudi ngujung ke utainya tadi ngemedih ke kita pia mega punguk kini suah amat labuh maya hari ke benuang kudik berjimat makita ini ok semina ke kita ke di tanah di menua pesisir raja diau di negeri mega kita patut berjimat kita ke driba lebih lagi kita ke ke amat driba muak ke kibak jalai laban kita nemu buat kibak jalai nanti di pedak ba, bandar raya Kuching itu nangnya mayuh pun kayu kebesar-besai pihak mega nanti kita berhati nanti kita medak ba kayuknya tadi bisik punguk ni laban sekedak kayuk yang tadi empai di tutuh kini ngejuang ke punguknya tadi enti di maka ribut kini ngujuang kenyak tadi oleh ninggang kita ada memaya kita ke driba berjimat me peninggan nak ngira di nindur kita jam ke diato kita berperindang ke sekali tu lagu kedibai manca nak berani laban matari.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Okay, lagu kedibai Melissa Francis, Baka Pama Engkada Halangin. Ya, aku bisa berhati ke Siti Berita haba page Facebook Y page Facebook Berita RTM Sarawak atau opening ha kalai tu bisi nyadi tunggak ke semarahan tu ne. Jadi berita tu bisi diayan ke ba Berita RTM Sarawak. Kalai madah ke siku orang udah mujur berkena ke fire extinguisher ke kita tahu ke alat pemadam api tu ne ya ke tuang warna mansau nya ne ya tu udah mantu madam kapi tahu ke madam kapi ke ba kitchen hood begini kita kat nyebutnya ne utai ke kena nginsap asap atau ke nyedut asap rumah maya kita ke berapi ha, jadi utai tu kitchen hood tu nang ya bisik bak dapur kita ngambil asapnya tadi nak ke bukai tak nak muka-mukai kes kenyadi tu bak siti rumah bak lorong 1A1 kota Semarahan nah, pagi tu tadi ne. Jadi rumah tu enya rumah bak Tia Vista lorong 1A1 kota Semarahan. Nitih ke report ke di padah ke hari bidik gerakan operasi bomba Sarawak. Kira ke 5%, kira ke setengah mainnya kitchen hood tu tadi angus pagi tu tadi ne. Ketegal hari api banyak jadi hari orang ke jampat jampat atau kesikal madam kapinya ngujuang kota itu tadi selamat saja dalam 5% udah angus ne tang reportnya tadi nadai dipadah ke orang bisi bakal atau ke nadai report ke bisi kes pemati ne jadi kepun angus itu tadi agi di pansia ne hanya meh pemanah nanti kita bisi alat atau ke perengkah perengkah kena madam kapi tau ke disebut kita iba jaga orang putih fire extinguisher tu ditepuk tau ke disimpan kita iba rumah lebih lagi ba dapur tau ke ba bilik tidur kita ini hanya meguna ya ne nur kita itu tadi mantu tau ke ngambil kita uliah ngurang kagi apinya tadi jampat ngelekai nanti kita meda apinya tadi bisik kak mau jampat spray kita jampat jadi api nak jampat ngelekainya ambil pemanah nanti kita bisik ngembuan tak ke bisik nyimpan perengkah madam kapi bak rumah ok nya tadi berita ke bisik diperhati ke aku berita online bak berita RTM Sarawak kita bawa perinah dulu ngal lagu hari Laila BJ Bujang Rambau Sekolah Subang.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Orang Sampah dan Willow Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Buttergas Digital Village, Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program Bisik Diatur. Bagai pengawal mandang kebarang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal komentar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang ngau main lagi kebukai. Guna AI, jadi kepeluang nur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak, seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, dajak ban, nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
0: Orang Sampah dan Willow Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Buttergas Digital Village, Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program Bisik Diatur. Bagai pengawal mandang kebarang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal komentar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang ngau main lagi kebukai. Guna AI, jadi kepeluang nur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa? Lagu Bidayuh.

0: Tiada akta baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau lebih memilih kestabilan politik dan kemakmuran rakyat selain mahu kerjasama kerajaan perpaduan dengan UMNO dan Barisan Nasional BN pada peringkat persekutuan diteruskan. Dato' Sri Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat berkata sebarang keputusan politik tidak wajar didorong oleh kepentingan pangkat, kedudukan atau kemarahan. Sebaliknya mesti berlandaskan kepentingan rakyat dan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Kongres Nasional PKR 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka hari ini. Bersempena Kongres Nasional PKR 2026, Perdana Menteri turut melancarkan buku Temu Fikrah yang dihasilkan oleh Angkatan Muda Keadilan AMK. Buku setebal 113 muka surat itu merupakan garapan Ketua AMK Muhammad Kamil Ahmad Munim bersama Exco AMK Ashraf Ahmad Hadi. Buku tersebut memuatkan kandungan tentang pemikiran baharu pergerakan itu dalam menepani cabaran. Dato' Sri Anwar menerusi kata pengantar naskah berkenaan berkata penerbitan buku itu hadir pada waktu yang tepat ketika gagasan Malaysia Madani diangkat sebagai kerangka pemikiran dan hala tuju pentadbiran negara. Mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikannya. Beliau menegaskan pemansuhan AUKU akan dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
1: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam syarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam hal itu, hasrat kerajaan memansuhkan AUKU disifatkan sebagai langkah transformatif yang mampu mencetus anjakan besar dalam memperkukuh autonomi, tabi urus dan kebebasan akademik negara. Pimpinan Institusi Pengajian Tinggi Awam menyambut baik pengumuman Perdana Menteri berhubung cadangan tersebut. Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, Profesor Dr. Yatimah Alias berkata, pemansuhan AUKU perlu dilihat dalam konteks lebih luas kerana ia berkaitan hal ehwal atau kebebasan mahasiswa selain menjadi asas penting kepada penubuhan, pentadbiran dan tabi urus universiti. Usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab duit tersebut kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan, because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif. Bila ada satu kesilapan, orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula mengenai beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar. Usaha tersebut sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah penambahbaikan tersebut merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Dato' Seri Amir Hamzah dalam perkembangan lain memaklumkan potensi ekonomi biru di Sabah, khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Jelas beliau, negeri itu mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Tambahnya, cadangan yang dikemukakan kerajaan negeri menerusi pelan ekonomi biru Sabah Maju Jaya akan diperhalus bersama kementerian berkaitan untuk dipertimbang dalam belanjawan tahun hadapan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang melaksanakan latihan meluas bagi melengkapkan penjaga, sukarelawan dan komuniti dengan pengetahuan serta kemahiran khusus menghadapi cabaran populasi menua. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, Malaysia dijangka mencapai status negara menua yang menuntut persediaan menyeluruh dalam industri penjagaan warga emas dan orang kurang upaya. Susulan itu, JKM melalui pihak industri sedang melatih seramai mungkin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan warga emas. Negara-negara ASEAN diseru meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin meningkat dan mencegah jerebu merentas sempadan. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Jelas beliau, pihaknya merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi tujuan tersebut. Langkah itu diambil susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan akan menjadi lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering yang lebih panjang. Sementara itu, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, kawasan terlibat adalah IPD Serian dengan bacaan IPU 162, Samarahan 155 dan Kuching 132. Jelas beliau lagi, tiada kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, manakala 65 kawasan berada pada tahap sederhana. Keperkembangan luar negara, angka korban gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia meningkat kepada 51 orang, manakala kira-kira 5,000 penduduk dipindahkan. Seramai 113 mangsa dilaporkan cedera, termasuk 36 dalam keadaan serius dan 77 mengalami kecederaan ringan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia BNPB, beberapa kawasan turut terputus hubungan susulan kerosakan jalan dan tanah runtuh sekaligus menyukarkan operasi menyelamat serta penghantaran bantuan. Australia pada Ahad mendedahkan butiran skim beli balik senjata api yang diharamkan susulan insiden tembakan yang meragut nyawa di pantai Bondi, Sydney pada Disember. Menurut agensi berita Jerman, dalam kejadian itu, dua lelaki bersenjata yang merupakan bapa dan anak melepaskan tembakan ke arah orang ramai menyebabkan 15 orang maut dan puluhan lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada Akta Baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Okey, terima kasih pukul dengan kami bahawa YFM untuk Galeri Y. Kalau kita ke sekali itu, bisi 10 lagu bahawa Galeri Y kita untuk minggu itu. Okey, lagu ke terbaik kita minggu itu, lagu dari Melissa Thomas, Encuki Ajak Di, Tion Galeka lagu itu di Tengkebang Chen Ni Bunyau, Denya Aria Makton, lagu Amalina Anak Tuai Rumah. Yang nama lagu ya. Lagu itu dikeluar ke sebuah company Ari Miri, Tion Galeka di Tengkebang penanyi tumpuh, ianya Aria Makton. Udahnya Siti lagu ke Pemaduk Baru Hari Urai, lagu ke diberi nama di Latana, ditangkan kengau penanyi induk tu Hani J, kemegak bisik lagu baru Ukai Aku Sepia Nuan. Okey, kita akan ingat keempat lagu tu dulu, bak gelir wagi time ku minggu

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: sedia. Boleh sedia ke Kak Nemo Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
3: Alah dulu.
0: Lagu engkau.

Lagi dengar ke kami bawa FM Tok Gila Rewind. Mai ke kita semua lagu-lagu baru. Lagu kelima kita ke sekali itu Udah Terkesai Ari Sela Julia Dion Galeka di tengkeban di Kelan Aboy. Jadi penanya itu megak terbilang kau lagu nak sanggup agi sebenar tu. Udahnya sitik lagu Ari Elizabeth Sawai Pengerindu di Tuja Dion Galeka lagu tu di tengkeban Rika Raweng ngau Jeffrey Undi. Serta lagu Undang Alah Tunduk Ari Stanley Bayang Tion Ngeleka Ari Ijal Jainal ditangkan kengau lagu Edward Room lagu Joget Bujang Pedawan. Nya lagu kelapan kita sudah terlebih kita dekat dengan kedua agit lagu Pak program Gila Rewind kita ungkul.

Kediri. Kelebih lagi, nanti jalurnya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Nanti udah diketup ukoi atau kemayau, basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik iklan lumayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulung.

Kita lagi dengar ke Gelir Ruai. Gelir Ruai kita ke sekali tu, kita bisik 10 lagu. 8 lagu dah dengar kita, 2 lagu lagi bedal. Lagu ke 9, lagu Rosie Usuat. Penyanyi itu penyanyi bangsa Bisaya Ari Limbang. Jadi Rosie itu kebenarnya segi sudah lama aktif merindah di Limbang. Orang di Limbang dia segi mayuh lala Rosie Usuat itu. Jadi video klip lagu tu diambil di Limbang Po. Lalu tion ngelaka lagu tu di tengkeban dia selin cabung ngau Matthews Mambang. Serta lagu ke penudi kita yang dah tu lagi, ini lagu Richless. Lagu ke dia beri nama Jayau Tapang Bekumbai. Okay? Jadi nak tu ajak gelera kita untuk minggu tu. Terus menggelengau kami ba YFM udah tu lagi.

0: Why seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: らなる前すな DYFM。
1: Sadalamai,
2: Sadalamai,
1: Sadalamai.

Lagu ni Jenika Sanggam Karun Bungai Surat Bubungai lagu kenangan pun ke segmen Sada Lemai Sarita. Terima kasih ngaga kita ke Gim Mengkam Gulengo kami nyentuk ke dia tu kita ke Benung Nunga Kapal Melayan diri sebilik lemai tu ke Benung Berapi Nyumai Badapur Benung Lang Kerita kini nuju ngagai kedai makai hengkanya Benung Ngemendian ke YFM. Terima kasih lambang milih YFM jadi ke Siti Ari Station Pemerintah kita. Jadi lemai tu segmen sedar lemai dia kita ada kat Bukulang aku Nancy Tambum terkeisi nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi jadi udah tu lagi sama kita mendian ke tanduk program lalau pergi hidup Bukulang aku Bishop Erisum Pencingan jadi pukul 6.30 tu lagi dia berengkah ngatai ke pesan berbatang pesan berat buat YFM ke bisi dikirim kita ngagai kami lalu danya lagi terus mendian ke Misa Kudus hari Minggu pukul 7.30 lemai maka selama dia kita ada kemendian ke berita tidak tabut terus hari YFM di Kuching Jalai Piramli itu serta bak jam ke penudi dia kita bertemu baru sebentar mendian ke berita hari yang kesepuri Kuala Lumpur pukul 9 malam tu lagi.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan datang baru setiap gulai malam peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-11. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 15 ayat 21 dengan 28. Injil St. Matthew bagi 15 ayat 21 dengan 28. Jadi tu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lambar 24. Lambar 24. Nyalai dia tu kemacau gentran Injil tu. Jesus angkat rindurnya lumansang agak semengkah nur tisma negeri Tyre ngau Sidon. Siku Indu orang Kenan tidiau bendurnya pansut ngaga Jesus kuyo. Kasih kaku Tuhan, nuan ti anak David. Anak aku ti Indu merinsok benar kena rasu antu. Tang Jesus ndak nyawut dia seleko. Sida murid dia datai ngaga Jesus, alung ansa ia berjaku. Ku sida, asuh ia pulai. Ia nitih ke kita ilundak ngetu kutap-kutap. Danya ke Jesus nyawut sida, aku seminak dia asuh ngigok raban bedus urar Israel tilenyau. Ningonya induknya datai lumremik di kaki ia. Ku ya, Tuhan tolong aku. Ku sawut Jesus, ndak patut kita ngambil pemakai anak, lalu meri ia ngagi ukui. Ko induknya nyawut ia, nyaw amat Tuhan. Tang ukui megok makai tidak pemakai, tila buah hari meja Tuhan ia. Nyalai ko Jesus nyawut ia, nuan tu induk tibesai pengarap. Utai tidak pintak nuan dekat dekerja, nitih ke penekak nuan. Anak ia tinduk lalu suman kalanya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Bawa cerita kita itu, kita ingat pasal Jesus, dia berjalan ke utara, agak menuang kandang Tyre dengan Sidon. Kurang lebih menuang Lebanon kemarin itu. Ngejang ke menua di palan orang Judah. Agai menua orang di ukai bangsa orang Judah. Batang kebuah Jesus kita, ianya awak bisi peluang oleh ngerari ke diri dari bala mayua. Serta bisi peluang megok alai bersemiang, serta nyenio ke diri awak kuliah nangkup pemerinsok ngau pemati. Tidak ditemu ia dekat nyadi buat ia tidak lama lagi di negeri Jerusalem. Jesus megak mengenak peluang tu nyanyi ia sedang ngajar bala murid ia pasal kayu regang. Tinya semak nganti Jesus. Maya megak perkara ngajar bukai di dekat diberi serta diajar Jesus di bala murid ia. Lalu tu mempeluang tiala ia oleh ngerari ke diri dari bala maya. Tang kita tengok, tidak mukai-mukai, lebuah masa tu megok, ia lalu digusung siku induk. Diminta kasih Jesus, awak kemuruan tu hari anak induk ia. Jesus terubah, bakal kengai nulung ia. Nyalai kita tak benar nanya pasal perkara dua bengkak. Kesatu, kati Jesus ngai nulung induknya, tegal ia ukai bangsa orang Judah kini. Kedua, kati jalai Jesus oleh ngerai kena induk orangnya hari Jawa. Serta anda ibuah medak, takut anda ibuah neguk ya. Nyalai kena nyawat, tanya dua cik tu, aku mai kita berhati ke cerita tu ngau silik lagi hari baca buah kudus kita. Baca kita buah Injil tadi, diambil dari Injil St. Matthew. Tang kita baca Injil St. Mark, dia kita maca, lebuah Jesus datai bos mengkah genturung pendiau semak menua Tyre yang nguji belalai tamak ngari sebuah rumah. Awak korang mayuah ndak begau ngelumuk ya. Tentu ndak boleh dikerja Jesus, laban berita pasal penat Tyre ditemu semua orang. Nyalai buah ayat 22, kita ingat pasal induk siku,
tingusong Jesus. Lo induknya bangsa orang Canaan. Lo datai arimno Syria. Induk tu ukai bangsa orang Juda. Lalu reti tu ia semak nyembah petara ti ukai Allah Ta'ala kena semak orang Juda. Tambah megak, orang Canaan tu nang munsuh lama orang Juda. Berengkah di penyanggup lama. Lalu tu meh ngasuh orang Juda bergedik ke sedak. Lo sedak pan bergedik ke orang Juda. Buat cerita tu, Jesus oleh berjakuk dengan induk tu, amat ia ukai orang Juda, laman seduai semak berjakuk dengan jakuk Greka. Jakuk dia kena menua mayanya. Lebih induknya minta kasih dengan Jesus, muru antu hari anak induk ya, Jesus bakal kena ibuah serta ngai. Tambah megak ia bakal kena jakuk tikasar dengan induknya. Ketuan Jesus, awak ke kita beri anak mit makai dulu. Tidak patut kita ngambil pemakai anak mit lu beri ia ngakai ukui. Nyalai menjadi, nama reti jakuk ke dipasut ke Jesus itu. Lebih lagi ia ngena jakuk ukui. Nanti semua buat jakuk kita iban, ngumbai orang ukui nyok ndak mana benar. Lalu maya Jesus keliak, jaku ukui itu tidak dikena bangsa orang Juda berjai bangsa bukai. Tak menjadi bahawa semua bangsa jaku. Jalai nuan nyebut jakunya, yang kaum gamal nuan tinyebut dia, tau ngasuh jakunya bisa tau kendok. Kasar tau kendok. Sangka aku maya Jesus ngena jaku ukui itu, lalu induk nemu jakunya dia kena pasal ia, Jesus semak senyum serta berjakuk ngejalai ti nelap. Ia ndak merak takkan lesai ke induknya. Amat dalam jakuk Jesus, ia bakal kengai nulung induknya. Tang hari utai kita temu kita pasal Tuhan Jesus, tuju tiba katu tentu jawab benar hari hati ia. Kita nemu Jesus nadai bergedik ke orang Hindu. Kesuah dia perjai atau ke kemaruah korang maya zaman yang menyak. Kita juga nemu Jesus tidak bergedik ke orang bangsa bukai. Lawan ia suah nulung sedak. Bakal ia ti ngerai kesiku orang gila di mana gerasa. Kepada dia kenang kita dulu itu. Jesus nyebut tu ukai ketegali lelak serta ngai nulung. Tau ke degil serta menyadi kurang mujuk ya. Kebenar menyadi jakuk tu terpansut ke Jesus. Laban maya tu Jesus benung agi berat berunding ke pasal pengawak di dekat di kerja ya. Lalu tu makbuah ya kemindah ke utara ngga bala murid ya. Awak kuliah ke diri serta ndak dikelimpang kari kedia suah ngerja pengawak nyelai teka pengawak ajiah bakal ngerai kurang teka muruan tu. Lebuah yang ajar sedang reja pengawal ajih, ia nemu ia mesti dulu ngereja tu ke bangsa orang Juda. Ukai ketegal bangsa orang Juda tu dikerinduk kalah talak lebih dari bangsa bukai, tang lawan tu jalai kuda dipilih Allah talak. Ngenak bala timimit, Allah talak ngerembai keberkat ia dengan semua bala bukai. Hari bala orang Juda, Allah Ta'ala dekat nyelamat serta merekat ke semua bangsa manusia. Lalu tu mekebuah Jesus milih bala rasul 12 ikut. Melatih sidak awak kesidak oleh nampung pengawak ia di dekat nyelamat dunia. Jadi reti jakuk Jesus ngau induknya tau disebut ke kita munyi tu. Perambu pengawak aku jam ke dia tu ianya muti ngajar serta ngerai ke bangsa orang Juda. Tang tajak pihak, aku dekat ngerai kanak nuan. Tu meh nyadi ketanda Allah Ta'ala rindu ke semua bangsa manusia. Induknya nemu Jesus tu ndak ringat ke ia. Nyak kebuah ia kempang nyawut Jesus. Ku ia, nyak amat Tuhan. Tang ukui tidak baruh meja megak makai tidak pemakai tindak habis dempok anak mit.
sawat indu tu balat ngemuas kati Jesus. Laban tu nunjuk kaya bisi pengarap bo Jesus. Serta ndak mudah mantul. Lalu kelebih lagi, nemu ngena rundiang yang megak. Nyalai ketegal sawat induknya, ngau pengerinduk ya kana induk ya, Jesus meri peminta induknya. Lalu amat anak induknya nadai dia, tang jaku Jesus cukup dikena ngerai ke ya. Kita sangka aku menjadi nak nemu jalai Jesus udang gereja tu, tang kita harap leban Jesus bersemak ngolah talong, ngolah hapai, ia oleh ngeluar kekuasa lah talo. Lalu muru antu ari anak induknya, anak induk orang Kenannya, amat meh anak induknya nadai ngau sidak dia. Nyalai jatuh menjadi, kumai kita berarti ke pengarap induk tu kena puji Jesus. Lebih yang nyebut, nuan tu induk tibesai pengarap. Nuan tu induk tibesai pengarap. Keterubah ya, serta penghabis berguna, induk tu bisik ngemuan pengerindu. Pemedis yang untung anak ya, cukup balik nusah ke hati ya, laban ya balat rindu ke anak ya. Pengerindu ke penyayau induk tu ke anak ya megak, jermin pengerindu lah talo kena biak ya. Empat pemesai pengerindu ya, ia kempang mansang agak Jesus. Tindak dikelala ya, serta minta pengerai ke anak ya. Amat terubah ya, minta Jesus ndak nyawut seleka, taya ndak lejuk minta. Amat Jesus bakal nganu sendak ibu. Induk tu mega ndak mantul. Bok semua ulah Jesus, induk tu uliah ngelala penyinuk ngau pengerinduk Jesus. Munye ke St. Paul, pengerindu nang dok mantul serta Arab kutai di mana. Lalu kedua, induk tu bisi pengarap. Pengarap induk tu mansang nambah lebih yang berjaku ngau Jesus. Terubahya yang ngubah Jesus tu anak David. Tang berujung yang ngubah Jesus tu Tuhan. Jadi gelar anak David tu bersangkut paut ngau raja dunia tiulih ngerja pengawak nyelai buat pengarap orang judah. Induknya datang dengan Jesus, ngubai Jesus tu siku ada orang, tiulih ngerja pengawak nyelai. Tang gelar Tuhan tu dikenak kalah talau. Nyelai berujung kelakar ya ngau Jesus, induk tu ngelala Jesus tu ukai mutik mensia tentang ngerja pengawak nyelai, taya kebenar Jesus tu alah talau. Pengarap tu ngujung kaya nyembah Jesus serta ndak mantul tak leju. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita yang bakal ke sekali tu dilengkak ke aku nak tu. Lalu kena aku ngangkat ke diri ke maik kita yang sama dia jenuh serta lup samping aku ngagai Allah Ta'ala tip taro ngapai kita ngena sampai ke diungkup ke minggu tu yang minggu Trinity ke-11. Oh Allah Ta'ala, nuan mandang kekuasa nuan di pemaduk ya, oleh nuan kasih, oleh nuan dan sinu. Beri ke kami pengasih nuan, ngambil ke kami tinitiah kepesan nuan, tau boleh utai di semaya nuan. Boleh pesaka menggok dalam perintah nuan di disurga. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talau siku aja dia tu ludah taik belum lama ya. Amin. Nyalai nganti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupu aku.

0: program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang menkelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Jian Likap Koredo, Jian No Kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

Riau Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

lagu ni Lucy M Badu Kiruh, lagu ngujung ke jam dia tu pukul 6.43 minit lemai, selama-lemai dengan kita ke hak baru buku lengau kami buat YFM, kepada mandi ke YFM dan kiranya nama ajak pengau kita lemai tu atau ke benar dalam kereta kini seraya kita ke berapi kini berdapur mandi ke YFM. Terima kasih hau. Jadi tu datang bawa aku maca pesan ke BCD kirum ke kita ngagai YFM, banyak kena email atau ke WhatsApp konti kami YFM Iban itu. Jadi itu maca pesan ke diterima hari tuan rumah Sambau Benangan Tulang. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Sibu, Kapit, Bintangor, Long Urun Belaga, Bukong Pelasuk, Awur Bangat, Duri, Remambung, Luban Ulu, Buyung, Tisa, Temelan, Batu Besai, Sungai Semilang, Gran, Lucung, Entulang Kasai, Entulang Pra, Perwan Tanah Baru, serta kabar melayan ke Bukai, Tik Ngelala, Rumi, Anak Nanang. Jadi pesan tu madah ke Rumi, Anak Nanang. Rumi, Anak Nanang, Udah Nadai, kena 15/8/2026. Niang tu dekat di Sengai, Bala Mayuah, kena 17/8/2026. Bak Rumah Sambau, Nangan Tulang, Sri Aman, serta dekat di Anjung, pagi hari 2, 18/8/2026. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Rumi, Anak Nanang. Rumi, Anak Nanang, Udah Nadai, kena 15/8/2026. Jadi niang tu dekat di Sengai, kena 17/8/2026. Bak Rumah Sambau, Nangan Tulang, Sri Aman, serta dekat di Anjung, pagi hari 2, 18/8/2026. Lalu pesan ke sekali tu, pesan diterima Ari Jonikel Billy Anak Katang atau ke Apai Dara. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ke Diau Bar Rumah Sati Sungai Pituah, Mutung, Mudung, Tapang Hujan, Berayang Kedua Sungai Wong, Rantau Sukat Licuak, Barit, Nyiar, Uluruban, Seriduah, Pelasuk, Pangge, Sungai Antu, Nangai Bus, Kerubung, Skrang, Praja, Rumah Christopher, Banyong, Banyong, Mungguk, Ranggu, Simpang, Sayah Niah, serta kepembelayan kebukai, Tinglala, Bulan, Bulau, Anak Inyau, tau ke Bini Katang, Anak Gima. Jadi pesan tu madah ke Bulau, Anak Inyau, Bulau, Anak Inyau, tau ke Bini Katang, Anak Gima. Udah Nadai, kena 14/8/2026. Jadi ni yang Bulau, Anak Inyau tu dekat Dintu Belamayuh, lemai tu buat Rumah Dana Teriang Sungai Sawak Kop Ibus. Lalu dekat Dianjung Pergila buat Pendam Kristian Sebekas Kop Ibus. Jadi penerang ke Siliak, telefon ngagai Jonika Billy tau ke Apai Dara, buat Lumur Kusung 16314-2902 tau ke ngagai Alexander Michael, buat Lumur Kusung 17809-2056. Nandu isi pesan tu, pesan madah ke Bulau, Anak Inyau, Bulau, Anak Inyau, tak ke Bini Katang, Anak Gima. Udah Nadai, kena 14/8/2026 tu. Jadi yang Bulau, Anak Inyau tu tadi dekat din tu Belamayuh lemai tu bak Rumah Dana Teriang Sungai Sawak Kop Ibus. Lalu dekat di Anjung Pergilak bak Pendam Kristian Seberkas Kop Ibus. Jadi penerang ke Siliak ke pembelayan, telefon ngagai Johnny Kebili atau ke Apai Dara, buat Lumur Kusung 16314-2902 atau ke ngagai Alexander Michael, buat Lumur Kusung 17809-2059. Jadi pesan ke Siti tu mega, pesan berat tu Ari Umban Anak Tawau tak ke Inai Boy. Jadi pesan tu dituju ngagai Dr. John Brian Anthony, sebilik dalat Anak Bawa, sebilik di Miri, hingga Anak Mempati, sebilik di Miri,
Tupang Anak Kiai Sebilik di Bintangor, Kapal Melayan di Selangau, di Jia Selangau, Jampi Semadik di Sebakun di Jia, Batang Mukah, Ulu Mukah, Tamin, Setapang, Sekuau Sungai Kuak, Rumah Lampuh, Sungai Mas Bintulu, serta Bala di Bodok Seratuak, serta Kapal Melayan Kebukai, Tik Ngelala Peter Anak Ikuah tau ke Apai Boy. Jadi pesan tu madah ke Peter Anak Ikuah, Peter Anak Ikuah tau ke Apai Boy, udah nadai kena 15/8/2026. Jadi niang tu dekat di Sungai Barumah, Nyerapung, Nanga Kalai, Ulu Mukah, Selangau. Kena 17/8/2026. Malam hari 1, lalu dekat di Anjung, pagi hari 2. Kena 18/8/2026. Penerang ke Siliak, Kapal Melayan telefon ngagi Umban Anak Tawau, berumur kusung 19694299, tau ke ngaga Albert Anak Peter, berumur kusung 11989933. Tu Nando baru isi pesan tu peninga, kalau pesan tu madah ke Peter Anak Ikuah atau ke Apai Boy, udah nadai kena 15/8/2026. Jadi niang tu dekat di Sungai buat rumah Nyerapung, Nanga Kalai, Ulu Mukah, Selangau, kena 17/8/2026, yang malam hari 1, serta Dianjung pagi hari 2, 18/8/2026. Penerang ke Siliak, Kapal Melayan telefon ngagai Binia, ianya Umban Anak Tawau, berumur kosong 19694299, atau ke ngagai Albert Anak Peter, berumur kosong 11 19897933. Dah tu lagi agi mega nampung sekadar pesan ke bisik di kenata ke kita ngagai kami buat YFM.

Ya, lagu Ari Wilson, Meringai, No Anda, Aku Buai, Siti lagu Kena Merindang Kita Lemai tu, tu lagi Mega Maca, segera pesan ke bisik dikirim kita dengan YFM, sebentar kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu dah tu lagi au. Jadi tu Siti pesan ke diterima hari Kirona Johnny West dituju ngagai kepemelayan ke dia bawang asan dengan terlihat krian seratua dengan luau awet seratua julau sibu pak sibu mawang sibu sungai tebelian tanjung bekakap melanggan sungai apung sibu kuciang kapit miri bintulu serta kepemelayan ke bukai tinglala ex-counselor Johnny West engkamat. Jadi pesan tu madah ke ex-counselor Johnny West engkamat. Udah nadai kena 14.08.2026 jam 5.30 lemai bak Spital KPJ Miri. Jadi niang tu dekat di sengai lemai tu kena 16.08.2026 bak rumah Peter Tinggom bawang Asan Sibu. Lalu dekat di Anjung kena hari 1 17.08.2026 pukul 8 pagi bak pendam Sebilik Gani Nisi SMK Bawang Asan Sibu. Aku nandu baru isi pesan tu peningat. Kalau pesan tu madah ke ex-counselor Johnny West engkamat. Udah nadai kena 14.08.2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Lemai tu 16.08.2026. Bak rumah tinggung Bawang Asan Sibu. Lalu dekat di Anjung kena 17.08.2026 pukul 8 pagi. Bak pendam Sebilik Gani Nisi SMK Bawang Asan Sibu. Au. Jadi sebenarnya kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu ke sekali itu dengan kedua lagu hari Sicilia Ulihkah Aku Ngempu Kesulai Titrobai.

0: Dalam nama Apai, ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu, hari Minggu, hari besar, mari ada bunga sebaik nikah ke surga. 16/8 tahun 2026. Aku pada kebian hari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi orang kita ngaku dosa kita, kena nyedia ke diri ngintu misteri kudus. Muatai kengesal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala, ti pemadu berkuasa,
1: ngau ngagai kita menyadai aku, laban aku udah balai berdosa, dalam pikir aku ngau dalam jako aku, dalam utai tu udah digaga aku, ngau dalam utai ti patut digaga, tang ditinggal ke aku. Salah aku, salah aku, uliah penyalah aku tiba ladudu, nyak kebuah aku minta Maria tiba berkat meruan bungas, semua melekat ngau orang santai, lalu kita menyadai aku, bersemayang kaku, ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala, tiba maduk berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita, ngagai penghidup, tiba meruan belamau.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benar ti pemadu tinggi,
1: lalu pemayat di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan, kami merecima kasih ngagai nuan. Ketika mulia nuan ti besai, Tuhan Allah Ta'ala Raja Serga, O Allah Ta'ala Apai ti pemadu berkuasa, Tuhan Yesus Kristus adalah anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala, anak Apai, nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami, nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami, nuan duduk bersepiak kanan Apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala Apai. Amin.
0: Kumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala, terima kasih berkuasa, terima kasih hidup, terima kasih nikit Maria darah bunga, senda dosa, indah anak nuan, tubuh ngau semangat ngagai mulia surga. Beri kami bersemayang, awak keseruran berarti kutai dari surga, kami tahu aruh, nyadi orang tiba kunci mulia ya. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami, anak nuan, hidup, lalu merintah ngau nuan dalam penyerakup Roh Kudus, Allah Ta'ala, datai, keselama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letuji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca aribuk pemandang. Bagi 11 ayat 19 ngagai bagi 12 ayat 1 ngagai 6 ngau ayat 10. Rumah sembiang Allah Ta'ala di serga lalu dibuka. Lalu peti lampang batu adat bisik dipedak dalam rumah sembiangnya. Udahnya sitik tanda ti besai, lalu pegari di langit. Ianya siku induk ke begari ngenak matahari, lalu kaki ya berpelasar ke bulan, lalu bak palak ya bisik sitik makota ti digaga ari 12 igik bintang. Ia ngandung, lalunya bak laban ya radai dekat beranak. Sitik agik tanda pegari di langit, ianya siku naga ti besai, ti becurak merah. Ti bisik tujuh igi palak, ngau 10 itik tanduk, ngau 7 itik makota bak palak ya. Ia narit sebagi yari 3 bagi bintang, ti di langit ngena ikut ya. Lalu nikau kesidak, kebaruh ngagai dunya. Naganya lalu berdiri di mua induk kebaru dekat beranaknya. Dekat makai anak induknya, lebu anak miknya ada. Induknya lalu ngada ke anak lelaki sikuk, ti dekat merintah semua bangsa ngenak sebatang besi. Tang anak ia dirampas lalu dibaik ngagai Allah Ta'ala, ngau ngagai kerusi di raja ia. Induknya lalu rari ngagai menua puang, ngagai siti indur ti udah disedia Allah Ta'ala ke ia. Aku lalu ninga nyawa ti inggar bejakuk di serga. Dia tu pengelepas kuasa ngeperintah Allah Ta'ala kitai, ngau kuasa Kristus ya, udah datai. Jakuk Tuhan,
1: terima kasih ya kalatala.
2: Mas Muantara, saud, kuin kebengepan ngena emas di pemaduk mana, berdiri ari kanan kerusi di Raja Nuan.
3: Kuin kebengepan ngena emas di pemaduk mana, berdiri ari kanan kerusi di Raja Nuan.
2: Bala anak induk Raja Bukai, sama begulai ngau bala anak induk Nuan. Kuin kebengepan ngena emas di pemaduk mana, berdiri ari kanan kerusi di Raja Nuan. Nuan ti dekat nyadi bini Raja, pendiang ke utai ti disebut aku. Anang agi ingat kebalan biak Nuan, ngau kaban belayan Nuan.
3: Kuin kebengepan ngena emas di pemaduk mana, berdiri ari kanan kerusi di Raja Nuan.
2: Pemajik Nuan dekat ngasuh Raja ingin rinduk ke Nuan. Ya Tuan Nuan, nyak alai Nuan nak tahu nak ngasih ke ia. Ngau ati ti lantang serta gaga sidak datai lalu tamak ngagai istana Raja.
3: Kuin kebengepan ngena emas di pemaduk mana, berdiri ari kanan kerusi di Raja Nuan. Baca kedua. Baca ari surat Santai Po ti keterubah ngagai orang di Korin bagi 15 ayat 20 ngagai 27. Kristus sudah diangkat kari mati. Nyadi orang keterubah diangkat ke hidup baru, ari bala orang ke udah mati. Labanti pemati datai oleh sikup mensia, pengangkat ari mati megak datai oleh sikup mensia. Laban semua mensia mati di bait Adam. Nyalai semua mensia dekat hidup di bait Kristus. Tenggenap ikut dekat diangkat ke begintir-gintir. Keterubah Kristus ke buah bungas, lalu lebuh Kristus datai baru, nyak baru bala nemiak Kristus. Udah nyak baru pengujuan datai, lebuh Kristus nyerah ke perintah ngagai Allah Ta'ala tiapai. Lebuh ia udah ngerusak semua pemerintah, perintah ngak kuasa. Laban ia nak tahu nak, merintah nyentuh ngagai maya Allah Ta'ala udah ngangkat ke semua munsuh ia di baruah kaki ia. Munsuh ti pemaduk dudi dirusaknya pemati. Laban Allah Ta'ala udah ngengkah ke semua utai di baruah kaki Kristus. Jakut Tuhan.
1: Terima kasih.

0: baca Injil Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: baca hari ini kudu netehkan luk bagi 1 ayat 39 ngagai 56
1: mulia kanuan o Tuhan.
0: Mari angkat lalu beguai-guai mupuk ngagai sebuah negeri di menua Judah di bebukit tamau ngagai rumah sekaraya lalu meri tabik basa ngagai Elizabeth. Lebih Elizabeth ningga jaku tabik Maria anamit di dalam kandung Elizabeth lalu kebut penuh laban roh kudus Elizabeth lalu berjakuk dengan nyawa tinggal berberkat menuan dari semua induk bukai lalu berkat meh anak ke di kandung kenuan lalu nama kubah tetuk nyadi baku datai ke inai Tuhan aku nyawa nemuai ngagai aku laban lebuah kuninga jakuk tabik nuan tadi anak mit ke dalam kandung aku kebut gagati berkat meya ke Arab ke jakuk Tuhan dekat di kamatka. Maria lalu berjaku, semangat aku ngemesai ke Tuhan. Lalu hatiku gagal ke latala tijuru selamat aku. Laban ya udah kasih ke nembiak ya ke baru hati. Belabuh hari dia tu, semua sedak dekat ngumbai aku berberkat. Laban ya latala, tiba kuasa udah ngerja utai tiba besai ke aku. Kudus meh nama ya. Ya mandang ke pengasih ngagai orang kenangi ke ya. Hari serak siti ngagai serak siti. Ya udah mandang ke pengering ya, ngenak lengan ya. Ya lalu mambar ke orang ke sumbung ngau semua pelan sidak. Ya udah muai raja ti berkuasa di kursi di raja sidak. Lalu ngeninggi kurang ke baru hati. Ya udah ngenyang kurang ke lapar ngau tai ti mana. Lalu muru sidak ke kaya pulai puang. Ya udah nulung nembak ya Israel, kena ya ngingat ke pengasih ya. Nitih ke semaya tergagak ya ngau aki ini kita ngagai Abraham kau ngagai peturun ya belama ya. Maria lalu dia ngau Elizabeth kira 3 bulan adanya ya pulai ngagai rumah ya ampu. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Nadi sareto taja ukai ari kebetul Maria darah bunga sudah baik ikut ke sekuratan. Awam sida bisyo Malaysia Singapura ngah Brunei mai sarito di intu nyadi hari besar Maria dara bungas sebai niki ke surga. Nyadi sarito pengawak ke penghabis toka. Mana hamai dalam penjalai pengarap kita orang Katolik tu ingat ke Maria di baik pulai niki ke surga. Ukai semena semangat tang tubuh ya lebuh ya ke ninggal ke dunia tu. Nyadi rito tu ya ndak nengah bakal kita mensia dalam kubur atau kebut tang la tala mai ya terus ngagai munua surga. Jadi pengarami itu selalu diintu kita kena 15 hari bulan 8. Jadi tu hari kita Katolik mesti datai ngagai gereja. Jadi sada tu kita Katolik ngingatkan pengawak Maria dalam penghidup Jesus ngau gereja megak. Kita berbahasa kia terjadi indah Jesus ngau model pengarap kita. Jadi Pope Pius ke-12 madah ke ajar pasal Maria de Manique Kusura tu jadi ke Doma dalam tahun 1950. Nama artia, artia temeh pengarap ti asal dalam gereja kita. Indah nengah ya kedebai ke surga tu mega ukai disebut dalam buku kudus tentu hari tradisi gereja lalu dibelak mati ke dalam penghidup gereja. Jadi hari Maria kita baik niki ke surga sarito merik pengendalian ke semua kita. Tu ingat ke kita bukan Maria ke debai ke surga kita mega uliah maliak kemua ngagai penghidup muruan begulai ngau Allah Taala. Jadi pengaruh besar itu merangsang kita wa kehidup dalam pengarap andal ke semaya Allah Taala ke penyelamat semua kita. Kepenuh dia benar, Maria nunjuk ngagai pengasih, pengering ngau penyelamat, pengawak ngi Allah Ta'ala. Pengangkat Kristus dari pemarai merik, pengandal ke pengidup meruan. Lalu penuh dia benar ngalah ke pemarai. Sama kita ingat aku pengharap, pengharap saudara Rasul. Aku harap ke Allah Ta'ala.
1: Apa itu pemadu berkuasa, pengagak serga ngau dunia. Lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita. Tidak dikandung air roh kudus, diada ke Maria darah bungas. Merinsa ramau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur. ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu dua bas pihak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, harinya ia dekat datai, ngakim semua tidur ngauti parai, aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti Kudus, samurah santai, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Maria debai niki tubuh ngau semangat agai mulia lalu nyadi kelai ti besai, madang kutai terdekat nyadi bagi tai tandi itu kita lagi berjalai nuju mulia nyalai aram kita begulai ngau Maria, mai semayang kita ngagai Allah Ta'ala apai.
1: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke gereja, ngambil kaki tai nganti ngau ati ti penuh pengandal, ke pengangkat ti udah dismaya Kristus ke kita. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke semua ketuai kemegai perintah di dunia tu, ngambil ke sidak nyaga pengelikun dunia, serta ngapuska pengawak ti berperang. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke penaluak kita ngagai Maria, ngambil ke orang Kristian uliah berserakup, begempung begulai ngau nembiak Tuhan ke baruah pendiau, ke diangkat ke ngagai mulia. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke semua ruang bilik, ngambil karani pemayak kementas ati, ngir yang genap ruang bilik kita. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Kesidak keudah parai, ngambil kesidak diangkat ngau Kristus, begulai ngau Maria, induk darah bungas, serta ngau orang sante. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Tuhan serga ngau dunia, kami mai semayang kami, begulai ngau Maria darah bungas, orang keterubah, dikangau saun dalam mulia pemenang anak nuan, tidup lalu merintah, keselama-lamanya.
1: Amin.
0: Leteji Eukaristi ya. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban hari pengaraja nuan. Kami dah terima ruti tadi suak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di ruti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban hari pengaraja nuan. Kami sudah menerima wine tadi suak kami ngagai nuan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepiri aku ngau ngi kita tau diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piri yang berjari nuan, kepuji ngau mulia nama ya, kepemana kami ngau kepemana gereja kudus ya.
0: Awak kepiri yang tu pemberi bahasa di kami angkat ngagi nuan da Tuhan lalu dengan Maria darah bungas di pemaduk di berkat tingari kami bersemayang tidak baik nuan dikit ngagi surga awak kati kami disar ngena api pengerindu seruran rindu ke nuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh
0: serah kati kita
1: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan
0: haram kita beri terima kasih hangga Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nya sigi ngena serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur beri terima kasih hangga nuan Tuhan apa itu kudus Allah Ta'ala kuasa serta meruan belama dengan Kristus Tuhan kami lawan sehari itu darah bunga setindai Allah Ta'ala sudah dibainiki ke surga ti nyadi kepun ngau gambar ngi gereja nuan ti dekat nyadi sempurna lalu nyadi ke tanda penganda ti benar serta berperindang ngagai bala nuan ti agi berjalai nuju surga ti benar nuan dak ngasuh tubuh ya but dalam penam ketungkah ke hari tubuh yang pu yang ngalit kati udah ngada kanak nuan jadi mensia penempak semua penghidup nyalai begulai ngau sedar melekat ngau semua santai kami muji ngemulia kenuan belama-lama.

0: Mohon amat kudus Tuhan pun semua pengurusnya lain. Gagak kudus pemerintah kami bersemayang. Turun ke roh nuan bakal mun pagi atas sidak ngambil ketau. Nyadi ke kami tubuh ngodarah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipenekak yang pu ya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya. Ya nyekar ruti lalu beri terima kasih mecah ke lalu nyuaknya ngagi murid yang nyebut ambil tau. Semua kita lalu mpak ya. Laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merit terima kasih ya nyuanya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu irup area laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terdekat di pansut ke Tegal kita ngau belamayuh ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap, maya kami makai roti itu, lalu ngirup hari calis itu. Kami merita ke pengarai nuan, oh Tuhan, nyentuh ke nuan datai baru. Nyalai dikena kami ngintu pengawak, mulai ke pengingat, pemarai nge pengangkat ya. Kami nyuak ngegai nuan Tuhan, roti pengirup nge calis penyelaman. Meri terima kasih ya, laban nuan dah ngumbai kami arwah. Betungak mua ngon wan lalu melawan wan. Watin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah berbagi bertubuh. Ngau darah Kristus tak bergempungnya di siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja wan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngegai pementas di penuh. Bungulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bila menyadi kami tidak tinduk belalak andal ke pengangkat ngau semua sidak sudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau meriah dada bunga setidak berkat indah Allah Ta'ala ngau Joseph setidak berkat laki ya ngau siada rasul setidak berkat ngau semua santai sudah ngelantang ke hati nuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tak muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah talah pai ti pemaduk berkuasa dalam penyaraku Roh Kudus semua mulia ngebasa ngik nuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempa oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami dari semua penyayat Tuhan, kami bersemayam engkau mana kemenar ke pemayak sumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusa. Sekumbang ke menganti penganda tadi berkat engkau penatai penglepas kami Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia andangi Nuan dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus dari nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami terpada pengarap gereja Nuan, lalu ngau mana kemenar ke pemayak ngau penyarakup nitih ke penekat Nuan tidup, lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: anak domba Allah Ta'ala, tumaya tenanggung dosa dunia diberkat mesida. Kedekangau datang agai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut norma datai yang sebut ajak jaku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kominian bersemayang kita. Sepengudah nerima sakramen penglepas, kami minta nuan ngemandar ke Tuhan. Awak kenengah Maria darah bunga seti pemaduk diberkat. Tinggari kami bersemayang, tidak baik nuan dikit ke sengagai surga. Kami tak dibaik ngagai mulia, pengangkat hari pemati nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Allah Ta'ala timaduk berkuasa berkat kita, apai ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Metro Batuk, Batang Berita. Kesusasteraan mesti setipak engau pengeremai digital, engau AI, dikenal ngetan ke karya menua tu. Sarawak dekat ke Penanggul Sebun Asap, antara garis menua diputar ke Batikas Asian. Perintah tetap ke tempoh maksimum 12 jam nganjung bekal air ngagai peranak ke dikerogak gaya hari kemarau. Selamat lemai, bukulan dengan aku Nancy Tambor, bawa berita lemai 16 hari bulan 8 2026. Udah tu lagi peningat isi berita.

pemansang ba perkara kesusasteraan patut setipak engau pengerbah digital, engau pemintar tiru AI. Atur tu ngembuan tuju dan tu kaya agi mengkang relevan ngak kena biak rebak baru. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Aban Johari Tun Openg bisik pengerap hati di acara tu ukai semina uliah ngetan ke asil sastra menua tu. Tang mega uliah mandang ke identiti ti baru barenggat antarabangsa. Perkara tu dekat dijapai ari cara ti lebih interaktif baka animation, filem pandak atau ke muzik. Yang madah munyinya ba pengrami makan lemai engau nyuak ke prize pekit ngan nyada puisi merdeka renggat nasional ke-40 2026 di Kuching. Jakuk ia dibaca Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif engau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Khalid Hussein Tuah Ari Sarawak mujur nyadi champion engkau pengawak ia ti ngenatai ke puisi Siulan Bayu Damai di Lembah Sejahtera. Penanggul Sebun Asap merakak garis antara menua di Sarawak patut dibawum ke bak renggat Asian dikena ngigak cara mutar ke penanggul ke pemadu manah dikena ngurang ke empas hari penusahnya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah perkaranya dekat dibantai ngagai raban komiti penguasa menteri-menteri Asian berkawal ngau penanggul sebun merakak antara garis menua. Yang madah ke upis Menteri Pengeraja asal ngau pemeruan rampak menua ngari ke Malaysia dalam komitinya dekat mantai ke Perambu serta Pemar ke ditapik Sarawak. Yang megak dekat ke pelilih menua bakal kolaboram dekat dikemerat ke laban penusah angus kampung tahu ngujung ke sebun asap tamak ke Brunei. Berbak ngonya Sarawak udah nganjung peminta operation renih ke hujan lalu dia tu benuang berarti ke maya ke pemadu engkeman endur berjalai kenyak. Yang maksud ke jakut tu pengudah berjadi ke pengawak nyuak ke prais ungkup pekit hasil penglandiak jari renggat negeri di Kuching. Bawa pengawal ke sebakar Dato' Amar Douglas kemegak nyadi chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Sarawak. Pada keperintah udah netap ke tempoh maksimum 12 jam nganjung bekal air ngagi peranak ke dituntung gaya hari kemarau. Komiti Penguasa Penusah Ngenyit bagi menua ngeupis bekal air menua pesisir Jebab udah dikerah berjalan ke atur engkau lengkas bak kandang durti berguna ke bekal air. Yang madah ke tempoh 12 jam tu ianya berengkah hari sebana diterima kalai bekal air ndak tahu ndak dianjung ngagai peranak ti napik penanggul. Berbak ngaunya upis pengintu penglantang pendiau terus ngagih ke air irup ngagai peranak ti berguna ke bantu. Penanggul peranak bak kandang menua pesisir ngau garis antara menua limbang ti nada dokumen pengelala diri patut diputarkan ngau lengkas. Sapit Menteri Perengkau Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah pengawak tu berguna amat dikena nentu ke rakyat nyengkaung komuniti Penan ndak dikelawang ke ari akses perengkau guna ngau pemansang. Ia dekat ke perkara tu terus nerima perhati ari kerjasama agensi ke berkawal. Nengah raban petugas khas ti berengkah beroperasyen dalam tahun 2023 dia 5,776 peminta bisik diapil bak Selampur Sarawak ti udah dikemendar ke dokumen pengelala diri. Limbang bisik 72 itik peminta udah dikemendar. Berbak ngonya bisik 52 ikut di Batu Danau Mega udah mujur ngulih ke dokumennya. Yang madah munyinya buat program outreach UKAS memperkasa komuniti perbatasan peringkat bahagian buat Dewan Kampung Belading Limbang. Memperkasakan komuniti sempadan tikas bagi menua bak Dewan Kampung Beladen di Limbang. Bak perkara ke sebakar yang megak ingat ke Rabana Biak ngambil nyeliah ke diri ngerja penyalah merakak garis antara menua serta nitiah ke undang-undang menua sepiak. Dia tu kita menua mendiang ke berita lemai hari YFM. Semua sekolah primary ngau secondary hari baruah ke mata upis pelajar pelilih menua PPD Serian dekat dibuka baru bakal selama berengkah pegilap. Upis pelajar negeri JPN Sarawak madaka pemutus tu berindik hari baca indeks pengamah angin API. Ungkup pelilih menuanya udah nurun tikas baca baru hari 200 hari tu. Sebedau tu baca API Serian ngelui 200. Ianya tikas tik tau ngerugak pengerai. Ngujung ke semua sekolah ditutup.
JPN Sarawak ngemerat ke perkara penglantang, pengerai, enggau penglikun nembiak serta komuniti sekolah. Kelebih lagi, lebuh napik gaya ari ti angat serta penanggul kendak di sadanyadi. Raban sekolah mega udah dilalau ngambil nitih ke prosedur operasi standard. Enggau garis lalau berkawal enggau aktiviti ke bawah luar, maya timpuh gaya ari angat serta bersebun. Sebarang ubah tahu ke penerang ti pemadu baru, dekat di padah. Kurs asas pasal cara guna enggau etika senjata api patut digagak nyadi ke mandatory. Gagai penerima senjata api ti diwaris ke. Kaban Parlimen Puncak Borneo, Dato' William Ongin madah atur tu berguna amat dikenan tentu ke penglikun mengkang nyadi perkara ti pemadu di Kemarat. Enti nada atur ti betul, orang ke baru bempu enggau engkau ndak nemu prosedur ti betul lebuh nguna ngintu serta mega etika maya nguna senjata apinya. Ia maksud ke jakutnya ngagai RTM pengudah berjadi ke pengawak nutup kurs etika asas pengendalian senjata api dan etika penggunaan senjata api siri 1 2026 Bapalan Pematih Polis Pulapo Sarawak Kuching. Kos tu berguna amat berindik hari penusah senjata api, ti tahu ngerugak penglikun serta ngujung ke kes berbadi nyawa. Ia megak merambung remai ke program pemerhati hati. Enggau kos ti bansanya ngagai menu pesisir buat pengawak ti ngatur roadshow. Kos tu kediatur Persatuan Penembak Kler Bahagian Kuching. Enggau kerjasama upis pelilih menu Kuching di Pasuak Urung 60 ikut raban penyerta.

0: komuniti dijaga nyeliah hari di Kelugak penusah rabies. Penus program tu diatur dua kali seminggu, mai ujung minggu, kalai orang ke ngempu ukui ulih ngambil vaksinasyon ngau microchip percuma ke di pejalai unit veterina mindah kin gitu. Ia megak ngelalau orang ke ngempu ukui ngena awak tu nentu ke ukui sidak ditucuk vaksin ngau microchip. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Senadin, nyak madah atur ti dekat nampak miri nyadi menggeri nada penyakit rabies berguna ke kerjasama ari semua raban lalu ukai semina tanggung pengawak perintah aja. Program sebakar dekat diatur kena 22 ngau 23 ribu lalapan tu berengkah ari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 4 lemai bak Taman Awam Miri. Berita tika penudi. Operation ngerarak penusah angus kampung di Jalan Kejatau Lingga Sri Aman tembu urung pukul 12.10 minit tengah hari tadi. Sapit Direktur Pis Bombang Gau Penyah Penusah Malaysia JBPM Sarawak Tiong Ling Hee madah operasinya tembu pengudah majoriti kandang dur ke kena penusahnya udah dijaga. Kelimpah gaya hari hujan bisik mantuk ngerarak api. Penusah angus ke diriput ke kena 10.08 tu tadi nuntung kandang dur pemesai urung 80 hektar. Lebuh operasinya tembu 65 hektar pemesai kandangnya mujur dirarak lalu 15 hektar lagi bisik risiko penusah angus mit nyadi. Operasyen hari ketujuh ngau 18 ikut pemesai JBPM dibantu agensi pengintu pengelikun orang periman Malaysia UPIS Antalya Air ngau Parit JPS serta UPIS Rampak Menua. Kena kujung ke berita batang berita dibaca baru. Kesusastraan mesti setipak engkau pengerembai digital serta AI dikenal ngetan ke karya menua tu. Sarawak dekat ke penanggul sebun asap antara garis menua diputar ke Batikas Asian. Perintah netap ke tempoh maksimum 12 jam nganjung bekalai ngagai peranak ke dikerogak gaya hari kemarau. Tunakan berita lemai Saritu Peninga, beritanya tadi ditusun Monica Gary, lalu disalin Matthew Abu, hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 16.08 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir RES, Bak Kampung Siang-Siang Laut Lawas, udah dipenyadi sapit Menteri Pemansang Ngau Industri Sarawak, Dato' Awang Tengah alias San. Projek ti berga RM600,000 tu sebagai hari penyawak ti dijalai ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengka ke diguna ngagai sidak ke diau di menua pesisir. Bak Jakuya maya berjadi ke pengeraminya, Dato' Awang Tengah nesau sidak bagian turung pendiaunya seruran beri kerjasama ngagai perintah lebih berjalai ke projek pemansang bak kandang dur sidak. Ia megak nyemetak madah ke perintah keras dan kenentu ke semua genturung pediau bak kena menop sisir nerima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimpah rinya yang madah ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai, projek bekal kuasa karan dekat mungkur ke semua genturung pediau di pelilih menua lawas. Perintah megak bising benar ke agih belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air lagi sedar ke diau di lawas ngambil kesidak oleh ngena air bersih.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jalur Milang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 iti curok, enya curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suria, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
2: Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke radio ngau TV RTM di seluruh mic kita berita di amat ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerintah ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
3: Limpah hari radio kita muka udah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV.
4: Sada lemah. YFM.

Lagu ni Ricky L, kenyang mata ngujung ke jam dia tu pukul 7.52 minit. Selamat bergulang dengan kami bawa YFM. Kita akan lagi mengkam bergulang dengan kami bawa YFM. Terima kasih lawan lagi milih YFM jadi ke City Area Station pemerintahan kita bersari-sari. Lebih lagi kita akan dah mendiang ke kami 24 jam sari, 24 jam sarinya yang kaum kita akan dah ya gawa nitih shift engkau malam tu kita gawa kini berengkah hari lemai tu tadi nyentuk ngagai tumuh pagi pergilah kini. Terima kasih meh seraya kita kengerja pengawak merindang kita ngal lagu-lagu serta berkunci dengan kita sekedar berita megak nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi buat segmen sadar lemai engkau pemerindang malam tu lagi bergulai engkau kaban aku kebukai merindang kita nyentuk ngagai tengah malam tu lagi. Oh jadi tu peningat macam sekedar pesan berat ke bisik di kenatai ke kita ngagai email YFM ke anda ambil dibaca aku tadi bahawa pukul 6:30 tu tadi jadi tu pesan ke diterima Ari Grace anak Kambul ia ke dituju ngagai kaban belayan tidia bawa rumah Joseph Ungum Sebangki Panggak Pandak rumah Edi Sebangki Panjai rumah Bangin Tintia Lalang rumah Sebeli Batu Berbini Atas rumah Roslin Nuja Batu Berbini Baru rumah Juil Nangasan rumah Rachel San Panda rumah Langan Bulo rumah Jarub Cangkul rumah Tutung Danau rumah Rubin Sayat rumah Jefferson serta kaban belayan yang kebukai kediau di Selindung Merio Marup Atas Sungai Keruh Barak Merindun Pudai Bintung Nyemungan Skim Skrang Panjai Ruai Wong Panda Wong Panjai Ansawang Selepin Namiri Mendamit Limbang Kuching Sri Aman Lacau Betung Sibu serta semua kaban belayan yang kebuka tinggalala Mpandai Anak Ambak. Jadi pesan tu mada ke Mpandai Anak Ambak Udan Adai hari 5 tu tadi kena 14 hari bulan 8 2026 jadi niang tu dekat di Sungai Bala Mayu bawa rumah Jabu empit lemai tu lalu serta serta dikubur pergilah 17 hari bulan 8 2026 bawa pendam empit lubang tu jadi penerang kesilai lagi kita telefon ngagai anak ya Grace bawa umur 019-889-5806 banyak pesan kedua diterima kami bak pesan kedua penudi ke diterima kami bak YFM jadi pesan ke penudi tu peningat kalau pesan pemati megak ia ke diterima Ari Jonas Anak Mawan atau ke Anggun jadi pesan tu dituju ke kawan belayan ke Ngelala Jati Anak Tunku atau ke Indai Bunai jadi pesan tu madah ke Jati Anak Tunku atau ke Indai Bunai Jati Anak Tunku atau ke Indai Bunai udah nadai kena 15/8/2026 niang dekat di Sungai kena 17/8/2026 buat rumah Jepri Jagoi Pakan lalu dekat Dianjung kena 18/8/2026 hari 2 nya pesan diterima kami buat YFM jadi pesan ke pesan berat terus kena tanya ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp oh konti YFM Iban laban dekat dibaca pergilah pukul 7 pagi. Terus buka lengok kami YFM tu lagu ke dipilih Sada Lemai Siti Lagu Ari Jacqueline Johnny Aman Nadai Guna Ngetanagi.

Ya, Suina Kenuan, lagu di Ethnic Transmission, lagu kena merindang kita ke menua mendiang ke kami kena RTM klik Maya tu atau ke kita mendiang ke kami kena Astro Channel 871. Terima kasih laban lagi mengkam buku lengah kami buat YFM segmen sadar lemah lagi buku lengah aku Nancy Tambor minta ke isi tu lagi merindang kita dengan lagu ke udah di sedia ke kami untuk kita merindang kita malam tu. Tu lagu Ari Stella Philip Nuan dipilih aku. Sada lemai YFM.

Kalau siku nembia ke umur 12 tahun, kelandia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Raya hari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, ukai hari abang kadia tu aja boleh bersebun peringatan pengerinduk pan nemu di lamun sebun nyaman ada penyayau pengerinduk pengibuh ngagapangan kita bini tau ke laki kita kini. Nya meh siti lagu retro hari ni Michael Jemat merindah kita malam tu peninga. Jadi nyebut berkawul ngau sebun tu baca API ke daripada aku buat website My EQMS dia tu kalai tikas pengamah hangin malam tu nurun udah kurang hari sebedau tu semina dua menua aja agi ba ikas angin ke tau ngerugak pengerai tu baka di Serian 157 Kota Semerahan ngerikut ke baca tikas pengamah hangin 152 nya dindur buka itu udah ba ikas pengamah hangin jalannya baka di Kuching 94 Seri Aman 79 Seri Kai 74 Sibu 65 Mukah 58 Bintulu 68 Semenaju 74 Miri 75 ILP Miri 72 Limbang 64 kata siapa ya peningat tetap meh nyaga pengerai dia berumah nanti nadai pengau berat dia aduh atau ke dikerja kita berluar terus ngena pemampul mulut ngau hidung atau ke face mask lebuah kita berluar rumah anang nunu jam kedai tu laban terjapan pada kita udah kurang tang ia tahu majak nanti pengawak nunu majak di pecalai ke bak menua kita jadi terus ninga ke berita-berita berkaul ngau tikas pengamah angin awak ke kita nemu berkeni gaya ikas pengamah angin di menua kita terus bergulai ngau kami ba segmen sada lemai tu siti lagu Ari Stevenson terlihat hati dipangkak janji.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atam man kelo alang napa
0: Joli jengah Rozlina

Siko Dembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Ya, Siti lagu hari Shania Twain, You're Still The One. Siti lagu country pop romantis ke terbilang pada tahun 1990-an. Jadi kita mega tahu mendiang ke program lagu-lagu country and western malam tu. Bukulai kau pengeluar program Matthew Abu atau ke MMA. Malam tu merina kita penglama sejam. Okey, tu lagi terus merina kita dengan lagu kau dah dipilih. Kena merina kita bak segmen Sada Lemai, lagu Ari Evans, Aku Nemu.

0: siku nembiak ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Ianya meh Siti program Nai Nemua Birami NNB 2026 ke dekat diatur kena 21 nyentuk ngagai 23 di bulan 8 2026 bak Sungai Asap Belaga. Jadi kita ke diau semak engau Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umar Baha Sungai Asap Belaga. Nadai salah tahu engau sampal ngerami ke program Nai Nemua Birami 2026. Oh, ane irau mayu artis atau ke penyanyi ke udah di kangau yang kawam nembiak miet ya ke nemu atau ke landi main sape ke umur 12 tahun Adrian Anyi Robert bisi mayanya ilak lalu yang kawam penyanyi Rosena Urai, Jolie Jangan, Roslina Bilong, Wat Rock, ngau Rosie Mila maga dekat merindang kita maya program Nai Nemuai Birami 2026. Lalu tu nyeng kawan pengelola program kami, kita kedeka bertemu dengan pengelola program kami baka Sida Monica Midi, Mr. Ed Melangi, Pemaga Melati Badi, Ken Michael, Rajesh Booking, Uncle Stone, Imelda, Johnny ngau pengelola program ba YFM Bidayu maga bisik sama sampal ngerami ke lagi program tu yang kawam Linda, Pemaga Mil, Mildred, Francis, Philo engkau sikut lagi pengelola program di Miri ianya bawa YFM makayan ianya husun dekat merindang kia yang kawam juda mega ngari ke YFM Kenyah atau jawapannya udah nyadi pengurus YFM Bidayuh tanya tetap Nurun mega sama ngerami ke program Nai Nemuai Birami 2026 kena 21 nyentuk ke 23 28 2026 berkali pukul 6 lemai nyentuk ke pukul 10 malam bak Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umar Baha Sungai Asap Belaga. Ok, jadi itu nak kita bergulang aku dan saya tambah minta kisi bak segmen Sada Lemai. Udah tu lagi dia kita dekat bergulang pula program kami Meteo Abu. Udah bersedia berkongsi diri tak dekat merina kita nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Lagu hari Rosie Mila siku hari penanyi ke mega merina kita buat program Nai Nemuai Birami 2026. Gak tu nyaga pengelai dirimpu. Selamat 7 minggu. Selamat malam. Bye-bye.

Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

SJ ke 9. Bertemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak, seminak ngiri semangat patriotik. Kita merdeka megak.

0: berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan esok, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
1: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam Ambang Merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat pada esok hari, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Berkaitan akta baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, Datuk Seri Fahmi menegaskan ia tidak boleh mempunyai sebarang elemen yang mengongkong dan menyekat pelajar.
1: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Pensyarah kanan UiTM Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas. Sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
2: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz turut melihat pendekatan pengurusan universiti juga perlu berubah daripada berasaskan kawalan kepada pendekatan membimbing dengan peraturan yang jelas dan munasabah bagi memastikan kebebasan mahasiswa dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Luar negara, taufan Lala membadai Hawaii dengan angin kencang hingga 90 batu sejam dan hujan lebat. Menurut agensi pengurusan kecemasan Hawaii, bencana itu menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan penutupan jalan utama. Lebih 88,000 pengguna terputus bekalan elektrik dan gangguan dijangka berlarutan kerana cuaca berbahaya menjejaskan kerja pemulihan. Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur Tokyo. Kerajaan wilayah memaklumkan kira-kira 1,300 rumah dinaiki air, manakala 10 mangsa dilaporkan maut dan seorang lagi masih hilang. Bencana itu turut melumpuhkan rangkaian jalan raya dengan lebih 1,200 kenderaan terkandas dan ditinggalkan di laluan utama. Setakat ini, operasi menyelamat dan penilaian kerosakan penuh masih giat dijalankan. Sukan, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli dan pelari Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira masing-masing dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Pecut Sukma Selangor 2026 selepas memenangi acara 100 meter lelaki dan wanita. Danish mengukuhkan statusnya sebagai Raja Pecut Sukma dengan catatan 10.27 saat. Izzatul Musfirah pula menembuskan kecikecewaan pada Sukma 2024 dengan catatan 11.73 saat. Sampaikan tajuk utama sekali lagi, usaha permudah urusan usahawan diperkiat, DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Husaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Jerana jerita lama Sarawak.
2: Saritu 1608 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir RES Bak Kampung Siang-Siang Laut Lawas udah dipnyadi sapit Menteri Pemansang Gau Industri Sarawak Dato' Awang Tengah Aliasan. Projek ti bergah RM600,000 tu sebagai hari penyawa ti berjalan ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengkah ke diguna ngagai sidak ke diau di menua pesisir. Bak Jakuya maya berjadi ke pengeraminya Dato' Awang Tengah nesau sidak bagian turung peniaunya seruran beri kerjasama ngagai perintah lebih berjalan ke projek pemansang bak kanang dur sida. Ia megak nyemetak madah ke perintah keras dan kenentu ke semua genturung pediau bak kanang menop sisir nerima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimpah harinya yang madah ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai, projek bekal kuasa karan dekat mungkur ke semua genturung pediau di pelilih menua lawas. Perintah Megak bising benarkan agi belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air ngagi sedak kediau di lawas ngambil ke sedak uleh ngena air bersih.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jia lingkap koredo, jia no kokoredo, aku serah.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Orang Sampau dan Gulu Festival AI Pengalaman 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang ke barang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti. Dagang ngau mai hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang kesi liat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.
1: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

Okey, lagu ke terubah Winnie Albert dan lagu ya Nadai Ganti Nuan. Okey, mai jam kita pukul 9.29 minit malam. Pemerintah malam 3 jam di Konti. Ungkap ya, sehari itu hari Minggu 16.08. Begulang kau tudah pangan DJ MA. Tau ke tiu nampuang penuduh DJ EC kita tadi ya. 6 ke pukul 9 malam. Sada lemai. Okey, ya kebenar terima jam kedai itu ningga kami jujimat lebih kita kebaik ke peringkat pengangkut ngarap ke sama belak likun datang ke palan ke di tujuh ya ke benung belak bak rumah ningga kami bak dapur kini bak ruai bak tanjuk kini. Okey, seraya ke berandau malam tuai ningga kami terima kasih ngarap ke program terang di dinga nyentuk ke tengah malam tu lagi ya. Bagaimana bang jam ke terubah hari Minggu pemerindang malam kita BC program aku boleh penampak di keluarga Monica Midi. Okey, tak sebenarnya mendingkan lagu Albrecht Laja dulu. Tetap bakal selamat.

dalam Kristus. Terima kasih ya, nagaya pai di serga. Laban ke meri kita peluang begulai baru bak program Aku Boleh Penampak. Siti program tadi keluar ke nanti hari Minggu bak YFM Iban, lalu untuk meh Siti program kenya di palan dua kita tidak kau berkongsi ke penyelai tahu ke cerita amat kebisiknya di dalam penghidup kita empu diri sebilia kaban tahu ke penghidup orang bukai kebisik di pedak bisi didinga kita nyadi tahu karitusi bala father bishop tahu ke pastor cerita ketegal pengarap Kristian tahu ke ketebal lagi dikumbai kitai kesaksian ngenak program Aku Boleh Penampak kunci kemi cerita ke tahu muka runding meri pengarap meri penampak ke baru ngagai orang bukai tahu ke cerita tuleh ngoyang kati bala menyadik bukai dalam Kristus ngambil kesidang manggai ke pengarap ngagai Jesus Kristus bala menyadik utai kenda uliah tang nadai utai kenda uliah di kerja Tuhan reti ya tadi di pedak kita nda uliah di kerja kita tang kita nan anang nda ingat nadai utai di dunia tu ke enda uliah di kerja Tuhan. Nyame cerita ketika dikunci ke bab program Aku Boleh Penampak ke sekali tu. Bekaul ngak kuasa Tuhan atas ari kuasa semua utai di dunia tu. Cerita tu nyadi bak kaban kitai bangsa bukai tungak ke menua ulu di Miri. Tungak ke menua ulu di Miri. Utai tu nyadi bak siku induk ke udah beruang bilik. Lalu induk tu bisik anak lelaki siku. Lalu anak lelaki ya tu endang endak menuku. Endak menuku ulah. Jahit jari, jahit jaku. Enggai gawak, udung irup. Enggau macam ulah kendak menuku tak kendak manah dikerja. Pian megau-gai seminak. Ngembuan anak kena menuku bakanya peningah tang laki induk tuk megak sebaka udu ngirup udu nginsah bini lalu ngai gawak macam meh ulah nak menuku seduai menyanaknya tadi kealai malu meh tudah induk ke ngempu laki ke ngempu anak ke endak menuku tuk orang pen kin kituk berjakuk ke seduai menyanak ke endak menukunya tadi. Jadi bertahun-tahun meh tudah induk tu ngetat ke pemerintah diri nguan laki ngau anak ya kena melukunya tadi besmiang besampi meh tudah tang nadai gak ulah anak ngau laki ya tu berubah manah ndak nyalah-nyalah baka cerita Santa Monica angka kita kalak ninga ke cerita ti nyadi bak Santa Monica dia deh hari siti nyonda alah ditat ke induk tu agi meh pemerintah gak pemalu ke ditampi ya sekumbang ke nguan ngempu laki ngau anak ya ke endak menuku bakanya ke alai ya tu ndak alah tat ke pemerintah gak pemalu ke ditampi ya lalu nguji mutus kesepuat ya ya berunding dekat munuh diri. Jadi cara ia munuh diri atau ke cara madam kesebut ianya ngenak cara ngirup racun. Nama deh parai metoda induk tu tadi laban kudah ngirup racun munuh diri. Tang lebuh ia ke parai dia ndak berasai semengan ia tak berjalai lalu dibaik melikat bertemu ngau raja kengenak mahkota emas raja kedipedak ia baju burak perenciang dia de induk tu medak namanya Jesus piak ko ya nyata me Jesus kedipedak ditungak ia maya ia ke matinya tadi ndang amat gamal Jesus kesua ditungak ia besmiang lebuh maya ia ke agi induk amai nyata me Jesus tu piak de ko induknya tadi dia Jesus berjakuk ngau induk tu

meh sekedar ari jakuk pesan atau kejakuk Jesus ngagai induk tu. Udahnya tadi, bangkai induk tu ke agik di itu endang bedau ditumbak ke orang, ia tak bersepuat baru. Endak nyalah-nyalah, bakal orang kedani ari tinduk. Dia angkat meh induk ke tadi ari galik, peninduk orang keparai, lalu mutah. Di kemutah kaya magang, semua racun keudah diirup ya. Ke alaya lalu hidup, gerai, bakas selama nyentuk ke dia tu. Jadi pelabuh harinya induk tu lalu jadi saksi Tuhan, suah gau pengawak gereja, bak sebelah menua sidak tungak ke atas rawak. Ia madah ke pesan Jesus ngagai kita mensia ke agi hidup. Lalu hari induk tu Tuhan bekerja mai pesan ya. Munyi kebula tang cerita tu nang amat, laban nada utai kendak oleh di kerja Tuhan. Ya, utai kepatut dikingat ke kita. Terima kasih ngagai Balari Limbang ke udah berkunci ke cerita tu. Ya nyak sidak kekalak bertemu ngau induk kenya di saksi Tuhan tu. Lalu cerita induk tu ukai semina didinga kita bak program aku boleh penampak tang kala viral munyi kurang kemayar itu lalu endang suah ditusi orang kelebih hagi menyadik kita bangsa orang ulu tungak ke menua miri. Jadi harap kinduk tu terus berjalai ke pengawak Tuhan ngerembai ke pesan ngau ajar Kristus. Datai bab mengujung program peningal seberau melengkak ke bala kita sekali agik ngerah bala kita kunci ke mencerita atau ke penyelai kebisi nyadi bab penghidup kita empu diri sebili kaban atau ke penghidup orang bukai kebisi di pedak kita nyadi ketegal pengarap Kristin. Kita tahu nusi cerita bukai semina ngena tulis kita megak tahu ngena rikut bercakuk. Kita kenggai berkena kena mamat tau berkena kena mabula. Kunci ke cerita kita nyatadi bak inbox page Facebook aku boleh penampak. Nagi bala kita kelebih lagi ia keudah boleh penampak jadi meh saksi Tuhan.

Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Pastor Steve Balanga lagu ya ku dekat ke teguk nuan Tuhan. Okey, balik kita ke dan tu pengarahnya ngarap ke jam 4 semaneh. Okey, lagi dengan kami tentu ya bab jam ke terubah pemerindang malam kita pukul 10 dulu kami nabur ke berita malam kita ingu yang dulu ngagai gayari di menua kita ungkap ya malam tu ya di pelabak ke bisi hujan bak sekedak ndur di bagi menua kapit engau sibu ada ada hujan di Limbang agi bersebun di Seri Aman Betung Bintulu Kuching Miri Mukah Semarahan Serikai Engau Serian Kalai Gaya Angin berpuput ya 20 nyentuk ke 30 km sejam tungak ke barat Gau Utara menua kita di tu tasik bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya kesuah pengangat Gau Penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, ya ke benung garing-garing mega. Okey, belalak berehat ke kita. Terima kasih laban kagi dengan kami di Badari Kuching Kota Semarahan di Sematan Lundang untuk bau pedawan. Okey, ulin ke kami nak 101.3 FM tau keninga secara online ngena RTM klik tau ke channel My TV Astro 871 nginjau lagu Stephanie G nginjau lagu yang nujah penguji pukul 10 kita sama mendingke berita malam hari kami di YFM.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Semalam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke hari itu hari Minggu 16/8 tahun 2026. Vision Ruai to the World ditetap dekat Mai Industri Craft Sarawak dan Market Antarabangsa berbangganya dekat muka peluang ekonomi kebesar lagi kelebih lagi ngagai komuniti menua pesisir. Sampit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas Madah penyulai dengan pengaya budaya Sarawak bakal buat kumbuk besi potensial kebesar dipandang kebatikas dunia. Ia nyemetak madah ke hasil ari pengelandia jari ti asal ukai seminat mesti ditan dan megat di kemansang jadi pun penatai pengawal perkara dagang dan penumbuh ekonomi menua pesisir. Ia mansur ke jaga terbab pengurami nyuak ke Prize Pekit Craft Iban Women Charitable Trust 2025-2026 di Kuching. Ia ngansa araban pemekuah craft ngerembai ke pengawal market digital guna e-dagang serta ngambil bagi bak pengawal pemandang antarabangsa ngambil ke ulih rembus ngagai market global. Perintah Sarawak dekat terus merisukung belanja dikenang negap ke industri kreatif seni pemerintang gau penau menua tu nyadi penyungkak baru ekonomi negeri. Sapin Menteri Dagang Temuai, industri kreatif gau seni pemerintang Sarawak, Datuk Senodan Lawan Madah Sektor Kreatif, ukai seminar fashion gau seni pemerintang ajak tang megak ulih muka peluang kerja. Sektor terbegak ngada raban pedagang serta mata manyagi temuai datai ke Sarawak. Yang lalang bala pemain industri mansik potensial pesaka asal penyelai Sarawak serta mandang kenyengah macam tukuh kreativiti nyengkaum fashion, tekstil asal, music seni pemerintang ngau reka bentuk. Ngambil ke banding ke ya, masuk ke elemen pesaka asal bakal puak kumbuk dalam gaya fashion modern jadi kecara dikena nentu ke pesaka asal mengkang relevan ngerembai serta uliah diterima dengah penemu ngau cara tik baru. Ia masuk ke jakunya di miri. Nembiak di menua pesisir Sarawak ngembuan potensial pemujur ke sebelah engkau nembiak di pelilih menua bukai. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah endur siku-siku nembiak belajar ukai penentu penyawa sida oleh nyingkang dalam penghidup tang pemujurnya berpanggai baulah tipuah disiplin ngau pengeran dalam siku-siku anbiak. Berindarinya yang lalau bala anbiak kelebih lagi sidak ke diau ba menua pesisir ngambil keseluruhan ngena ngau mana tiap peluang kebisi disedia ke ngagai sidak. Ia maksud ke jakutuk ba pengurami nutup Karnival Akademik Sekolah Menengah Kebangsaan Long Lama Miri 2026. Teks jaku yang dibaca ketuai bagi pelajar UPIS Menteria Donald Henry Nohet. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dah dipinta nentu ke kandang menua semeriang kebisi berisiko maya gayari beribut nyadi. Terberindi hari penusah pun kayu tumbang ga pengerusak rumah ketegal gayari ti indak manah lemai kemari. Sampai Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali madah aturnya nyengkaum netak pun kayu ke tinggi TBC risiko tumbang. Sistem parit mega patut diperhati ke dikena nentu ke parit meruan bersih nyeliah ke penusah ampuh bah ngenyit. Ia mansa ke jakunya ngagai media pemudah nguluk seminar wanita keluarga idaman wanita bahagia hingga ke syurga di Kuching. Menyujung ke berita malam kita untuk pihak malam tu malam hari Minggu 16/8 tahun 2026. Berita malam ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Terus ninga kami dalam pemerindang malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 1608 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir RES Bak Kampung Siang-Siang Laut Lawas udah dipnyadi sapit Menteri Pemansang Ngau Industri Sarawak Dato' Awang Tengah alias San. Projek ti bergah RM600,000 tu sebagai hari penyawa ti berjalan ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengka kedinguna ngage sidak kediau di menua pesisir. Bak Jakuya maya berjadi ke pengeraminya Dato' Awang Tengah nesau sidak bagian turung peniaunya seruran beri kerjasama ngage perintah lebih berjalan ke projek pemansang bak kandang dur sidak. Ia megak nyemetak madah ke perintah keras dan kenentu ke semua genturung pediau bak kena menop sisir nerima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimpah harinya yang madah ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai, projek bekal kuasa karan dekat mungkur ke semua genturung pendiau di pelilih menua lawas. Perintah megak bising benar kagi belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air kagi sedak kediau di lawas ngambil ke sidak ulih ngena air bersih.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction yang hendak dikemendang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Sibu 87.6

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai kau hari kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
2: Ya, berjam kedua pemerintah malam kita hari Minggu. Habisi program Pelasar Jurai 635. Nangkan kata lagi ya. Kita ke dia di Sungai Asap Belaga. Nyak ya Hanan ingat. Bertemu Ngabala penyampai-penyampai radio kita. Bak program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Kena ke 21 ngagai 23 hari bulan 8 tu ya. Bertemu Ngabala penyampai kita di YFM Iban. Imelda. Okey. Angka Stuan kita, Rajesh Booking, Ken Melati, piamga bos kita, nyak ya Monica Midi, kelimpah bala-bala penyampai kita dari stesen radio ke bukan eh. Bos kita, leman berita, nyak ya Mr. Edmund mega bisik engkau kita maya nyak ya, aram sama berami ba Sungai Asap Belaga. Okey, sebelum mending ke program Pelansor Jurai 635, mending ke lagu ke disada Stephen Mel. Engkau lagu yang berani mati. Kedua lagi, mulai ke peringat mending ke lagu lama disada Edward Pusah. Engkau lagu yang dilah racun nyawa. Okey, penyanyi kita ke dia ba Sungai Empit di Kota Semarahan eh. Okey, jam ketiga, lagu-lagu country and western. Seraya aku nyapa bila kita buat fanpage kami. Terus dengan kami, Segulai Sejalai, YFM.

0: laban reba baru ke dia tu nyau mayu hagi berpelajar. Lalu didedah ke ngagai dunia luar. Lalu sidak yang ngemerat, ngenulu. Tau ke fokus agi ngagai pemujual sidak ya. Utai ketika uliah sidak ya. Ianya kejayaan karier sidak ya. Pengawak sidak ya. So niri ke ruang bilia diberi nombor dua. Erti jakutnya nak tentu dikemerat ke.
1: YFM Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Isu kawin tumu tau ke laun suah nyadi buah jakuk bak raban bangsa ukai seminak dia tu tak megak kenyau ari subak-subak. Sebagai ari orang berarti ke kawin tumu sitik singkang serta pemutus ti bijak laban ulih nyaga nama diri lengkas agi ulih numbuh ke ruang bilik serta mayuh awak begulai ngau kaling penghidup. Tajak pihak, bisik megak ngembuan penemu ianya kawin laun diperhati ke pemutus ti matang tok ke mecet ko kitai tegap ari sukut belanja serta engkeman ngau gaya hidup moden. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, kitai dekat berjurai ke penglebih ngau pengurang bak kedua-dua itik situasi tu tadi ngamik ke ulih nyawup kitai berarti ke ni bagi pemutus ti pemaduk mana berpelasal ke gaya ngau tuju penghidup sikok-sikok kitai bak topik kawin tumu ngau kawin laun ni ti engkeman. Terus begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Puji Tuhan, kita boleh bertemu baru bak program Pelasa Jurai 6.35 ungkup ke sari tu, ungkup ke minggu tu. Yang nama berita semua bala peninga, aku bersampi ke semua kita sama bala gerai, anggapan berita ke mana, mujur dalam pengawak, serta gerai belama. Ya, terima kasih ya. Ngagi kita kena lejuk begulai ngau kami. Lalu ngau awak tu aku ngelalu ke temuai aku, Reverend Pastor Graham Manujang. Pegulenggo kita berjurai ke topik ke diangkat kita ke minggu tu. Shalom, shalom pastor. Bertemu baru tu pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom. Berita aku mana? Terima kasih tu dan lalu kaku sekeledak ngagai konti kita. Ya, waktu kita terus gagah-gagah selalu, lalu senyum-senyum selalu ngagai semua.
0: Terima kasih pastor. Ya, berita aku megak mana lalu semua bela peningah aku sampai ke kita semua megak ngembuan berita ke mana. Jadi tok de pastor, pelabak aku topik tik dekat di penjurai ketua sari tu kawin tumu tok ke laun ni tik engkeman. Jadi perkara tu suah di dinga kita, suah dikenang kita, lalu agi mengkang di dinga kita, mengkang disebut kita nyentuk ke sari tok pastor. Ya reti ya tok tadi, ukai perkara kebaru metok tadi pastor. Laban agi di dinga, agi dikenang kita.
1: Betul.
0: Atang sebedau tua jauh agi berjurai ke topik sari tok pastor, ngambil ke nenak agi di dinga semua bala peninga kita. Reti kawin tumu bak konteks jurai tua tu ianya sidak ti kawin bak umur 20 ngagai 25 tahun bak sidak ke induk lalu bak sidak ke lelaki ianya ia ke berumur 25 ngagai 28 tahun nyak kawin tumu pastor. Lalu entik kawin laun ianya sidak ti kawin maya umur udah ngelui 30 tahun serta tuai agi arinya nyak tadi kas umur bak reti kawin tumu ngau kawin laun bak konteks ranau tua bak topik tu keterubah tu pastor. Pelabak aku kalak megak kita ninga cerita aki ini kita subak tu de pastor. Tau ke apa inai kita kini ketebal lagi bak generasi baby boomers ke kita. Tau ke bisik megak bak sekedar generasi X. Amadah kesidak ya tu subak tumu belaki tau ke berbini pastor.
1: Amat-amat.
0: Tumu bak konteks jaman tu ianya sidak ke induk lagi berbelas-belas mau umur de pastor. Lalu ke lelaki yang ke umur 20 tahun.
1: Betul.
0: Yang kan wan ulih berkunci ke mimin senentang situasi kenyadi ari cerita ti didinga atau ke utai ke dipedak nuan empu meh pastor.
1: Oh, nang amat. Okay, ba aku labannya ke ba antara dekumai kita baby boomer. Okay, orang ke dulu agen ya. Yeah. Lalu mayuhana terpedak ke utai ti bangsa tau bala ke sama serba lalu tumu nal niri ke rumah tangga tang bak mayanya ke mayuh hage ianya dia suah painai lah ngai kedua ya. Now dulu keliah apa inai ngasuh anak sidak babini tumu nama kebuah laban ngambil ke bisik nulung sidak megak ya bumai berkebun laban pengawak tik berat mayanya dah bejakuk ke pasal pelajalnya agak kurang mimet dah generasi ya. Mayanya nah ya so sidak indekan ke bumai mah lalu berkebun mah kati ko ngao mayanya na ya. Tangba reba ke dia to nyao layan nage semua utai to na. Laban reba baru ke dia to nyao mayo hagi bepelajal. Lalu didedah ke ngagai dunia luar. Lalu sidak yang ngemerat, ngenulau. Tau ke fokus agi ngagai pemujual sidak ya. Utai ketika uliah sidak ya. Ianya kejayaan karier sidak ya. Pengawak sidak ya. So niri ke ruang biliak diberi nombor dua. Erti jakuknya nak tentu dikemerat ke. Nah, tang berjakuk ke pasal kawin tumu ngekawin lawan tu tadi. Ya, bak aku ianya nyangka lagi aku nak ngenalam kota itu ya. Tang aku neguk tu mimik dulu. Mana hamat lebuah sidak ya bersedia ngau cukup.
0: Ya, kayaknya tadi kira tanya kita ke terubah ngau kita ngemun ke ranau kita, kalau kita ngemun ke jurai kita, bah topik kita ke minggu tu de pastor. Aku setuju gak dengan Wan nyebut tadi de pastor namanya generasi baby boomers tu sebab sidak ya sigi nak tentu ngemerat ke perkara pelajar lebih lagi bah sidak ke induk menyatakan. Ya, aku lagi ingat ko. Ini aku madah ya belaki umur yang berbelas tahun pastor. Kita ada tu, nanti kita muda anemia umur berbelas tahun. Nanti ya ke Indo nya. Aki muda anemia ya pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya tang bakenya meh gaya atau ke utai ke nyadi subak laban munyi ko pastor laban sida ya berguna ke anak atau ke menantu nulung laban kita subak ngemberan ke pengamak bumai ne pastor.
1: Nang amat, nang amat.
0: Okey, bala beringa, hanya kalau kita muka runiang kita, lepas kita berjurai ke topik, kawin tumu, atau ke kawin laun, ni tik angkeman. Nanti kita berhati ke tok dia pastor. Dia tu tren tik pemaduk baru, ianya bak tahun 2025, berpelasa ke Riput, Upis Statistik Malaysia, umur pukul rata kawin keterubah, first marriage kalau kita dia pastor, di menua kita di Malaysia, dia tu nambah ngagai 28 tahun bak sidak ke induk serta 30 tahun bak sidak ke lelaki. Atuk ngayan ke ubah ke besai bak tren kawin tumu ngau kawin laun ke alai majak mayu orang ngelanja ketika sidak kelebih lagi bak sekedar generasi Y ngau generasi Z ketegal faktor ekonomi ngau gaya penghidup kemayari. Nah, komen Wan pastor.
1: Terima kasih ya, laban kebuah aku jebuatnya, laban tetuk nyadi.
0: Ya.
1: Ya, menurut nyadi, buat generasi ke dia tahu, ya, tidak tempuh, sedak ya. Nah, ngamat, munyi ko, aku tadi, laban fokus, sedak ya, dekat ngemujual ke pengawak, tau ke karya, sedak ya, dulu, nah ya. Lalu, sedak ya, ngai ngasuh, ketegal niri ke rumah tangganya, oleh ngemerat, oleh dekul, ke pemansang karier sidak ya, pemujual pengawak sidak ya, sidak ya bak mayanya baka orang teknikik tangga teknikik mengenuan teknikik ngagai kejayaannya nuju ngagai kejayaan. Laban niri ke rumah tangga tu siti tanggungjawab tips ai barang dia tu mal. Okey, nyekul kana mega berguna ke belanja tips ai. Semua berguna ke duit magang. Lalu semua utainya dikira magangnya tadi. Laban tu nyadi ke tanggungjawab ruang bilik. Ngai nyadi kita tak niri ke ruang bilik lalu ngapa ke tanggungjawabnya. Lalu tanggungjawabnya nu serdi serah ngagai aki ngoini lagi tu sahnya lagi na ya. So nya alai dalam rundiang aku. Sidak dekat nyedia ke derempu ngau cukup. Ngambil ke masa depan lebuh niri ke rumah tangga masa depan sidak ya terjamin nak tak sengapa. Okey, anang sekali deka kawin berpun ba feeling tang kita mega bisa plan enti akino nyedia ke derempu nyadi tanggungjawab nyadi bini nyadi inai jemahila enti lelaki ya deka nyedia ke tanggungjawab derempu nyadi apai nyadi laki. Okey, laki ti engkeman, laki ti rindu ke bini, ti bertanggungjawab ngagai ruang bilik. Tu utai kedai ajal kita. ya. So rumah tangganya dekat mujual nanti yang nyeria kenan putih termasanya. Rumah tangganya dekat bahagia, lalu rumah tangganya dekat lantang, dekat senang. Nanti tak nempuh tu sengapa ngai nyadi mayan ya, ngai nyadi mesti terpantau bab bandil tanya.
0: Ya, laban tadi Noah nyebut utai dia tu udah mau magang. Amat pastor amat mau. Ini buah kita yang mendak terbukai. Pempas ke dikena anak niat dia pastor.
1: Betul.
0: Dia tu pelabak kaku nadai lagi apa inai dia tu ngena ampian ampian kain yang nadai gig pastor. Dia tu semua pempas pakai buang.
1: Pakai. Ya, ya nang amat nang amat.
0: Jadi utai tu mau. Lalu nanti kita nak bersedia anyangka berat ke ya ne pastor.
1: Nah ngamal. Lalu buah anak udah sekolah lagi. Nakak mah belanja bala anak.
0: Ya nakak me ukainya terus masuk pemberi satu pastor.
1: Ya.
0: Ngagai taska dulu, ngagai tadika dulu.
1: Betul.
0: Mayu peringkat ya ne.
1: Betul.
0: Okey, ya tadi perkara kuliah diperhati ke kita ya bala peninga. Tok de pastor lebu nanti kita nyebut kawin tumu. Utai ke suah lagi buat runding kita kita itu tadi berunding utai ke nak mana deh pastor nak mana aku tu tadi kita berpikir empai cukup macet lah sanunya ko kita banyak tadi ekonomi pun empai tentu tegap kerja pun agi kecua-kecua empai boleh batang pengawak ke menyana deh ko kita nyak utai ke berunding kita atang bunyi ko aku tadi pastor. Apapun tadi aku bisa nyebut baik kena kawin tumuh atau ke kawin laun kedua-dua itik perkara tu bisik pengelebih dengan pengurang yang pun
1: dah pastor. Betul. Nah, mama.
0: Lalu nanti kawin tumuh sitik hari pengelebih atau ke pemanah ke ulih diperhati ke tua ianya tua ulih nyaga nama diri ngau pengudus tubuh dirempu dah pastor.
1: Betul.
0: Erti ya tua ulih nyelih ke diri hari tik dipetenah nanti terlalu lama berpangan atau ke bersulu.
1: Nah, aman.
0: Pelabak aku perkara tu megak bisik dikemeran ke bak aja pengharap kita pastor.
1: Betul. Nang amat. So Siti utai ti selalu diajar laku ngagai orang kebiak bak gereja ni ya. Ia nyak berkeni ke kita nyaga pengudus diri empu. Awak ke nembiak baru nyadi keteladan ngagai nembiak ti kebukai. Ya lebuah sidak yang mengkang meran ke pengudus diri. So entik sidak ya udah bisik girlfriend. Aku tumu-tumu ngasuh sidak bertemu ngau aku. Nama kebuahku ngasuh sidak ya tumu bertemu ngagi aku ya contoh bak minggu sitiknya kemari aku bisi ninga so siko yo bisi girlfriend aku bertanya nguya kata amat amat pastor madah amat gak ya cukup balat mana terbuka oleh aku bertemu ngasuduai au pastor gagal mayati ya ninga pastor dekat bertemu ngasidak ya cukup gagal ya. So nama kebuah pastor bertemu ngamik ke nyempulang sidak ngau penemu jakuk Tuhan ngiriang sidak bertumbuh ngamik ke sidak nak labuh laban pengelemik laban pengingin tubuh dari empu. Maklumlah kita ke biak tu ya ya mayuh nal pengelemik mayuh nal pengurang tang berkeni ke cara kita oleh nyeliah ke pengelemik nyeliah ke pengurangnya nyak berguna sidak yang guna kita itu ketuai ngiriang sidak ya merik counseling ngagai sidak ya ngajar sidak ya guna mat nyaga pengudus diri empu. Udah sidak disikap sidak bersedia nangkup tanggungjawab nyingkang kemua lalu numbuh ke ruang bilik terkumai aku mahligai nuju mahligai kebahagiaan tang munyi ko leka jakuk sebut nuan tadi megak lah ha? Nama uti ketumu resiko ti tumu lagi resiko ti lawan lagi ok tumu yang kan kita jaga pengudus kita ok pengudus kita tang utai ti ku aku tu persediaan cukup balat berguna ok persediaan numbuh ke ruang bilik lalu enti yang matang.

0: kita itu Kediri tang besampi awak ke utai ti badas nyadi bak kawal kita megak ya laban juluak kita ruang bilik ti bahagia bayaknya tumo bayaknya lawan. Okey, sesudah yang pu nemu ngagai orang tu dah ada sikap kitanya, udah ada bimbing kitanya, udah di counseling kitanya, sidak yang pu nemu merek pemutus runde yang ni maya ti patut sidak ya niri ke rumah tangga. Laban jaku Tuhan madanti sidak yang nemu pengamat, pengamat ngelepas ke sidak ya. So awak ke pengamat, bimbingan Arya Pastor, berpun bak lekan jaku Tuhan, nya ngelepas ke sidak hari semua panjuak-panjuak dekat datai.
1: Ya, amatnya Pastor, mayuh panjuak baluan ya Pastor.
0: Betul, betul.
1: Ya, ya ke pemaduk berguna mega anang belalai-lalai kita itu tadi.
0: Anang, amat, belalai. Anang belalai. Ya.
1: Anang belalai ke apa inai kita, anang belalai ke Pastor kita mega.
0: Betul.
1: Okey, bala peningat hanya tadi sekedap perkara ke dipejurai ke kita, bak pusin tika terubah, bak jurai kita ke sekali tu. Kita dekat ngetu nak lama, kita ngangkat ke sitik lagu, udahnya kita nampung baru jurai kita itu ke ujung lagi.

0: Kita lagi bergolenggo kami buat program Plaza Jurai 635. Lagi bergolenggo aku Reverend Pastor Graham berjurai ke topik kawin tumu tok ke laun niti engkeman. Ya, ngarap ke kita lagi mengkang bergolenggo kami bala peningah lapan kita lagi dekat nampung jurai kita itu ke ujung lagi. Jadi tok de pastor, kita itu tadi suah megat ninga siti ari pengelebih tua tok tadi kawin laun, ianya ekonomi tua tegap agi, laban tua udah bisik pengawak tetap, dan bunyi ke nuan tadi kamu enggak pastor, tua mega nyangka udah bisik nyimpan duit mimit-mimit, meh ada pastor.
1: Betul.
0: Kelimpah, ari segi rundi yang tua pun, rundi yang tua tadi matang agi. Ya, laban tua udah mayu penelebak, tua udah mayu pendak, utai kenyadi, aba kaban tua kini ba urang ke bilik sepiak ngau tua tak ke bakiah kita tempu kita kita ulih medak utai kenyadi-nyadinya ulih mematangkan kita korang
1: lah. Betul.
0: Nyak tadi pemanah tok ke pengelebih lebuh kita kawin laun. Lalu enti bisi pengelebih tentu bisi pengurang megak pastor ne. Ari segi sosial ko kita nyangka apa inai kita tu tadi ayah ibu kita kaban belayan kita tu tadi nyangka suai Ahmad dekat nanya kita ada pasal kemaya ucok, kemaya umang, kemaya igat.
1: Ujak
0: bila nanya kemaya ni pasal.
1: Betul, betul.
0: Jadi, utai tu nyangka perkara biasa ke selalu didinga kita. Tang sitik perkara ke ba'asai hati aku tu pasal. Pengurang kenyangka berat mimin antik tua kawin laun ianya ari segi pengerai reproduktif kita. Kelebih lagi buat orang ke Indok dia pasal. Laban dari segi pengerai kita, dari segi sains, orang Indo entah yang sudah ngeluai umur 35 tahun, reproduktif sidak itu bisik kurang deh pastor.
1: Nang aman.
0: Lalu nyangka bisik tusah dekat bisik anak, main duduk hari deh. Sedangkan lebih kita berjakuk, bisik anak

0: tu tadi perkara ke berguna pastor lah banyak uliah apa kini kau kita uliah jadi penerang bak ruang bilik kita, penerang bak rumah tangga kita.
1: Betul.
0: Tak entik semua perkara tu mereka jadi pastor. Tusah tau ke nak boleh hana nanti kita udah kahwin lawan tu deh pastor. Kati uliah lantang meh kawal laki ngobi ni deh pastor.
1: So nyak kebuah kau sebut aku tadi. Aku ngemerat ke pasal counseling ni ya. Yang guna counseling ari pastor. Laban bak counseling pastor meri buah rundi yang madah lalu ngajal nama resiko nanti nyemak sedaya terlalu lawan bebini belaki. Tau ke mega nanti sedaya terlalu tumu bebini belaki. Laban bak dua itik tu dua-dua mega bisik resiko. Nanti kelalu tumu mega bisik resiko nyau bisik kedua entu nanti bisik anak aki ini tinya diapai lagi nu bertanggungjawab lagi dah ngemata ke sidaknya lalu bak aku nak tentuan keman. So ni maya ia tik mana tik patut niri ke rumah tangga bak ajal aku lebuah sidak ia diberi counseling sidak ia udah nemu pasal penguntung niri ke rumah tangga bak maya tik badas nama pengawak tik badas waktu tadi lebuah sidak ia udah cukup nemu tanggungjawab dari empu sebagai laki sebagai apai lalu pihak megak nemu tanggungjawab dari empu sebagai inai sebagai bini lalu lebuah sidak ya nemuan penemu tiba bakat tau sidak ya udah bersedia niri ke rumah tangga tik bahagia laban bak maya seduaya udah mutus ke rundiang dekat nancang ngikat tali semaya lalu yes ngagai pengandiri lebuah sidak ya udah diajal tiba-tiba satu tadi deh. Laban tik sidak ya nak diajal lalu bepun bak feeling ya bak pengasai selalu nal pengasainya ngemai penjarut bak ruang bilik. Kak nal besengki ngau ruang bilik ke laki ngobini. Tengok kertinya udah sidak ya namanya di counseling bersatu nadai lagi sidak ya besengki nadai jakunya asal kita yang bisa boleh bergulai sikup bisik pengasai sikup bisik pengasai tentu megak bisik besengki tang sengkinya berdasar ke bak kematangan penghidup kita itu udah ngelala Tuhan itu udah bertumbuh dalam ya nanti ya terus nadai counseling tadi pedias maya ya, nah, ya. So menjadi dalam Tuhan ni maya ti patut ni maya ti engkeman sidak niri ke rumah tangga ianya bak maya sidak ya udah diajal udah diiring ngau beri counseling oleh pastor bepun bak pengamat leka jakok ya laban kunci kebahagiaan ruang bilik ianya lebuah ruang bilik dentak ke bak pengamat jakut Tuhan
0: reti kenuannya tadi pastor sidak ya udah nemu tanggungjawab sidak ya
1: betul
0: anak ngira tajak penumur sidak ya agi biak kini tangti sidak ya udah nemu tanggungjawab sidak ya nyak nadai nyadi ke penanggung nyane pastor
1: ya ya
0: sama megak ngagai sidak ke kininya umur udah tuai mimit kini asal udah nemu tanggungjawab diri jadi semuanya okey nya
1: iya iya iya tanggungjawab diri lalu nemu nyadia ke derempu dalam ya. Segi utai kena guna kita yang megak indah duit ringgit megak kematangan ya. Kita lebih lagi orang laki laki itu yang nyak ketuai bak ruang bilik lebih umur orang lakinya udah 30 ubah aku wow nyak tu cukup balat matang nyak dah nyak tu cukup balat mana
0: yang bunyi ke tua tadi pastor leban umur tu udah 30 tua tu tadi mayuh medak utai nyadi nyadi utai nyak boleh nyadi ke teladan boleh nyadi ke ajal tua deh
1: betul
0: nanti nyak pengalaman tu tadi ngajal tua tajak utainya nak nyadi betua tong tua muda utai ke nyadi ngelingi kita
1: betul betul
0: ya ke bala peningah ya, tadi perkara ke dipejurai ke kita hanya di pastor mayuh mega utai ke udah dipejurai ke tua jadi tu tanya aku ke penudi mentok pastor nama Jakob Lalau nuan ngagai sidak tik milih baik ke nyak kawin tumu tau ke kawin lawan.
1: Oh, terima kasih ya. Jadi jakuk lalau aku ditu anang ke lalu segawet tau ke jampat-jampat mutus ke runding dekat bebini belaki bisik ni kedua ya ya nanti aku nak jadi ngonya apa mati aku berani munuh derempu anang sampai bekenyak mau ayo anang sampai bekenyak nyak kepua tadi ku aku tadi badah mana Hamad minta penemu minta counseling ari orang ketua ayo bala pastor kita anang sekali-kali bepun bak feeling kita laban feeling atau keperasaan kita yang selalu mai pejalai singkang kita yang terbimbing. Reti tekoku itu selalu ngaga pemutus rundi yang jampat-jampat. Dengar tu anang segawat. So anang megak terlalu rindang, lalu rindu ke pengawak kita, ke pemujur kita, datainu kita nu dah, no bisik meligai rumah kederempu barunya kita duka kawin anang, megak terlalu rindang sampai ke no 50 tahun kita nu kak barunya diri terlalu rindang yang menyadai awak ke anang terlalu lawan mahau, terlalu lawan ngikat tali semaya, okay, laban bisik resiko, lalu bisik megak tinggal berkati mana lebah munyi ko lekajako di pejurai ketua tadi nanti urai induknya nu dah 50 tahun kak pedes-pedes ya kak bisi anak nak ya kecuali muzizat nyadi lah ya, ya. Kita nyak nak nagang lah laban bisi muka aku nemu urai 50 tahun bisi anak nyak muzizat bak aku lah tang bak maya ti sesuai udah seduai belak matang dengar tu ajal aku udah dibimbing, udah diiring, udah dikaunseling oleh pastor. Nyak mah maya ti cukup balat badas niri ke rumah tangga nuan. Okay, so nyak alai ba maya nuan te bisik nalati nu kijap-kijap mata dekat merniang sekoknya anang lawan madah ngege pastor au nama kebuah ngambil ke uleh diiring, uleh di ajal, uleh diberi kaunseling. Awak ku tekad di diri, awak ku juluk hati nuan, amat-amat pulai keberkat ngagi nuan, pulai keberkat ngagi ruang bilik ti dekat di diri nuan. Ingat tiap ikut kita bisa mimpi. Nama mimpi kita dekat medak ruang bilik ti bahagia. Mimpi kita dekat lebih diri ke ruang bilik, kita dekat bisa anak, anak indo, anak laki. Ya, begulai ngu kita, makai berami begulai. Tuk mimpi sidak ya tekad diri ke rumah tangga. Amat nak. Yeah. Lalu ruang bilik ti senang, ruang bilik ti berdiri bak lekajakut Tuhan.
0: Okey pastor, terima kasih. Nanti kita nak mayu boleh nangkap utai ke disebut pastor, ingat kedua itik perkara. Anang kelalu segaut, anang kelalu rindang. Dua itik segaut ngau rindang ni pastor. Okey bala peningah, ngarap ke semua utai nya tadi boleh nyawab kita yang lebih lagi kita kagi single ke kita, kita kagi benungi gak tahu yang kita kagi benungi gak wai sulu kini. Ya, ngarap ke program Pelasa Jurai 635 oleh nyawab kita lebih kita bergigak ke kali yang penghidup kita. Okey pastor, simpul ke utai ke di pejurai ketua tadi pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Niri ke rumah tangga tu pengawak ti badas. Niri ke rumah tangga nya ianya Prabu Allah Taala ngagai kita mensia. Laka Yakub Tuhan madah ngai nyadi lelaki ditejuk ke diri. Nya kebuah ia ngaga ino lalu nyadi ke penuluang ya. Tang mayuah orang kebiak dia tu nguna tubuh sedak yang ngau salah. Anang bakanya menjadi dalam Tuhan. Anang ngena tubuh kita yang ngau salah. Laban dia bisik resiko tik besai. Nyak kebuah ajal aku ditu. Anang bepun bak pengasai. Ngai ke kita labuh. Ngai ke kita rusak. Lebuah kita niri ke rumah tangga. Anang bersegawat. Anang megak terlalu rindang. Laban tik kita segawat, kita terpantuk berbandil lagi. Nanti kita terlalu rindang megak. Ngai ketik kita tinggal perahu lagi. Ngai ketiga kita tinggal bas. Tinggal espres kurang kedua ya. So anang bekenya awak ke kita amat-amat nyedia ke derempu. Tang dengar jakut tu. Tang putus keruni yang yes I do ngagai pengandiri. Bepun ba ajal jakut Tuhan ti ulih nyamin pengelantang nyamin kebahagiaan datai ngagai ruang bilik nuan. Counseling ari pastor kita berguna amat. Laban ajal sida bepuan berindi bak jaku Tuhan ti ngir yang kita nuju ngagai penghidup ti meruan, penghidup ti senang lantang, penghidup ti dikingin, dikedekak ketiap ikut kita niri ke rumah tangga. Nama kebuah kita niri ke buah rumah tangga, awak kebisik penyenang, awak kebisik penglantang.
0: Okay, terima kasih Pastor Graeman, kesimpul henuan tadi Pastor bak topik tua kawin tumu tok ke laun ni ti engkeman. Ya kita udah berjurai ke utai ke diangkat kita ke sari tu. Jadi ha Pastor sebelum tua nutup program tua ungkap ke minggu tu minta nuan ngiring kita basampi Pastor.
1: Oh, terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan. Terima kasih nuan udah ngiring kami hari pun sampai ke ujung. Lalu sampai aku Tuhan Jesus awak ke jari nuan terus ngau program tu Tuhan Jesus, program tu cukup balat badas nunjuk ke jalai ti patut di singkang kami, nunjuk ke jalai ti patut di tengah kami. Awak ke penghidup tiap ikut balati rumpas balati dekat niri ke rumah tangga sida ya amat-amat di iring ngau pengamat leka jakuk nuan laban leka jakuk nuan siti aja mah nyamian kebahagiaan ngagai nama-nama utikat di diri ke kami bak tibantu ianya ngagai ruang bilia berkat tiap ikut semua bala peninga ngau berkat ti datai rinuan siko aja dalam nama apa ya nak ngoro kudus kami dap sampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, bala peninga hanya tadi sampai penutup kita, hasbadau kita, nancang tali perahu. Bak program kita ke minggu tu. Ya, terima kasih sekali lagi ngagai kita kuda bergulai dengan kami hari pun. Untuk ke pengujung, terima kasih sekali lagi ngagai Pastor Graeman Megak kuda berkongsi ke sekedar penemu kuda nyawut sekedar tanya aku sepamanya program kita itu ditabur ke. Jadi, ngau tu bala peninga, tu

0: Cabanacu. Mi Cabanacu.
1: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isik berindah kita.
2: Penggerak pagi Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Yang lagu ke terbaik yang country and western kita hingga lagu di Sada Connie Frances hingga lagu yang Neighbor on Sunday. Okay, sejam hingga kami nebah lagu-lagu country hingga western kita untuk ke penghujung program pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Okay, sempat lagi adakah macam sekedar peminta bala kita fanpage kami. Terima kasih bala admin ke udah update bala penyampai ke gawak deh. Okay, terima kasih ya ke benung datang baru rumah angkanya bisi mindah tadi wai. Okay, nampuang baru dengan kami radio baru rumah. Terima kasih jaman-jamannya angkar ke program terang di dengar malam tu ya. Okay, ni nemu angkanya bedau kam mandi. Okey, hagi dekat belelak duduk dulu ngenat ke jaring pun eh. Okey, selamat belelak malam tu malam hari Minggu 16 hari bulan 8. Okey, habis bila kaban ke ngatai ke pesan nanti bolehnya anan tu berjegau lah malam hari ndak tu mana hingga bulan tu ya. Kesidak ya. Nemu-nemu lah kita ini. Tanya pihak. Ngarap ke semua pengawal ke di kerja kita. Di perambu kita ini. Mujur magang-magang tebal lagi. Bala kita ke gawak shift malam. Malam tu ini. Okay. Medical lagu Alabama. Bone Country. Kedua lagi. Sammy Turner. Lavender Blue.

0: Lingga 89.5.
1: Radio YFM. The

0: program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22/8/2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku sembah.
0: Roslina.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Lavender Blue, lagu di sada Semi Turner. Okay, mai jam kita 11:13 minit malam. Okay, semalam ngaji tuai rumah ngadan ngah medan dapat berisi mending ke program kita ngaji kaban kita Cleansman bega. Terima kasih ya hari ini ngah pemerintah malam. Okay, di fanpage kita YFM Station pemerintah kita ngah ya Luisa Jogi MA selamat bertugas malam tu. Aki Kayara bega minta sebarang lagu kena merindang semua kaban. Kaban Kenglala Boniface EP ya. MA di selepian malam tu minta lagu Igu Anthony Utang Dulu Out, lagu Meligai Pengerindu. Stephanie Sanguang besi nyapa apa lelengau ke ninga promo tupai ngau capi kokia. Terima kasih ya. Johnny Ben, selamat malam MA. Selamat bertugas di konti pemegak kaban kedai tu. Smith Hujun Tumbai, selamat bertugas, terima kasih. Alex Delta Bina Watabarau di Batu 6, Jalai Penerisan Kuching, minta lagu Hotel California. Kena ia merindang, kabar-kabar kesuah, enggak berpesan, ngelamat tu meh kekia. Gagenuan, selamat bertugas di konti, jangan lupa untuk bahagia kekia. Terima kasih. Niurita Nuri yang gostinya apa, Jeffrey Jeff di Batu Kawah MA, minta sebarang lagu. Kena merindang, kabar-kabar FB, enggak semua, kabar-kabar kenglalalah kekia. Gau peningat kita ke malam tu ngarap ke terperindang. Terima kasih Mami Abang habis makan nyapa. Terima kasih James Anyang MA minta lagu Eddie Utai Orang. Ui, Utang Dulu Out ilak kita yang bahaya. Kena perindang semua peningat kita Ningan Wan Ari Kenamit tu. Terima kasih James Anyang. Kena Sindai Robin bega habis nyapa di Miri malam tu MA Ningan Wan. Minta lagu kena merindang hadirin punggau semua peningat kita ialah ngarap ke terperindang kekia. Jangan lupa untuk bahagia sigamai. Terima kasih Richard Unupnya ya di Jalai Simpang Semunjuan Ningan Wan tu MA di Betung. Kaban kita tu James Nguyen, terima kasih. Bisi ningal jaku ke di pekun sikia malam tu anang giga orang kuliah nulung nuan mutar ke semua penanggul tang giga orang kena lejuk ke nuan siku aja empu semua penanggulnya kekia. Tujuh ngagai kabar-kabar grup WhatsApp classmate POM 5 St. Augustine Betung tahun 1977 kekia. Selamat malam ngagai semua peningat kita. Nginjau lagu Tommy Page, I Will Be Your Everything. Kedua lagi, nginjau lagu Rockwell, Knife. Engkau kami, tentu ya, pemberindang malam.

0: Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, semina kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai kapan mana kita. Nyadi nanti dikenak kita ngena cara kena betul. Tentu ya megak mereka utai kena betul ngagai penghidup kita. Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenar pengamat berkawal ngau sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai uliah daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok pedih mimiat terpelabak ko.
2: Ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisi nyak betul bisi nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik betul nama otik kesalah lalu ya ti salah anak ngamik ya ya tang perangai orang kena ngelala Allah Ta'ala kage ngamik otik kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya Allah ban utai ti ngerusak nyak nyak tu nyadi ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita itu ngelala Tuhan bak kita itu ngelala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demiak. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tua ya gig ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjua orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang oleh manjua kita.
3: Ya. Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Lagu Knife di Sada Rockwell, lagu kadi kerindu DJ Roy kita kelihatan eh. Okay, di rantau panjang polis Kelantan mujung muntan ke sindiket nyadung dadah udah sedaya mujung retan siku lelaki peranam nua Thailand serta ngerampas 6,000 leka pil iaba ke berungkus RM60,000 bajalai Kampung Rahmat Lubuk Stol malam kemari ya. Operasi dibijalai ke pemesai dari unit pemansia penyalah narkotik JSJN Kontingen Kelantan pukul 7.30 minit malamnya. Sidaknya mujur ngetan suspek tu berumur 45 tahun nitih ke penerang dari Kepala Polis Kelantan Dato' Muhammad Yusuf Mamat. Ya madah lebuh ke diperasa sidaknya tertemu ke 6,000 leka pil dadah bangsa Yaba ke berungkus RM60,000 ya. Kalai dadahnya dibaik tamak nengah pangkalan tau ke jelatung haram bak sungai golok ya. Kalai iaitu dipansi angena genturan 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 diperasa air kemi iaitu ditemu positif dadah bangsa amfetamin tang dadah rekod penyalah lama berkaul engkau dadah di Tan Reman dalam berlama ia 7 hari nyentuk kengagai hari 6 minggu tu ya ngambil ke pansit silik oleh diperjalai nyak utai kenyadi di Kelantan dedin ya menua ke bersemak engkau menua Thailand. Monica Angel of Mine kelagi jolagu hari The Charlize Will You Still

Country and Western kita hingga Siti lagu Will You Still Love Me Tomorrow. Pagi lah kerana lagi saya kaku kira kenyak ni. Harap ke penghidup kita yang meruan lekat dengan kami. Okay, rindu dengan kami ni tengah hari ni tiang jam. Okay, laban program juga udah tahu di dengar kita hingga channel Astro 871 ni. Okay, siapa baru dengar kita buat fanpage kami Rosli Yang benar dengan Wan Bayan Tasya Muka MA minta lagu nak berindang semua peninggal kita kepada tinduk ngarap kereta perindang BBF Sadung Megang. Habis itu ke program kita selama bertugas MA malam tu minta lagu My Friend Clean Kunci Hati. Wih, hutang dulu lagunya ni. Okay, Peter Tingkau Kujam Gak Sinyapa, selamat bertugas MA. Terima kasih Jonathan Royang Manah Gayari di Pakan malam tu MA yang minta lagu Ari Gilbert Gawung. Hutang dulu au. Henry Orlando Nira MA, selamat bertugas di Konti Kokia malam tu minta lagu Kena Ia Merindang. Semua peningah ngau bala kenglalam eh mana gayari kami di Sibu malam tu. Terima kasih Bulan Pegarim Gasinya Pon. Terima kasih Mary Jalo Ujo di Song malam tu MA Ninganuan minta lagu Hello Darling akan merindang dirimpu ngau semua peningah kita ke malam tu. Ngarap ke tidur jenak malam lagi. Okay, aku ngujingi gak lagunya lagi au. Bungai Cempaka Magasinya apa yang minta lagu Kena Merindang. Bala kenglalam eh kepada tinduk malam tu ya. Nak tinggal megak ngagai mak ya. Ngau jang di Sabah Din menjadi Edwin Win di Negeri Sembilan. Stanley Anthony di Thailand. Christina Anthony Juliana sedua itu di Paris. Marina di Kedah. Nama berita kita ke kia engkau kabannya Lina Bugis di Kota Masai Johor. Ngarap ke Tepe Rindang. So Joe Samari, terima kasih nyapa. Selamat bertugas MA Jeremy K. Selamat bertugas. Minta lagu Timothy Janji Nyadi Ampa. Utang dulu au. Kena berindang semua bala geng meh kenglala di sebarang alain durdiau. Ngagai bala anak ya di Meridin. Ngarap ke benda tinduk bisa dengar pesan ya ke malam tu. Terima kasih ya. Terus ninggal lagu ungkep ya program kita Country and Western. Lagu Del Shannon Runaway. Kedua lagi nginjau lagu gadis ada Little Anthony and the Imperial Tears on My Pillow.

bantal okey nyabak ke niwai okey nada gak salah kita nyabak nih adik kena kita meluahkan perasaan kita nanti kita nya nada kaban lah tips kaban tahu aja berkunci ke penusah hati diri ngagai kaban-kaban kita ke tahu di karap ke ya. Okey, kita nyo datai ba pengujuh program lagu-lagu country and western kita ungkep ya malam tu ndak berasai 3 jam sudah di konti ya. Bala kita ke dekat belalak malam tu wai bakal selama ya belalak gawati ke cukup ya lantang. Tinduk malam tu lagi tinduk jenak boleh mimpi ke mana neh. Okey. Api mega ransing ungkep kita ke angkat pagi lah 17.08 hari 1 temu pagi nurung gawa keduanya nganjung anak nganjung ucu nganjung menjadi ngagai sekolah ya. Okey, ngarap ke semua perambu pengawak di kerja kita ungkep ya pagi lah gaul sepemanjai minggu tu ya mujur magang. Lagu ketiga ya penudi kedua penudi lagu Ria Brooks and Dons Can't Stop My Heart. Okey, kedua lagi lagu Ready Get Set Don't Go lagu kedisada Billy Ray gau Miley Cyrus. Okey, kena nutup program kita country and western ungkep ya malam tu ya. Kita bertemu baru kemayane nyana ingat mati kita. Okey, bakal sama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia terus segala sejalai gau kami.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

Jaku ti siru. Jaku ti siru uleng lantang kati titusa. Uleng angkat kesemangat ti lembi. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansu dari mulut kita. Nada uleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nari boleh diambil kita boleh baru. Nari boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita boleh baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa mengangkat kesemangat, ngubat hati di sini. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tiap ikut orang di ningaya. Jaku aja ti disebut ngau siru, baka teriti air hujan ting masah ke rumput, tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku disiru ngagi anak, boleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuhan pengarap pedirimpu dudi hari lah. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai, tiap ikut kita bisi penau ngepelan dia ke dirimpu, nare bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bejimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak ke ubat, sakit bati tusah ke digiga penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hati siban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak pendengki tak kengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati manusia, seminak petara aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerinduk ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat kami Wifan segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isik berida kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: kawan ngegas semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Terima kasih Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: rata-rata yang penerbang pilihan kami YFM 101.3 MHz. Penerbang kami 18 jam sehari, bas barang
1: 2.000 kaki di langit biru.
0: Menu kita ke sehari itu pagi, program ini ngelah tengah hari, tengah ngelah hari, sada lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergolengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah nantua kita ucau.
3: Dek, kita banyak banyak pintar, dek. Nak, kita kerenah orang. Nak, mungkin pakai tayo. Nak, ini bilo, dan nak, kacau ya, anak.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya? Eh?
0: Au,
1: dito tu padan nyamai nah.
0: Ngatu.
1: Barang tuan ngatu dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajahnya? Ukainya muka sejam. Tuan dito. Elak dia ada ramai.
0: Au, aram.
2: 5 minit. Udahnya.
0: Udah deh tuan, nang pulai tuan.
1: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nih, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir, berat nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor tuan, tuan.
1: Motor aku. Luan ku berdoa biar ke. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita ngetu pas siti-siti nduar. Hanang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalang anti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan hanang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuan-tuan.
1: Ha?
0: Bekeni tu pula itu deh.
1: Eh, kapan nak? Depan basmi tu Aram. Aku kekunti ketiga lagi.

0: tinggai nurun sekolah. Definasi baduk bersekolah tau ke keciciran dalam bahasa Melayu lah. Ditu definasi biak ti baduk sekolah yang nyak nembiak ti nadai nyambung pelajar sida. Baduk sekolah tau ke nama nembiak tu digugur ari jadual kehadiran nembiak di sekolah. Tu definasi ke diberi oleh kementerian lah. Nembiak tu gugur ya nama sida ari jadual kehadiran biak entik sida nadai nurun sekolah selama 31 hari berturut-turut. Tau ke nadai nurun sekolah selama 60 hari tang ndak berturut-turut. Ya, itu cara kita boleh ngugur nama biak hari apa ni jadual kehadiran biak di sekolah lah. Tapi sebedau nama biak tu digugur hari jadual penatai biak tu tadi, beberapa surat ya dekat dianjung yang agak apa indai tau ke penjaga biak tu tadi. Contohnya surat madah ngagai apa indai pasal anak sidak tindak nurun. Ya, surat terubah tanjuang kita lah. Udahnya kita nganjuang surat amaran kedua, sampailah surat amaran ketiga, ngau surat amaran tik ke penudi. 4 kali. Nope. Baru kita boleh keluar ke nama biak tu hari namanya daftar sekolah kita lah. Tang, walaupun biak tu dah maduk sekolah, tapi udah yang ngasai ke diri tusah bekerja, tau ke udah sedar. Ya, maka biak tu tau pulai lah yang agak sekolah. Ya, boleh minta pulai agak sekolah baru.
1: Boleh dia terima
0: sekolah baru. Sedap tu boleh minta hari upis pelajar dulu lah.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9-12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak galih hari.
3: Sada lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: Nung.

Info Activity Y. Tabung darah spita besar kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spita besar kucing maya jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuh ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spita besar kucing tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah pangan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

kau jakuk god bai tau ianya lekau jakuk damo tau ke lekau jakuk down lalu reti lekau jakuk god bai tu ke satu ianya jakuk disebut lu kitab serarok nyala suah dah kita dengar selamat bekejang, selamat tinggal, selamat serarok, selamat lemai semua tai ke bakanya disebut lu kita nyap serarok lalu ke kedua nyap serarok ngopangan tau ke kita nyap madah dari mopuak tau ke kita madah dari bekejang. Nyala nyok reti leka jakuk goodbye. Nyade ke benar leka jakuk goodbye itu berasal dari lambai rambai jakuk God be with you. Tau ke ptara bisik ngonuan. Nyade leka jakuk goodbye nanti nanti karekot terubah dikenal sekuk penulis ke bernama Gabriel Harvey dalam tahun 1573 dikenal dalam ayat ke menyitu. To requite your gallon of goodbyes, I regave you a bottle of how dies. Nyalanya keterubah lekau jakuk goodbye itu dah kena dalam pengawak betulis.

0: punya lai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Ni teh kapan siap ke depan jalan kupis penglikun berjalan lun JKJR. Betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke pejalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.
2: YFM Segulai Sejalai.

Dakap kenang ke sekadok leko jaku iban pasal sekadok nama sukat ia nyok sukat manjai, sukat kelingi ngau sukat serakok. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngau sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyade ya utai ke dokumai kita sepemeluk tu ia nyok pemasai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke depeluk kita ke nyukatnya umbas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh neku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh neku siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyade pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Kede berap kita kenyukatnya umas amat berap. Artinya ujung jari kanan oleh temung ujung jari kibok. Nyok ke dokumen pemerap. Nangkan kanya suah kita ningo jaku cerita ketua nyebut manjai ruas tulang nyemuk manjai utai. Ni pemanjai manjai ruas tulang. Sukat pemanjai retinya sukat manjai ke sama pemanjai ngau ruas tulang lengan ngai lelaki besatuai. Udanya sepeneguang. S-E-P-E-N-I-G-U-N-G. Sepeneguang. Ianya sukat pemanjai aritiku siku kanan. Lalu merakok dada ngagai tisi bau kibok. Tau kesukat pemanjai ari tiku siku kibok. Lalu merakok dada ngagai tisi bau kanannya ke dokumai kita sepeniguang. Udahnya kita besik palok tumpok. Tuk besik dua bengkak reti ke satu. Sukat pemanjai ari kerat tau kararik tumpok ari atas kibok lengan. Ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngik orang ke ngenok tumpoknya. Lalu reti palok tumpuk ke kedua ianya jalan nyukat pemesai mua tibang pada kendak tentu besai. Tuk sukat melintang mua tibang ke belok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merakak dada ngagai rariak tumpuk ari atas bok lengan nora kenyukat. Udanya lilih minyak. Sukat ke dikumai lilih minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapak jari sepiak. Udahnya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tau ke sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok. Lalu merekak dada ngagai siku kanan.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

0: Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik celu kemati bas belah jalai tindak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity lebih hari tau kena penyakit nak berampit bakal diabetes hypertension ngau penyakit tunggul hati ukai semina bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit mayo gulam ga tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama ngemeran ke gaya peniup hidup tiba pengerai kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai jaga pemayo gula sesudut teh pan umas nanti kurang yang mana tangan ti nadai sekali nya mana hagi.

0: Siapa ganunu time maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu maya mana gak sampah tu? Hari kemarin ganunu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mo di.
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai seneka hati. Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Delica dia kelemahin tu. Nyato cang ku ambil nuan teh nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemau ya nolong aku nuan hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nolong nuan ayak takut aku dihukum perintah.
1: Nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruak ngan nolong aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun apuh nada pekutan nama penyadi tontit gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nada petan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik kai kai nulung kui kak cepat nulung kungun saya api kemau tu cepat diga cepat puji dengan wak aikin cepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam

Jemaah kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mah pinggai gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duat Ngau YFM.

Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. So yang memang bisik tiga titik tiup grouping dan yang dua titik tiupnya kena saringan bagai hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Tahu ya.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar du bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami hapiat iya teladan dia marnya suba penuh kuyako 15 ringgit semua sekutak maru du suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau penuh kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinyana dia gemsi kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Radio YFM 101.3.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pihnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Lelek diri nyangkau kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuh kari. Namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam bunyinya. Nuan aki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Nama patut nyamuk ngemit oleh ngebedah kita.
2: Nindiam tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai ke mayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengah curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke taunya di bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: tayang dari penerbangan biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, Bas Barang 237. Menu kita ke sehari itu pagi, program Pino ngelah tengah hari, tentang ngelah hari sada lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergolengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mana wakil kau jauh.
2: Dek, kita banyak mau yang pinta, dek. Nak, kita kerenah orang. Nak, mungkin pakai tayo. Nak, ini biluan, nak, tahu ya, anak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

jadi ke buah kenan. Pak Pemuai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di nenggang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar pukuh peniau jembatan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau kurung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukai semina ulih dua kitai nimpai tebian Sungai Aja jematan Darul Hanam gak ulih dua medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulih medak rampak genturung peniau tiknya rapas mata empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: pan nadai pulai kuntung nai kebenayan no kedai kita itu nadai urang mai wah nemu laban kurang ditemu urang de kurang dikermai
1: katin nai bu bisi cara nulung ko bu
0: no ujin wan nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia
1: ya
0: gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya
1: pena
0: nya me cara jalan ngelaku ke barang no
1: ati ya di RTM kin tu au
0: haram
2: Pemujo dagang pepangai bab mana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM alai paling kepatut di laut kita, nur laku ke produk dagang kita. Beli meh iklan bab RTM, muntang, jampat, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching, bamaya jam, ubis terbuka, tak ke telefon, muncul umur 082-248-422, sambung 349 tak ke 292.

Pengerah Pagi Y FM.

Shalom, selamat pagi. Temu baru kita pagi tu mulai ngaku dari lawi dari gereja Metodis Siban dekat ngulu ke kita dalam program Sampai Pagi baca bab kudus dan dari Injil Mark bagi 13 ayat 35 datai ke 37 munyi tau ia ada baca kebaknya kita patut berjaga laban kita nak nemu ni maya tuan rumahnya datai lemai hari tau ke tengah malam dini hari tau ke pagi. Nanti ia datai ngenyit, aneang kita ditemu ia tindua. Utai ti dipadah aku ngagai kita, dipadah aku ngagai semua orang. Berjaga, tu jaku Tuhan. Berjaga artinya nunjuk ke kita semampai bersedia belama, serta bertanggungjawab bak semua pengawak keudah diasuh ngagai kita. Berjaga dalam baca tu ianya ngantik penatai Tuhan, tau ka ngantik penatai tuan rumah kepulai ke rumah ya. Siku penyaga dalam rumah tu patut bersedia ngantik penatai tau ka pemulai tuan ya. Laban pemulai tuan rumahnya nak ditemu kemaya ya datai. Bekaul ngobaca tu mai kita berarti ngelebih dalam lagi. Bahkan ni penyedia kita ke ngantik penatai Tuhan Yesus ti kedua kali ke dunia tu. Nadai siko mensia dalam dunia to, nyeng kaum nuan ngawaku bisik ngembuan kuasa, nemu ni maya ngotimpuh Tuhan dekat datai. Kenyawari pun dunia to nyadi munya keliak, datai kesari to, nadai siko orang ulih nemu kemaya Tuhan dekat datai kedua kali. Jakut Tuhan kide baca to, ngajal serta ngingat ke kita semua, awak ke kita semampai berjaga. Laban kita nak nemu kemaya Tuhan dekat datai, ngakim orang ke hidup, ngorang ke mati. Kesatu, kita patut ngadang serta berjaga-jaga. Kita berterima kasih ke Tuhan kudah ngajal serta ngingat ke kita dalam semua perkara. Tuhan ngingat ke kita ba'ayato, ngambil ke kita selalu ngadang serta berjaga-jaga. Laban kita nak nemu ni maya Tuhan datai. Injil Mark 13 ayat 33 madah ka kita munyi tu ana nak berjaga serta bersampi laban kita nak nemu ni maya timpuah ya datai amat bakal siku penyaga rumah tu tadi diasuh tuan yang ngante lalu bekerja dalam rumah ya besari-sari kuli tau ke pengerjanya sigit nak nemu ni maya tuan rumahnya dekat datai. Bakanya mega ngagai kita ke Arab ke Tuhan sarito kita nak nemu maya ya datai ngelawak kita nyalai kita patut ngadang bersedia serta berjaga belama-lama. Kedua kita bisik tanggung pengawak barumah ke ditinggal ke tuan ya. Ayat 34 ya dekat bakal siku orang ti nemuai ngagai menua bukai lalu nejuk ke kulia ngereja pengawak ngati ke diri. Ia ngasuh dijaga pintu rumahnya seruran berjaga. Penatai Tuhan ti kedua kali ke dunia tu disempama ke baka orang ke berjalai tau ke belelang nak temu kemaya datai. Lebuh orangnya berjalai ninggal ke rumah ia nyerah ke semua perkara tau ke urusan ngotanggungjawab dalam rumahnya ngagai kuliah. Ia mega ngasuh dijaga pintu rumahnya seruran berjaga. Pagi, tengah hari, lemai, siang, tau ke malam. Artinya berjaga setiap masa tau ke 24 jam. Tuan rumah magi serta ngatul pengawak lalu nyerah ke semua. Tanggung pengawaknya ngagai kuliah. Ketiga, kita patut ngantik penatai tuan rumah laban kita nak nemu kemaya ya datai. Jaku Tuhan kita baca tadi ngajal lalu ngingat ke kita baru. Ngambil ke kita seruran berjaga, kita nak nemu kemaya Tuhan dekat datai kedua kali ke dunia tu, sekali ke 1000 tahun dah. Setahun tau ke sebulan, tau ke sehari tu, pergila tau ke lusa, malam lagi, tengah malam tau ke dini hari pergila. Sebagai nembiak Tuhan, kita anang muai masa, anang muai peluang kemana bakat tu. Rindang tau ke telunga-lunga ngepengawak duniawi dan kita patut berjaga belama-lama ya. Sampai kita, awak keberkat Allah Ta'ala ngepengasih Yesus Kristus di Tuhan kita, mereka kita pemayak ngepengantang di meruan belama-lama ya. Amin.

0: pagi.
1: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
2: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
3: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang mana melarimba. Tuk buat bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
4: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
5: Kami, Merinang Kita, Nintiang Ali, bermacam lagu.

Lagu ke di baik Jimmy Nyayang ya, terkenang ke buah hati. Mic jam kita pukul 6.23 minit pagi. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi kita di YFM ke pagi tu. Sarito hari 1, 17 hari bulan 8, 2026. Merisa pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Kalai pagi hari 1 tu kita bergulai dengan aku Sam. Sepenglama 3 jam tu lagi ya. Okay, sama ngarap ke kita uliah ngepun ke hari baru ngau lantang ke pagi tu. Sama ngarap ke pengawal ke dekat di atur dekat di pejalai ke kita isar itu. Mucur di pejalai ke ya. Jadi nang bakal selama bak tusun program pengerak pagi. Kalai pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan berat ngau buka pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai bak program dah 2 pagi wai bakal selama. Nyok ke tusun tau ke rintai. Awak pengerak pagi hari 1. Sekali lagi terima kasih yang kita ke tumu milih YFM nyadi ke pemerindang kita ke pagi tu ya. Lebih lagi Nur berkongsi ke berita-berita pihak muka lagu-lagu pemerindang kita ya. Lagu kedua kena merindang kita pagi tu hari Richard Lee.

0: program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22/8/2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang mengkelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku sewa.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Lagu hari ini Albert ya, Bisik Ganti Nuan, lagu muka dikenal merindang kita ke pagi tu peningah. Jadi tu ngenang kaya hari di Kuching, kaya hari kita mana nada hujan ke pagi tu. Lalu pihak muka nanti kita berhati ke penanggul sebun muka ya, puji Tuhan Bisik beliin suara mana. Engkau tu dah bekau hujan, hujan banget dari 6 tu tadi. Engkau bisa mantuk ngurang ke pengambil angin di menua kita ya. Nanti diperhati ke pagi tu website APIM. Seminar Siti Kanan Dua rajak ke ngerikut ke baca IPU ngeloi hari 100 inya di Serian ya, 121. Lalu ba kanan dor ke Bukai ngerikut ke baca IPU jalan ya Pemersi di Kuching 89 ke pagi tu. Di Kota Semarahan 94 IPU, di Seri Aman 80, di Seri Kai 73, di Sibu 68, di Kapit 53. Ngau muka kanan dor ke Bukai, muka ngerikut ke baca IPU jalan ya Pemersi ya. Okey, jadi sama-sama meh kita bersawup lebih haki nyeliah kari pengawal Nunu dulu jam ke dia tau ya. Lah banyak mereka tahu nanggul tahu ngujung ke penusah sebun tahu nyadi di menua kita. Kita sama nemu ya. Penusah sebun tau kai seminak ngamah ke angin. Tak mereka boleh ngeruga pengerai kita. Okey, nyak tadi baca ke Madu Baru IPU di menua kita ke pagi tu. Website APIM atau ke website Opis Rampak Menua. Kalau mayuh ke udah belinsur mana. Jadi harap ke baca IPU atau ke penanggul sebun di menua kita. Atau macam kurang udah tahu ya. Ambil ke kita boleh berjalan ke pengawal bakal selama. Okey, tu lagu hari Igu Anthony Malikai Pengerindu jadi pukul 7 pagi tu lagi. Atau ke jam kedua tu lagi macam pesan berat ngau muka pesan ke berbatang ya.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri subilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pang

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Sibu 87.6.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke terubah tu hari Augustin Jilan anak Thomas. Madah ke apa ya? Thomas anak Francis Lebuang. Thomas anak Francis Lebuang udah nadai. Lalu niang Thomas anak Francis Lebuang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 18/8/2026 ba rumah sedempu ya ianya ba lot 3820 pace 2C6A1 Jalai Maigol Desa Senadian Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Benerang ke sili agib kaul ngau pesan rapat tu kita tahu bertelepon ngakai anak ya Augustin Jilan bak lumur 014-893-239 tau ke 017-737-8529. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Miri Ruban 100 Serikai Brunei Betuang Limbang Kuching ngau muka Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang madah ke Thomas anak Francis Lebuang udah nada ya lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila pa rumah sedampu enya ba lot 3820 pace 2C6A1 Jalai Maigol Desa Senadin Miri lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey lalu pesan ke Siti tu ianya hari umban anak Tawau jadi pesan tu madah ke laki ya Peter anak ikuh kita anak ikuh atau ke apa ibu udah nadai mega lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah nyerapung nanga kalai ulu muka Selangau lalu dekat dikubur ke pagi pergila jadi penerang ke sili agi kaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai umban anak tawa umpu abah lumur 019-469-4299 tahu kenuju Albert anak Pita ya 011-989-7933 jadi pesannya nuju Kaban Belayan abah Selangau DJ sida jampi sebilik di sebakuang DJ Kaban Belayan ba muka Tamin Stapang Skuau Sungai Kua Rumah Lampuh Sungai Mas Bintulu Dalat anak bau ngau sida sebilik di Miri Inga anak Mempati ngau sida sebilik di Miri di Seratu Tupang ngau sida sebilik di Bintangur nuju sida Dr. John Brian Anthony sebilia ngau mega Kaban Belayan ke Bukai jadi pesan tu tadi madah ke Peter anak ikuh ya Peter anak ikuh atau ke apa ibu udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam atau lagi pa rumah sedempu enya pa rumah nyerapung nanga kalai ulu muka Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Melaya anak Saga tahu ke Inai Rundai madah ke laki ya kenawang anak Lasa ya kenawang anak Lasa udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya pa rumah sedempu inya pa rumah tedung ulu tuah kenawit lalu dekat dikubur ke pagi pergila jadi kita ke dekat nemu penerang ke sili agi tau bertelepon ngagai runda yang nak kenawang pa lumur 013 396
5439 tau ke nuju Cornelius anak kena wang balumur 0112 908 3310. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba tua Salim Punau Bawan Berjaya Tada di Sibu Seratu ngamuka kaban belayan kebukai kena oleh disebut itu magang. Kalau pesan tu madah ke Kenawang anak Lasa ya, tahu ke Apai Rundai udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inya ba rumah Tedung ulu tuah kenau ingat lalu dekat dikubur ke pagi pa kila ya. Jadi pesan ke Siti tu Ari Jonas anak Mawan madah ke Inaya Jati anak Tungku ya, Jati anak Tungku udah nadai muka lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ba rumah Sidempu ba rumah Jepri Jakui Pakan lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kapan belayan di Seratan Dor madah ke Jati anak Tungku, Jati anak Tungku tau ke Indai Bunai udah nadai lalu niang Jati anak Tungku tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ba rumah Sedempu ba rumah Jepri Jagoi Pakan lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, nyak tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita udah tu lagi nampung macam pesan ke bukai ke pagi tu kita ngetuk nak lama ya.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YY FM.
1: Okey, okay, awak pengerap pagi di YFM. Okey, megap maca pesan ke Bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu, Ari Mariana Anak Buddha, madah ke pengawak semiang 100 hari ke niang Indaya. Inyak niang jenai anak kayau, ngau megap ngingat ke 17 tahun. Niang apa ya ku dah nadai. Inyak niang Basil Buddha anak Masan ya, ke dekat diatur 22/8/2026 tu ila. Inyak hari 6 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidempu, inyak ba kampung Tebuan Jaya Tengah, lorong 7 Jalai Urat Mata. Jadi penerang ke sili lagi bergaul dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Mariana Anak Buddha Empu abad lumur 013-575-2686 tau ke nuju Richard Anak Buddha 012-878-7209. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Tebuan Jaya, Tebuan Dayak, Sungai Larok, Batu Kawah, Pelanjau Bakung, di Banting, Miri, Munggok Sawak, Ngeranji, Setutuang Baru, Siul Kandis, di Kota Semarahan, ngau muka Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu madah ke pengawak semiang 100 hari keniang jenai anak kayau, ngau muka pengawak ngingat ke 17 tahun ke niang Basil Buddha Anak Masan kau dah nadai ya, ke dekat diatur 22/8/2026 hari 6 ya, pukul 8 malam ba rumah Sidempu, inya ba kampung Tebuan Jaya Tengah, lorong 7 Jalai Urat Mata. Jadi pesan ke Siti Tu Peninga, inya hari Saka Anak Unggah. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang Indai Sida, ianya niang Dayang Anak Kalum, ke dekat diatur 22/8/2026. Jadi pengawaknya diatur apa rumah Sidempu, ianya apa rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangor Muka. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, apa rumah Tawi, rumah Seli, rumah Hanca Mekau, rumah Temesuk Atas Ngau Temesuk Baru, rumah Jubang, Pengkalan Lubang, Simpang Bayan, rumah Mutu, Kaban Belayan, apa rumah Inti, rumah Hawin, rumah Handau, rumah Seruji Rio, rumah Tan, ba Sebuluh, Ulu Muka, Bayan Ulu, Kaloi Anak Buku, ba Pasai Siung, ngau mega Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di tu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngeta sulit niang Dayang Anak Kalum ya, ke dekat diatur 22/8/2026 ianya hari 6 pukul 1 malam. Lalu pengawalnya dekat diatur rumah Sedempu, ianya baru rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangor Muka. Lalu pesan ke Bukai itu hari Dana Nak Garit, madah ke Jawai Anak Jantin ya, Jawai Anak Jantin tau ke Suri udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam hari 3 tu ila 19/8/2026 ba rumah Sedempu, inya ba rumah Manggat Nanga Ajau Betung. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ila ya, ba pendam Sungai Rungan, Nanga Jauh. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Pak Pasak Atas ngau Pasak Baru, Luban Ilik ngau Luban Baru, Jungkal, Suri Lalang, Suri Nanga, Dabuk, Serian Ulu, Matup, Jelau Atas, Batu Nindia ngau Muka, Metuang Ruban, Panjang Baru Ruban, Nanga Buai, Ajung, Udau Paku, Penyelani Hakibak, Kerun, Merunjau, Kerapa Sepak, Jamin Anak Jantin di Bintulu, Rubin Babak di Miri, bin Abi di Miri. Pihak Megah Kaban Belayan ba lubau lama ngau lubau baru nangga jelau meribuang layar sekatap gensurai ngeranji serudit e ngau bi ngau Megah Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Lili bal umur 013-557-7628 tau ke nuju Goang 019-836-9364. Nya tadi pesan madah ke Jawa yang nak jantin ya, Jawa yang nak jantin udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Palamayu malam hari 3 tu ilah 19/8/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah manggat nanga ajau betuang. Lalu dekat di kubur ke pagi hari 4 tu ilah ba pendam Sungai Rungan nanga ajau. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Bukai. Jadi pesan ke Siti tu hari sigat anak juntang madah ke anak ya Eric Bagat anak sigat Eric Bagat anak sigat udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 18/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah 19/8/2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Merunjau tapi Mujau Gerugau Penyuin Ijo Batang Layar Batang Sepak Padi Sekerang Pakut Sebuti Kaban Belayan Barumah Tabur Kawang Baru Rumah Hiduat Mengga Nanga Derau Rumah Jimmy Umbul Nanga Lidung Rumah Cumang Sungai Kara Rumah Anthony Mela Staf SMK Datuk Patinggi Kedin Staf Klinik Nanga Mucau Staf SK Nanga Lawi Staf Politeknik Kuching Matang Ngamuka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Atung Balumur 011-938-9219 tau kenuju Darai 011-642-412-4101. Ya, tadi pesan madah ke Eric Bagat anak sigat ya. Eric Bagat anak sigat udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 18/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ialah okey nya ke pesan mega ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. Belanja pemungkar disedia dikena negap ke orang dagang nembia. Ruai to the world, My Asia Craft Sarawak ngagai market global. Perintah di Sada mantai ke subsidi disia bersasar tidi kemanah kagi dalam timpuh sebulan ngagai dua bulan agi. Lalu tu isi berita. Raban nembia di Sarawak berpeluang mantai ke penemu ngau penauk diri dalam pengawak dagang. Peluang tu patut dikena hari geran ngau duit jalik RM28 juta ti disedia ke perintah. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke inisiatifnya berguna amat dikena negap ke pemansang orang dagang nembia yang kau merangsang mungkal penubuh company berpelasar ke teknologi. Ya madah ke peluang tu megak muka jalai ngagai orang dagang biar umur ngerembai ke dagang mint ngagai aktiviti ekonomi ke besai agi yang kaum di menua pesisir. Pengawal tu dikarab ke ulih ngada kerbat baru diukai semina ulih bersemekih dan megak ulih nampak peluang ekonomi untuk komuniti. Premier Mansud ke Jakutuk bak Kota Semerahan. Vision Ruai to the World ditetap dekat main industri kraft Sarawak ngagai market antarabangsa serta dekat muka peluang ekonomi ke besai agi. Kelebih agi ngagai komuniti menua pesisir. Sapi Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke pemanah ngau pengawak budaya Sarawak bakal puak kumbuk bisi potensial ti besai dipandang kebak tikas dunia. Yang matak madah ke hasil dari pengelandi jari ti ok di asal ukai semina mesti ditan dan megak dikebansang nyadi pun penatai pengawak perkara dagang ngau penumbuh ekonomi menua pesisir. Yang maksud ke Jakutuk berpengerami nyuak ke Prize Pekit Craft Iban Women Charitable Trust 2025-2026 di Kuching. Yang ansi araban pemukul craft ngeramai ke pengawak market digital guna e-dagang serta ngambil bagi berpengawak pemandang antarabangsa ngambil ke ulir remus ngagai market global. Perintah reka mantai ke sekedar atur tinggal mana kagi pengawak berjalai ke subsidi diesel ke ditagi dalam tempoh sebulan ngagai dua bulan dah agi. Menteri Perkara Wang Dato' Sri Amir Hamzah Azizan madah ke atur ngemana kenyak yang kaum ngemuntang kagi proses peminta nanduk ke kriteria ke patut untuk perengkap pengangkut ke agi berbayar serta ngemenar ke pengawak mindah ke kuota ngagai diri sebilik. Yang madah ke perintah agi mansik baru sekedar perambu kelebih agi berkawa ngau proses ngau pematut sebedau ke dibantai. Bajet 2027 megak fokus nanto ke subsidi diesel ke ditarget diagih ngagai rakyat ngau lebih efektif serta komprehensif. Atur-atur setiap ngau tujuh perintah nanto ke tiap agih belanja merimpas ke nyata serta mantuk ngelempung ke tatiang ungkus penghidup rakyat. Pengawak negap ke orang induk megak patut ngemerat ke pengawak negap ke institusi ruang bilik dikena nampak ruang bilik di lantang tan serta bisik pemayak. Sapi Menteri Bawapis Premier Sarawak Dato' Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali madah ke orang induk bempu pengawak ke berguna amat dalam nampak serta ngintu ruang bilik. Nyalai ko ya, sukut bakal penemu komunikasi pengeliat ngau pengerindu mesti terus ditegap ke. Yang harap ke kerjasama antara perintah gerumpung ukai dikuasa perintah ngau komuniti patut ditegap kagi dikena nyapai julu adi tu. Agenda pengawak negap ke orang induk nak patut semina fokus ngagai sukun ekonomi ngau raban bangsa aja. Dan megak nyerangkum pangkuk pengawak tinya dibini indai anak ngau pengajar. Yang maksud ke Jakutuk pengudah berjadi ke semina wanita keluarga idaman wanita bahagia hingga surga di Auditorium Wisma Sebati di Kuching. Kita ada tu benar-benar ke berita Ari YFM.
Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS nyambut manis inisiatif Opis Menteri Pelajar Tinggi didekat ngagak langkar undang-undang pelajar tinggi terbaru serta lebih komprehensif. Dalam penerian media, UNIMAS madah ke pengamatu setipai anggap pelin pelajar tinggi Malaysia 2026-2035 yang kaum agenda nubuh ke One Higher Education Act OHEA. UNIMAS ngembuan penemu di madah ke reformation undang-undang berguna amat dikenan untuk ke sistem pelajar tinggi menua mengkang relevan, dinamik serta responsif ngagai ubah kemaya hari. Berbagai anggapnya, atur di sebelah antara autonomi institution, kebebasan akademik ngau sada nyawa nembiak pelajar patut terus diintu serta ndak ngerogak pengawak tabi urus ngau accountability university. Rabat baru patut negap ke Permati Hati Sida Bas Sempekat Malaysia 1963 MA63 serta ngemansang ke penau nentu ke bida penerang ti bedau ditetapkan kelebihagi bak jeman digital. Sapir Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak Dato' Henry Harry Jinep mada ke pemar tetapi Rabat kemayar itu ianya ukai agi ngulih ke penerang dan berarti ke pengamat ya sebedau percaya tau ke besaduang ke penerangnya. Yang megak ngelalau mensia mayu hanya jampal percaya atau kengerembai ke penerang ti viral enti indak dituku ke pengamat dulu. Yang maksud ke Jakarta bak pengerami nutut seminar MA63 pelilih bau ke diatur bak palan main asa bidaya bau. Seminar ke diatur upis pelilih menua baunya digulu urung 800 ikut penyerta mungkur aban pengajar ngau nembiak pelajar. Pelajar ngau nilai ruang bilik mesti sejalai segulai dikena nampak rebak dudi ariti berpenemu ngembuan oleh timana serta oleh mantuk raban bangsa. Sapi Menteri Kebun Bendana Besar ngau komoditi Dato' Sri Hoang Tion Si madaka pengelantian ruang bilik jadi pelasar di berguna aman dikena nampak komuniti di tegam. Kaban Parlimen Sri Kain yang megak madaka nilai ruang bilik boleh ngujung ke rebek baru nyingkang jauh agi serta nyapai pemujur jemaah ilak. Ia maksud ke Jakarta buat pengerami maka lemai ngintu ari berbahasa ke apa indai ngau orang tuai umur ke 43 serta pengawak nyuak ke anugerah pelajar nyulut gerempong kelan Pan Chen Lau Serikai. Buat pengawaknya ia bisi meri pemerik RM50,000 ngagai gerempongnya yang kawam RM10,000 ungkup Biro Indo. Duit bantunya dikena nyukung pengawal negap ke pelajar ngau institution ruang bilik. RM200,000 sudah diungkup ke hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP untuk pemansang palan baru rumah panjai remabung di Kelili. Kaban Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi madah ke agia belanjanya dipadah ke maya pengerami nasih tanah palan baru rumah panjai remabung bedau lama tu tadi. Palan barunya diperambu undur niri ke 70 pintu rumah panjai lalu arinya nyedia ke palan pengentah pendiau ti lebih tersusun likun serta lanteng untuk peranak dia. Yang madah ke agia belanjanya ngayan ke komitmen mudar ke guna peranak serta nentu ke pemansang infrastruktur komuniti dipejalai ke cara berenggan. Projek itu mantuk peranak dia ngulih ke palan kelebih kondusif ungkup rumah panjai sida. Kena ngujung ke berita itu batang berita baru. Belanja pemungkal disedia ke dikena negap ke orang dagang nembiak. Ruai to the World, My Asia Craft Sarawak ngagai market global. Perintah disadar mantai ke subsidi disia bersasar di kemanah kagi dalam tempoh sebulan ngagai dua bulan. Tunakan ke Menabur ke berita Ari YFM, berita ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 17/8 dalam tahun 1976. Udah diatur pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya di nyerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks Tingunan Mayu Sejarah tu udah dipengadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tinekan button simbolik ke tanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiberi nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemega digelar Bapa Malaysia-nya digagak mengenai belanja RM61 juta. Bisi nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu ianya Tuai Pemegai Menur Sarawak Tun Datuk Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak memata ke pengawak tali basa serta meresa baris pengawal kehormatan terdipasuk 107 ekor Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengurah tembuk pengawaknya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang terdiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawak berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu sitagi perkara ke cukup guna serta berserti batipan sejarah pemansang Menua Sarawak kelebagi Tunga Kerandur Petra Jaya.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak jaban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Jalur Gemilang atau Kemendiro Malaysia bisi 4 iti curok enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes sedawai ko ya. Sige ngai jawa telepon aku tu sinar ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti benung nanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, cucum-cucum, kenalnya tadi. Pengerindu baru berbungai, banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nah, daya cucum apa?
1: Nanggar ke periwa kadang. Okey, nanggam perindu. Periwa anak dari tanggar. Tajak pun nanggam pengerindu.
2: Nanti dengar di tanggar. Periwa tanggar deh.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
4: kami, Nori Langitau, mendiang hari bermacam lagu.

0: Kalimantan, Binali Hari, sa Dalamay, Pamarilang Malay.
1: YFM, Sigulay sa Jalay.
2: Orang Sampau Laut Gulu Festival AI Pengelama Juari Pelabuh 23 hingga 24 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Sama Jaya High Tech Park Kuching. Mayu Begai TV 3 Program Bisik Diatur. Pakar Pengawak Mandang Kebarang Workshop Pekit Ngau Jakob Penerang Pasal Pemintar Tiru AI Bak Bidang Pelajar Kreativiti Dagang Ngau Mayu Hagi Kebukai Guna AI Jadi Kepeluang Dur Kita Belajar Nengkebang Serta Inovasi Masuk Anda Membayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.